0: dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyuat Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, Ya, harga 16 juta. Ini yang stok di Bali. Umur 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, ada yang 3 tahun.
9: 3 tahun.
8: Tahun lalu selisih 2 juta. Dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor. Berat daging. Harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di asrama haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Haramusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Haramusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Laporan khusus.
14: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
9: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
14: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
9: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
15: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
9: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
16: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
9: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
17: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
18: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbujuk. Siapakah yang sudah terbujuk pagi hari ini untuk bersiap nonton bareng besok? Konvoy juga sudah disiapkan jika nanti Persib menjadi juara Liga 1 kembali. Hat-trick diraih Persib Maung Bandung. Dan berkaitan dengan hal tersebut, mendengar pemerintah Kota Bandung menyatakan kesiapannya untuk menyambut acara konvoy Persib Bandung yang rencananya akan digelar akhir pekan ini di tanggal 24 Mei ya, hari Minggu, lusa. Iya betul, lusa ya. Sebagai informasi juga, Persib Bandung berpeluang meraih gelar juara Super League jika berhasil memenangkan laga atau setidaknya bermain imbang saat melawan Persijap Jepara Sabtu 23 Mei 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyatakan seluruh pihak mulai dari Pemprov Jabar, Pemkot Bandung hingga TNI Polri ini sudah melakukan persiapan dalam menyambut konvoi Persib juara begitu ya. Dan konvoi Persib sendiri, pendengar, rencananya dimulai dari Gedung Sate hingga berakhir di Jalan Asia Afrika. Setelah itu tim Persib juga direncanakan akan disambut jajaran pemerintah Kota Bandung di Pendopo. Ini belum apa-apa sudah merinding ya. Jadi mengenai persiapan penyambutan tim di Pendopo Kota Bandung, Farhan juga mengaku masih mempersiapkan dengan matang, termasuk hiburan, menyajikan hiburan bagi tim Persib Bandung. Pokoknya ayak lah, begitu katanya, kata Kang Farhan begitu ya. Lebih lanjut juga Farhan menghimbau kepada para bobotoh yang mau ikut dalam konvoi Persib agar menjaga kondusivitas.
1: Bandung pagi ini.

0: kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kepolisian daerah Polda Jabar mengeluarkan himbauan tegas kepada para pendukung Persib Bandung atau bobotoh yang akan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Pihak kepolisian meminta agar euforia perayaan baik dalam konvoi resmi maupun spontan ini dilakukan dengan tertib tanpa mengabaikan keselamatan jiwa dan ketertiban umum. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menekankan pentingnya menjaga kondusivitas selama perayaan langsung dan diingatkan juga para bobotoh agar tidak tersulut emosi yang dapat memicu bentrokan fisik serta bersama-sama menjaga fasilitas publik. Selain juga menjaga ketertiban sosial, Polda Jabar menaruh perhatian besar pada perilaku berkendara di jalan raya yang seringkali ini membahayakan keselamatan pendengar ya, abang-abangan begitu ya. Dan luar dan lain hal sebagainya sebagai euforia kemenangan begitu. Disampaikan Hendra, aksi nekat para pengendara yang berboncengan lebih dari kapasitas ini hingga melakukan tindakan berbahaya di atas motor ini menjadi sorotan begitu ya, dan pihak kepolisian juga melarang keras para suporter mengkonsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang. Jenis tramadol nih yang sebelumnya banyak ditemukan selama konvoi dan efek zat terlarang ini dinilai berbahaya terhadap karena dapat memicu temperamen yang berujung pada aksi pengeroyokan. I saw this girl.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar menjelang perayaan Idul Adha di tahun 2026 ini, tentunya banyak hal dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan kesehatan hewan kurban dan tentunya antisipasi penyakit menular jelang Idul Adha 2026 ini. Dan tentunya di wilayah Kota Cimahi ini jelang Idul Adha, pemerintah Kota Cimahi juga melepas tim pemeriksa hewan kurban untuk memastikan ternak dijual dalam kondisi sehat dan layak. Kami akan berbincang tentunya bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Cimahi, Insinyur Tita Mariam MSI, sesaat lagi di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, pendengar, jelang Idul Adha 2026, pemerintah Kota Cimahi melepas tim pemeriksa hewan kurban untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak. Pengawasan ini juga penting untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular begitu. Lalu bagaimana proses pengawasannya? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat ketika memilih hewan kurban? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Cimahi, Insinyur Tita Mariam MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Kadi, selamat pagi. Assalamualaikum pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Kadi pagi hari ini?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Waduh, lagi sibuk berkaitan dengan pengawasan kesehatan hewan kurban begitu ya Bu Kadi ya?
2: Betul, ini menjelang hari raya Idul Adha.
0: Ini seperti apa? Karena mungkin pemerintah Kota Cimahi baru saja melepas tim pemeriksaan hewan kurban begitu ya Bu Kadis. Kemudian ya, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi penyakit hewan menular, dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat Bu Kadis berkaitan dengan memilih hewan kurban yang baik dan layak sesuai syariat?
2: Iya, izin Mbak untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan terkait dengan persiapan Idul Adha di Kota Cimahi. Tentunya ini menjadikan satu kegiatan yang memang rutin kami lakukan setiap tahun. Karena berkaitan dengan Idul Adha ini, kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan di seluruh wilayah Kota Cimahi. Nah, kami Dinas Pangan dan Pertanian yang memang mempunyai tupoksi dan membawahi berkaitan dengan peternakan, tentunya melaksanakan kegiatan ini dilakukan secara rutin. Dan kemarin kami sudah melakukan pelepasan petugas hewan kurban. Jadi sudah dimulai pemeriksaan, biasanya kami lakukan 2 minggu sebelum hari H. Jadi kami melakukan pelepasan petugas ini kurang lebih nanti sampai dengan berakhirnya 2 hari setelah hari raya Idul Adha. Kami petugas ini terdiri dari petugas yang memang ada di Kota Cimahi, para dokter hewan yang ada di sini, dan kami juga bekerja sama dengan PDHI. Kami pun memiliki satu UPT,

0: PTD teknis yang khusus menangani tentang peternakan, yaitu UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Nah, ini yang kita lakukan, dan kurang lebih sekitar 30 orang kami turunkan ke lapangan. Itu mungkin yang pastinya yang kita lakukan. Nah, terkait dengan jumlah ternak yang kita ini periksa, kalau di tahun kemarin itu sekitar 3.000-an. Nah, ini tahun ini kami masih mendata. Mudah-mudahan sih semakin meningkat. Kalau perekonomian masyarakat meningkat, tentunya juga jumlah hewan kurban juga akan semakin banyak. Mm-hmm. Kami lakukan di setiap pedagang-pedagang ternak yang ada di Kota Cimahi, itu kita lakukan pemeriksaan. Apa saja yang diperiksa tentunya adalah kesehatan dari hewan tersebut. Jadi kita harus meyakinkan bahwa nanti para pembeli yakin bahwa ternaknya itu sehat. Jadi kita mengenalnya dengan ada kalimat ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ini yang kita tekankan kepada masyarakat. Jadi masyarakat nanti yang akan membeli hewan kurban tentunya harus meyakinkan ternaknya ASUH. Yang kedua, kami juga memberikan logo ataupun tanda kesehatan bahwa ternak tersebut sudah diperiksa oleh petugas kami dari Dinas Pangan dan Pertanian. Mungkin sementara seperti itu.
1: Ya, tadi dikatakan oleh Bu Kadis bahwa 30 petugas sudah dilepas untuk melakukan pemeriksaan kepada hewan kurban. Kira-kira yang diperiksa apa aja nih kondisi kesehatan? Karena berkaitan kalau beberapa tahun kemarin, bahkan di 2025 kemarin masih ramai kasus penyakit kuku dan mulut begitu ya. Apakah tahun ini terdeteksi juga Bu Kadis berkaitan dengan hal tersebut?
0: Iya. Tentunya kalau sudah di peternak-peternak kita lakukan secara keseluruhan. Mm-hmm. Baik itu dari mulai kita lihat dari ternak itu sendiri, kita periksa apakah biasanya yang banyak terjadi di ternak itu penyakit yang dari hidungnya keluar cairan atau matanya atau ini. Nah, ini dipastikan dulu. Kalau misalkan terjadi ternak-ternak seperti itu, maka kita obatin dulu. Obatin dulu sampai sehat, baru setelah sehat kita berikan tanda atau logo bahwa ternak itu bisa dijadikan ternak kurban. Tentunya secara keseluruhan dari tubuh hewan itu diperiksa oleh dokter hewan yang kami turunkan itu. Jadi kami harus meyakinkan bahwa hewan itu benar-benar sehat dan memenuhi untuk dijadikan hewan kurban. Mungkin itu.
1: Dan ada tanda ya bagi masyarakat yang memang awam kaitannya dengan kesehatan hewan sendiri. Nah, ini itu, ya. Seperti apa nih?
0: Menandakan bahwa ternak tersebut sudah sehat dan sudah kami periksa dengan layak semuanya, itu ada logo. Nanti ada dikasih kalung tanda pemeriksaan hewan ternak. Jadi ketika masyarakat akan membeli, itu harus jeli ya, harus meyakinkan dulu nanti di pedagang-pedagang mana yang sudah kami periksa dengan adanya logo tersebut gitu ya. Bentuknya nanti ada kalung.
1: Jadi masyarakat berhak untuk menanyakan kalungnya mana ya gitu, kalau misalnya ingin membeli hewan kurban ya.
0: Iya.
1: Karena ini dilakukan merata untuk wilayah Kota Cimahi sendiri, Bu Kadis ya.
0: Betul, iya. Kami kan menugaskan itu. Kebetulan kami punya 3 kecamatan ya. Jadi ada utara, tengah, selatan. Ketika petugas ini turun, pasti menyisir semua pedagang yang ada di Kota Cimahi. Nah, ini sudah kami siapkan semua peralatan, termasuk juga tanda pengenal bahwa ternak itu layak untuk disembelih ya, itu dengan tanda kalung tersebut gitu ya.
1: Dan tentunya ini akan diperiksa sebelum disembelih dan pengawas
0: setelahnya.
1: Juga dan ya, sebelum betul. Dan setelah ini tetap diawasi begitu ya. Kenapa?
0: Tetap diawasi.
1: Kenapa ada pemeriksaan antemortem dan postmortem begitu? Apakah betul. Memang juga setelah ini layak atau tidak dikonsumsi? Ini menjadi pertimbangan juga, Bu Kadis?
0: Iya. Karena begini, Karena kalau antemortem itu kan sebelum itu kan biasanya kita lakukan berkeliling di pedagang-pedagang. Nah, postmortemnya setelah disembelih. Jadi petugas kami tetap melakukan pemeriksaan ke masjid-masjid. Jadi turun langsung masjid-masjid yang melakukan penyembelihan itu kita pantau. Kita lihat apakah kondisi dagingnya layak untuk dikonsumsi, apakah organ dalamnya biasanya hati itu bisa dikonsumsi atau tidak. Ketika misalkan ada cacing, penyakit cacing itu ya kita sarankan untuk tidak dikonsumsi, untuk dibuang saja. Jadi dagingnya saja yang bisa disebarkan kepada masyarakat.
1: Baik.
0: Itu sampai kita setelah hari raya kurban itu 2-3 hari itu kita masih berkeliling.
1: Waduh, dan tentunya juga masyarakat masyarakat awam untuk bisa nggak nih masyarakat awam untuk mengetahui secara sederhana saja bahwa hewan hewan kurban setelah disembelih setelah dibencit begitu ini dalam kondisi baik saja ini cirinya seperti apa mungkin Bu Kadis?
0: Iya, tentunya kalau daging kan kelihatan daging yang segar itu kan warnanya merah ya serat-seratnya. Dan kami sarankan tentunya karena kami sudah menurunkan petugas, ya kami berusaha secara maksimal daging yang akan disebarkan itu kan sudah anggap aja sehat dan layak untuk dikonsumsi. Nah sekarang masyarakat untuk memastikan tentunya kembali lagi pada saat pengolahan. Jadi masyarakat harus melihat ketika ada misalkan ada tanda-tanda yang kurang bagus, lebih baik jangan dikonsumsi. Tapi kalau misalkan dagingnya bagus, merah, itu yang memang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Baik, terakhir Bu Kadis, ada mungkin pesan atau himbauan dan informasi yang ingin disampaikan dari Kota Cimahi untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung?
0: Iya, jadi untuk masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya mungkin untuk Kota Cimahi, masyarakat Kota Cimahi, tapi tentunya untuk seluruh karena kami pun berkoordinasi di bawah DKKP provinsi, diberikan arahan terkait dengan pemeriksaan hewan kurban ini, tentunya semua masyarakat ataupun dinas-dinas terkait dengan hewan kurban ini melakukan hal yang sama. Jadi saran kami ketika akan membeli hewan kurban, pastikan bahwa hewan tersebut sudah diperiksa oleh dinas setempat. Dan selanjutnya mungkin kita akan melakukan pemeriksaan ini sampai dengan hari raya 3 hari setelah itu. Dan kami yakin mudah-mudahan masyarakat bisa membeli hewan kurban dengan baik dan berkurbanlah dengan ternak yang sehat dan ternak yang layak untuk dikurbankan. Jadi kami sarankan juga jangan sampai ternaknya masih kecil sudah dikurbankan tapi yang layak memang untuk bisa dikurbankan. Mungkin itu sementara. Dan kami membuka ini ruang telepon. Mungkin bisa nanti berhubungan dengan Puskeswan atau dinas kami. Nanti silahkan untuk menghubungi kalau misalkan ditemukan atau tanda-tanda apa saja yang dicurigakan nanti di lapangan, kami petugas pasti akan turun dengan segera.
1: Baik, Bu Kadis hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ke Pro 1 RRI Bandung. Yang pasti doa selalu untuk Bu Kadis selalu tetap diberikan nikmat sehat karena akan sibuk beberapa hari ke depan begitu ya Bu Kadis.
0: Betul.
1: Bahkan mungkin kayaknya
0: sehat
1: ikut
0: semuanya ya.
1: Amin. Kayaknya ikut turun ke lapangan juga nih Bu Kadis ya. Tidak ada tanggal merah di antara kita ya.
0: Iya, betul. Harus memastikan.
1: Baik, akan keliling-keliling Bu Kadis ya.
0: Keliling, Mangga.
1: Baik, hatur nuhun Bu Kadis sehat selalu. Dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Amin.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Cimahi, Insinyur Tita Mariam, MSI.
2: Bandung pagi ini.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai Radio Mega Haksya Terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Informasi pertama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pembongkaran lapak PKL Cicadas selesai dilakukan. Ia menyebutkan upaya penertiban PKL di ruas Jalan Ahmad Yani tersebut rampung pada Selasa 19 Mei 2026 dini hari. Farhan mengatakan proses penataan PKL Cicadas dilakukan secara humanis melalui dialog panjang bersama para pedagang. Bahkan ada pembongkaran lapak yang dilakukan secara mandiri oleh PKL setelah tercapai kesepakatan bersama. Informasi lainnya, JPO Asia Afrika disiapkan menjadi lokasi pengangkatan trofi Persib Bandung jika berhasil meraih juara Super League 2 musim ini. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sudah mempersiapkan lokasi pengangkatan trofi Persib Bandung di JPO Asia Afrika yang rencananya digelar Minggu 24 Mei 2026. Selain di JPO Asia Afrika, rencananya skuad Persib Bandung dan tim juga bakal disambut di Pendopo Kota Bandung. Mengenai persiapan penyambutan tim di Pendopo Kota Bandung, Farhan mengaku masih mempersiapkan dengan matang termasuk menyajikan hiburan bagi tim Persib Bandung. Informasi terakhir, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Jabar mengkritik keras kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi ancaman kekeringan panjang akibat fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki El Nino Godzilla. Anggota tim mitigasi bencana kebencanaan WALHI Jabar Aldi Maulan menilai langkah yang diambil pemerintah sejauh ini masih mandek dan pada tahap koordinasi birokrasi dan pembuatan selebaran informasi tanpa ada aksi di lapangan yang menyentuh akar masalah. Menurut Aldi Maulan, Maulana perangkat daerah yang memiliki pos anggaran dan instrumen lengkap seharusnya berada di garis depan dalam memitigasi dampak buruk kebencanaan. Namun berdasarkan catatan dari agenda bulanan obrolan gerakan independen dan egaliter yang digelar WALHI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar, baru-baru ini belum ada penggerak konkret yang menyasar wilayah-wilayah rentan. WALHI Jabar mendesak BPBD dan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan tumpang susun data pemetaan wilayah rawan kekeringan secara akurat.
0: Bandung pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Masih berkisar di obrolan mengenai perayaan Idul Adha dan pendengar menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 atau bertepatan dengan 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Diskana Kabupaten Garut ini memastikan stok hewan kurban di wilayahnya juga dalam kondisi aman dan kondisi kesehatan hewannya tetap terkendali. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Diskana Kabupaten Garut, Dokter Hewan Diah Savitri, MA.
2: Bandung pagi ini.
1: Bu Kadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik, Bu Kadi, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sama halnya di sini juga, Bu.
1: Alhamdulillah, Kota Garut cerah ya, begitu ya. Kabupaten
3: hari ini cerah.
1: Kabupaten Garut mudah-mudahan jelang peringatan Idul Adha 2026 bertepatan juga dengan 1447 Hijriah. Tentunya Bu Kadi sedang berjibaku memastikan bahwa wilayah Kabupaten Garut dalam hal ini terkait dengan stok hewan kurban harus dalam kondisi aman dan kondisi kesehatan hewannya tetap terkendali, begitu Bu Kadi?
3: Ya, benar. Karena Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut itu memang mempunyai tugas fungsi yang berkaitan dengan penjaminan kesehatan hewan kurban maupun juga higiene sanitasi dari penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin itu tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Pasrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itu Bu.
1: Berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada di hewan ternak seperti penyakit kuku dan muluk dan lain hal sebagainya, ini ditemukankah di wilayah Kabupaten Garut sendiri?
3: Baik, untuk penyakit PMK pada saat ini kita sudah melakukan pengendalian yang terus dilakukan secara berkelanjutan dengan cara mengadakan surveillance dan pelaksanaan vaksinasi serta edukasi dan edukasi kepada peternak, juga pengobatan apabila ada ternak yang sakit dan pengawasan lalu lintas ternak dengan adanya dokumen-dokumen sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan. Adapun untuk laporan penyakit mulut dan kuku atau PMK saat ini kita sangat minimal karena kita sudah melakukan vaksinasi beberapa kali. Terakhir kita laksanakan pada kurun waktu Januari-Februari dan pengulangannya itu setiap 6 bulan. Jadi saat ini alhamdulillah populasi yang rentan terhadap paparan PMK itu sudah terkendali dan sudah terprotek gitu, Bu.
1: Ya, kalau di tahun kemarin ini masih ditemukan kasus penyakit kuku dan mulut di hewan kurban. Dan ada kekhawatiran masyarakat juga berkaitan dengan hal itu di tahun kemarin, begitu ya Bu Kadis. Nah, untuk tahun ini bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha di Kabupaten Garut sendiri?
3: Iya, baik. untuk memastikan atau untuk memastikan kesehatan dan juga mengawasi kesehatan hewan kurban, kita sudah melaksanakan pelepasan tim pengawasan hari raya kurban untuk kesehatan hewan sebelum penyembelihan dan sesudah penyembelihan. Itu dengan jumlah sekitar 100 orang itu sudah kita lepas hari Rabu yang lalu untuk bisa bergerak di 42 wilayah kecamatan se-Kabupaten Garut. Kemudian kita juga menyebarkan link untuk portal informasi bekerja sama dengan Diskominfo Pemda Garut, yaitu untuk mendaftarkan tempat-tempat penjualan hewan kurban. Ya, untuk saat ini sudah terdata ada 105 titik lokasi sampai tanggal 21 Mei kemarin. Kemudian kita juga menyebarkan link tersebut selain untuk tempat penjualan juga tempat penyembelihan, untuk penyembelihan juga. Serta untuk jumlah hewan kurban yang sudah terjual ya saat ini sudah terdata kita 3.800 ekor untuk hewan besar, dan untuk hewan kecil itu sekitar 9.000-an ekor. Tapi ini masih terus berlangsung karena banyak sekali lalu lintas atau pengiriman hewan kurban itu H-1 atau hari H. Sementara kan nanti hari H-nya ada 4 hari. Sehingga kita terus mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan tim agar bisa memfasilitasi untuk lalu lintas, kesehatan hewan, dan penyembelihannya pada waktunya.
1: Baik, Bu Gadis, perihal pemeriksaan apa aja sih yang diperiksa dan mekanismenya seperti apa untuk pemeriksaan hewan kurban sendiri sampai dinyatakan bahwa hewan kurban ini layak untuk dikurbankan?
3: Ya, untuk pemeriksaan kesehatan, kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Kita mulai dengan observasi dari penampilannya, kemudian nafsu makan, kita melihat juga kondisi mulai dari mulut, kemudian alat gerak, ya, kemudian kita juga mengukur suhu, dan apabila semuanya kelihatan normal dan tidak ada cacat, karena untuk hewan kurban itu kan ada syarat yang juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apabila sudah dinyatakan sehat, kita akan memberikan kalung sehat terhadap ternak tersebut. Kemudian tempat-tempat yang sudah terdaftar dan sudah kita lakukan survei pengamatan hewan kurban, kita berikan surat rekomendasi bahwa tempat-tempat tersebut sudah kita lakukan pengamatan kesehatan hewan kurban dan ternaknya dinyatakan sehat. Seperti itu.
1: Artinya masyarakat juga tidak akan kabelejok kalau kata orang Sunda, Maya. Betul. Bu Kadis, berkaitan dengan karena ya, informasi bahkan mungkin tidak hanya di kota, di Kabupaten Garut saja, di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat juga memastikan masyarakat bisa dengan sangat mudah sekali untuk mengetahui bahwa hewan ini laik kurban secara syariat dan kondisi kesehatannya seperti apa dengan tanda begitu ya. Ada yang bentuknya kalung, ada yang dicap. Kalau di Kabupaten Garut sendiri seperti apa nih?
3: Oh, kalau kita menggunakan kalung sehat, jadi ada bentuk seperti medalion yang sudah dinyatakan sehat, dan nanti kita ikatkan atau kita pekatkan melalui tali-tali dari ternak yang akan diperjualbelikan atau dikirim pada hari raya kurban, baik hewan kecil maupun hewan besar.
1: Itu dia, jadi cari, jadi ini informasi juga untuk masyarakat dan pendengar, cari hewan kurban yang memang sudah berkalung begitu ya.
3: Dan juga ya selain juga benar tadi, cari hewan yang sudah mempunyai kalung sehat, artinya sudah diperiksa dan dinyatakan sehat. Kemudian juga tempat penjualannya bisa ditanya apakah sudah ada surat keterangan bahwa sudah diperiksa. Kalau di Garut tempat-tempat penjualan itu kita tempeli dengan tempat ini sudah diperiksa dan ternaknya ada berapa ekor, asal ternaknya dari mana, kemudian kondisinya sehat atau tidak sehat, layak tidak layak, sudah kita berikan keterangan tersebut ditandatangani oleh dokter hewan berwenang dari Pemda Garut.
1: Seperti itu, dan itu biasanya dipampang nggak sih, Bu Kadis?
3: Iya, ditampang di tiap-tiap tempat penjualan. Tempat penjualannya itu makanya seyogianya didaftarkan agar kita bisa mengunjungi. Karena kita ada UPT juga di wilayah yang melakukan aktivitas kegiatan pengawasan kesehatan juga. Jadi semuanya sudah kita bagi secara proporsional dan merata.
1: Baik, terakhir Bu Kadis, ada informasi atau mungkin pesan dan himbauan bagi masyarakat Kabupaten Garut, juga pendengar Pro 1 RRI di Bandung berkaitan dengan hal ini?
3: Baik, untuk menjelang Hari Raya Idul Kurban 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut sudah melaksanakan berbagai tindakan untuk dapat melaksanakan hari raya tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan memastikan kesehatan hewan kurban dan juga pelaksanaan nanti penyembelihannya, agar juga memastikan dapat memproduksi daging atau karkas hewan kurban yang bersih, aman, sehat, utuh dan halal, agar masyarakat juga bisa mendapatkan daging berkualitas. Untuk itu, masyarakat yang memerlukan berbagai informasi itu bisa mengakses sosial media dari Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Garut ataupun Pemda Garut, atau juga bisa langsung menghubungi ke UPT atau kantor Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Garut. Kami sangat terbuka dan kami mengharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Garut, baik peternak ya ataupun juga konsumen yang akan melaksanakan ibadah kurban, dapat melaksanakannya dengan sukacita dan bisa mendapatkan kebermanfaatan yang terbaik dari hari raya kurban 1447 Hijriah.
1: Baik, Bu Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kelaikan hewan kurban yang sesuai syariat. Hatur nuhun, sehat selalu Bu Kadis, untuk bisa memberikan banyak pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Skana Kabupaten Garut, Dr. Hewan Diah Safitri, MA.
0: Bandung Pagi Ini.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Mamang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, sesaat lagi kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: FM Pro 1 RRI Bandung. Halo RRI, kembali hadir ke ruang negara Anda, pendengar, dan kami tampung keluhan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760 dengan cara mengirimkan pesan suara Anda kepada nomor WhatsApp kami untuk kami sampaikan kepada dinas terkait dan kami bantu untuk mencari solusinya. Seperti aduan warga masyarakat Kota Bandung memasuki masa SPMB, ada aduan warga Bandung yang anaknya mau masuk SD, kemudian ada yang menawarkan untuk membantu masuk SD dengan sejumlah uang. Apa yang harus dilakukan? Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Edi Suparyoto, MPD.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Edi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak Edi.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Pak Edi, izin, ada aduan warga Kota Bandung yang menyampaikan aduannya kepada Pro 1 RRI Bandung berkaitan anaknya yang mau masuk SD, kemudian ada yang menawarkan bantuannya untuk masuk ke SD tertentu dengan sejumlah uang. Kemudian izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya, Pak Sekdis.
4: Halo RRI, saya Rita, ibu rumah tangga. Anak saya mau masuk SD. Saya belum mengerti sistem penerimaan tahun ini. Ada yang menawarkan untuk membantu memasukkan anak kami ke SD yang diinginkan. Tapi saya ragu. Mohon informasi sistem penerimaan yang resmi dan bagaimana mekanisme penerimaan peserta murid baru tahun ini. Terima kasih RRI.
0: Hatur nuhun Ibu Rita yang menyampaikan aduannya, Pak Sekdis, berkaitan dengan anaknya yang mau masuk SD kemudian ditawari bantuan untuk masuk ke SD tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Apa yang harus dilakukan, Pak Sekdis?
3: Ya, yang pertama Teh dan pendengar RRI Pro 2, bahwa di dalam SPMB itu ada empat konsepsi dasar ya. Yang pertama berkaitan dengan regulasi. Mulai dari Permendikdaknya nomor 3, kemudian diturunkan, dijabarkan ke Perwal nomor 24 tahun 2026, diturunkan kembali kepada Kepal 799 dan panduan. Nah, apa yang tadi orang tua calon peserta didik yang harus dipahami, baca minimal panduannya. Di mana panduan regulasi yang lainnya itu bisa dilihat di spmb.bandung.go.id. Nah, ibu butuh apapun di situ ada berkaitan dengan layanan SPMB. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang aplikasi. Nah, kami membuat aplikasi sesederhana dan sangat mudah dipahami oleh orang tua calon peserta didik agar proses SPMB berjalan dengan baik. Ya. Yang ketiga tentunya di tataran implementasi. Nah, di tataran implementasi ini kita bagi ada lima. Ada pendataan, nah saat ini masih pendataan, ada pendaftaran, ada seleksi, ada pengumuman, dan ada daftar ulang. Nah, yang keempat, implementasi itu kita sediakan pengaduan. Nah, ini yang tadi ibu calon peserta didik katanya ada isu atau wacana yang disampaikan oleh orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, Bapak Ibu, orang tua peserta didik, calon orang tua peserta didik yang tahun ini akan memasukkan putra-putrinya itu hati-hati kepada calo. Ya, jadi calo masih banyak berkeliaran ini ya. Jangan percaya sekali lagi siapapun itu, siapapun orangnya, ngaku-ngaku orang didik, ngaku-ngaku orang sekolah. Ya, kalau ada yang menawarkan jasa bisa memasukkan ke sekolah ABC, ya itu tidak benar, itu tidak ada. Apalagi pernyataan Pak Wali sudah jelas di medsos kan ya, akan disanksi kepada siapapun yang menjual belikan bangku atau kursi. Jadi tidak ada. Nah, kalaupun Bapak Ibu orang tua peserta didik ditawari mendengar apapun, laporkan ke kami, ke Dinas Pendidikan Kota Bandung, bisa langsung datang, bisa langsung WA, atau langsung ke chat pengaduan di tadi di web spmb.bandung.go.id. Di situ ada konten pengaduan, sehingga klik, buka, laporkan. Begitu teh.
0: Itu dengan sangat mudah sekali warga masyarakat bisa menyampaikan aduannya berkaitan betul dengan hal-hal seperti ini. Jadi jangan ada calo di antara kita begitu Pak Sekdis ya.
3: Nah, itu benar Pak.
0: Dan bisa dipastikan bahwa ketika ada oknum disdik yang menawarkan bahkan mungkin menawarkan bantuan untuk bisa betul masuk ke SD favorit misalnya.
3: Iya, SMP favorit, betul teh.
0: Ini bisa dipastikan mereka adalah oknum dan langsung adukan saja ke Dinas Pendidikan Kota Bandung begitu.
3: Betul.
0: Terakhir Pak Sekdis, ada informasi atau himbauan dan pesan yang disampaikan oleh pendengar kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Info 2 Pro 1, bahwa yang pertama, ketika Bapak Ibu tahun ini akan memasukkan putra-putrinya melalui SPMB, yang pertama lengkapi persyaratannya dulu. Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya KK, akte, dan KTP orang tua. Itu silakan masih dibuka pendataan. Jadi siapapun yang akan ikut SPMB harus mengisi pendataan. Harus login aktivasi, login akun melalui web. Kemudian nanti akan dikirim ke password loginnya ke email Bapak Ibu orang tua. Nah, ketika ada orang tua yang tidak bisa, silakan hubungi sekolah negeri terdekat. Yang kedua, setelah syarat-syarat, tentunya jalur apa yang akan digunakan. Ini pun penting, ya. Pilih jalur yang peluangnya lebih besar dari 4 jalur. Jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Nah, yang ketiga, Bapak-Ibu, sekali lagi tadi, jangan percaya kepada calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, Bapak-Ibu, pahami dan telaah, pastikan jadwal SPMB ya sudah ada di web. Nah, jadwalnya itu Bapak Ibu, jangan kemudian Bapak Ibu terang jadwal ke kalangkung itu biasa. Ya, itu mungkin teh 4 hal yang perlu diketahui oleh orang tua. Terima kasih.
0: Mangga Pak Sekdis Haturnuhun, terima kasih untuk informasinya bersama Pro 1 RRI Bandung disampaikan di Halo RRI, dan terima kasih juga sudah menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan kekhawatirannya sudah ditawarkan bantuan tapi dengan imbalan sejumlah uang. Ini bisa dipastikan. Jadi Bu Rina ini yang menyampaikan aduannya bisa langsung saja sampaikan aduannya ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Haturnuhun Pak Edi, kami sudah berkenan berbincang. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Edi Suparyoto, MPD.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Halo RRI, kali ini juga masuk aduan warga Bandung yang mengeluh banyak harga kebutuhan pokok sehari-hari naik. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Kota Bandung, Mewan Kartiwa.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Mewan, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Kabar baik Pak Kabid pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Kabid, harga ini kebutuhan pokok naik semua cenah, kata warga Kota Bandung yang menyampaikan laporannya melalui Halo RRI. Tapi izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak Pak Kabid kami sampaikan aduannya. Ya.
3: Halo RRI, saya Dewi, ibu rumah tangga yang cukup stres dengan harga kebutuhan pokok yang naik akhir-akhir ini, terutama cabai rawit merah dan daging menjelang hari raya Idul Adha. Apakah ada pasar murah agar bisa beli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar? Terima kasih RRI.
1: Baik, hatur nuhun Ibu Dewi yang sudah menyampaikan aduannya. Benarkah Pak Kabid harga kebutuhan pokok sehari-hari di Kota Bandung ini naik, terutama tadi cabai dan daging sapi begitu Pak Kabid? Silakan ditanggapi.
2: Oke, terima kasih deh. Hasil pemantauan kami di beberapa pasar tradisional memang sebenarnya harga barang kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional masih relatif stabil ya deh. Hanya memang yang tadi disebutkan oleh salah satu pendengar RRI bahwa seperti cabai rawit merah memang agak ada sedikit mengalami kenaikan lah, seperti itu. Begitu juga yang disebutkan daging sapi. Sebenarnya kalau daging sapi itu harganya sih sebenarnya itu bervariatif ya teh, tergantung dari jenisnya, kualitas, sama mungkin potongannya seperti apa, apakah daging, nah itu beda-beda lah. Memang kalau daging sapi itu rata-rata dijual di atas 140, 130 sampai 160-an lah rata-rata seperti itu. Sementara untuk cabai rawit tuh ada yang cabai rawit merah lah atau cabai rawit domba ya, itu ada yang dijual di 80, 90 per kilo, gimana pasarnya seperti itu teh.
1: Ya, dan tadi juga ditanyakan oleh Bu Dewi, adakah bazar murah yang dilaksanakan oleh Kota Bandung sendiri untuk meminimalisir harga, kenaikan harga pasar?
2: Sebenarnya kalau sebenarnya yang terkait dengan kegiatan bazar murah utama yang dilakukan oleh Disdagin Kota Bandung, sebenarnya itu sudah kita lakukan ya teh. Dan hari ini sebenarnya adalah hari terakhir teh, karena kita ada dua sesi ya. Sesi pertama itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8 di 15 kecamatan. Kemudian kemarin tanggal 18 sampai hari ini tanggal 22 di 15 kecamatan lagi. Nah ini hari terakhir itu, barusan juga kami lagi monitoring ke salah satu kegiatan bazar murah, yaitu di kecamatan, hari ini ada 3, di kecamatan Coblong, kecamatan Antapani, dan kecamatan Gede Bage. Yang di Coblong itu di Lapang Teku Umar, kemudian Gede Bage itu di Lapang Gasmin, kemudian juga yang di Gede Bage itu di bentar deh. Kalau Gede Bage itu di halaman kantor kecamatan seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan, dan di situ pun berbagai macam barang kebutuhan pokok itu kita siapkan deh, mulai dari beras SPHP, beras premium, telur, minyak goreng seperti itu. Termasuk sayur-sayur yang tadi juga ada deh seperti itu.
1: Baik, kemudian bagaimana masyarakat harus menyikapi kenaikan harga yang tentunya ada bikin kaget-kagetnya begitu, dan meminimalisir supaya ya kalau dikhawatirkan hal-hal ini terjadi, penimbunan dan lain hal sebagainya, mungkin tipis kemungkinan. Tapi bagaimana masyarakat harus bersikap atas kenaikan harga yang sedang terjadi?
2: Ya mungkin kalau apa kalau ya yang tadi sebutin kalau penimbunan mungkin agak sedikit susah juga ya Teh. Karena kan seperti cabai rawit merah kan kalau ditimbun juga lama-lama juga kan jadi busuk ya Teh, nggak mungkin juga ya. Seperti itu justru jadi kalaupun daging seperti itu daging pun kan kalau yang fresh kan nggak bagus juga kalau di naik turun freezer kemudian ini nggak bagus. Nah mungkin untuk menyikapinya mungkin warga bisa istilahnya membeli itu sesuai dengan kebutuhan saja Teh, sesuai dengan apa istilahnya kan takutnya harga sekarang lagi murah beli borong itu enggak lah sebenarnya balik baik yang karena terkait ketersediaannya pun insya Allah barang itu masih aman lah seperti itu Teh. Jadi mereka warga berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan aja Teh, seperti itu.
1: Baik, terakhir ada pesan atau informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung Pak Maiwan berkaitan dengan hal ini?
2: Iya, untuk bagi warga Kota Bandung tidak perlu panik, tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan barang kebutuhan pokok karena sampai saat ini hasil pemantauan kami insya Allah barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Bandung masih relatif aman dan terkendali seperti itu. Dan kalaupun ada isu-isu yang menyebutkan terjadi kelangkaan atau itu jangan langsung percayalah. Seperti itu. Coba dicek lagi seperti itu sumber informasinya dan jangan sampai terjadi istilahnya yang berbelanja yang berlebihan. Cukup dengan berbelanja sesuai dengan kebutuhan saja secara bijak lah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Teh.
1: Baik Pak Kabid Haturnuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari di Kota Bandung. Sehat selalu Pak Kabid, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Teh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Kota Bandung, Maiwan Kartiwa.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Adalah kehidupan.

Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pelayanan publik di Halo RRI. Pada kesempatan kali ini pendengar, kami akan kupas juga bagaimana pencegahan maladministrasi dan pencegahan bully di satuan pendidikan jelang SPMB di tahun 2026 ini. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Muda 2 Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Tria Malasari, SAMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Tria, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Widi, sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Tria sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat ya Mbak Widi.
0: Itu dia, sehat dan semangat ya. Jadi harus semangat dulu atau sehat dulu, ini kayaknya harus bareng-bareng.
2: Harus bareng, betul.
0: Bu Tria, ini topiknya menarik sekali berkaitan juga menjelang sistem penerimaan murid baru begitu ya, SPMB. Dan ini juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan maladministrasi dan pencegahan bully juga di satuan pendidikan. Ini mungkin ada hal yang ingin dijabarkan terlebih dahulu sebelum kita berbincang lebih jauh lagi mengenai maladministrasi dan pencegahan bully di satuan pendidikan, Putri ya.
2: Baik, terima kasih Mbak Widi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat untuk dapat berdialog bersama masyarakat Jawa Barat, khususnya mengenai pencegahan maladministrasi dan bullying di lingkungan pendidikan atau satuan pendidikan. Jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei, di mana bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Ombudsman melakukan sosialisasi mengenai pencegahan maladministrasi dan juga bullying di satuan pendidikan, tepatnya di SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Kami memandang perlu adanya pencegahan maladministrasi dan bullying untuk melakukan sosialisasi, karena sekolah sejatinya bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat anak untuk tumbuh secara aman, nyaman, sehat, dan bermartabat. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun pembiaran terhadap persoalan anak di sekolah harus menjadi perhatian utama. Bapak dan Ibu pendengar setia RRI, bullying dalam maladministrasi di sekolah merupakan persoalan serius karena berdampak langsung kepada psikologis anak, kualitas pendidikan, rasa aman siswa ataupun peserta didik, serta masa depan generasi muda selanjutnya. Bagaimana Indonesia mau menuju Indonesia emas di tahun 2045 kalau ternyata anak-anak kita mengalami kondisi bully di sekolah ataupun satuan pendidikan? Karena untuk Provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta didik yang sangat besar, tantangan pengawasan pendidikan juga semakin kompleks. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga media sosial yang sekarang juga bisa digunakan oleh anak-anak, memunculkan fenomena cyberbullying yang semakin sulit untuk dikendalikan apabila tidak ada pengawasan bersama antara pihak sekolah dan pastinya keluarga. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, kami memandang ada bentuk maladministrasi di dunia pendidikan seperti pembiaran bullying, tidak menindaklanjuti laporan siswa terhadap bully di sekolah yang disampaikan kepada pihak sekolah. Kemudian adanya diskriminasi terhadap peserta didik, kemudian intimidasi terhadap korban. Kadang yang menjadi persoalan bukan hanya tindakan bullying-nya saja Bapak dan Ibu, tetapi juga bagaimana sekolah menangani laporan bully tersebut. Seperti yang kami sudah lakukan di SMPN 2 Kota Cirebon Bapak dan Ibu, kami mengundang langsung peserta didik untuk melakukan interaksi. Sebenarnya pernah nggak sih mengalami atau pernah nggak sih melihat rekan atau temannya ada yang dibully? Hampir semuanya mengatakan pernah Mbak Widi dan juga pendengar setia RRI. Apa yang dilakukan? Yang ada banyak memilih adalah diam, takut. Padahal kami mengajarkan bahwa coba mulai dari sekarang berani untuk mengatakan tidak dan juga stop terhadap bully. Jadi sebagai gambaran umum Bapak dan Ibu, kasus bullying masih terjadi di berbagai daerah. Kurang lebih yang apa saja sih yang dilakukan bullying-nya, yaitu terkait dengan fisik, verbal, sosial maupun digital. Berdasarkan data nasional menunjukkan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, Mbak Widi.
0: Iya, dan tentunya hal ini juga perlu diatasi. Masyarakat artinya memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah begitu ya. Dan biasanya aduan seperti apa yang sudah masuk ke ombudsman berkaitan dengan pencegahan bullying ini? Kemudian apakah masyarakat bisa langsung menyampaikan aduannya kepada ombudsman jika memang terjadi kasus bullying di satuan pendidikan, Bu Tria?
2: Baik, terima kasih Mbak Widi. Jadi, Bapak dan Ibu Ombudsman itu memiliki peran terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Salah satunya adalah peran terkait dengan mencegah terjadinya bullying. Kemudian dengan cara apa? Masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman, kemudian Ombudsman melakukan tindakan klarifikasi kepada sekolah. Tapi sebelum sampai ke Ombudsman, masyarakat dalam hal ini orang tua terlebih dahulu yang harus peka, harus memiliki peran kepada anak-anaknya. Apabila orang tua melihat anak dalam kondisi murung, takut ke sekolah atau tidak mau sekolah, kemudian prestasinya langsung menurun, menarik diri, mengurung diri dalam kamar, kemudian mudah cemas, maka kami sarankan agar orang tua membangun komunikasi terbuka, baik dengan anak maupun dengan pihak sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu yang sering kita sekarang ini jauh sekali ya penggunaan media sosial, dampingi nih anak-anak menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai yang sudah-sudah kita dengar beritanya Teh Widi dan juga Bapak Ibu, banyak sekali justru anak-anak ini dibully melalui media sosial. Oleh karena itu faktor-faktor tadi yang harus dilakukan oleh orang tua, kemudian juga oleh pihak sekolah juga harus membangun budaya anti kekerasan, memiliki SOP penanganan bullying, dan libatkan peran secara aktif oleh guru bimbingan konseling yang ada di sekolah. Karena banyak sekali anak-anak justru malu menggunakan media guru konseling, padahal itu sudah disiapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, Ombudsman mendorong pelayanan pendidikan yang responsif, pelindungan hak siswa, serta tata sekolah yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, apabila mengalami kendala terkait dengan pelayanan publik khususnya bullying, silakan melaporkan ke Ombudsman, di mana kantor Ombudsman ada di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1 Kota Bandung. Juga bisa melalui telepon 022-7103-733 atau melalui email pengaduan kami di pengaduan.jawabarat@ombudsman.go.id. Teh Widi.
0: Baik, terakhir mungkin Bu Tri, ada informasi atau himbauan dan juga pesan yang disampaikan kepada warga masyarakat berkaitan dengan bagaimana supaya hal ini tidak terulang kembali? Dan tentunya bukan hal yang agak PR juga ya untuk memberikan pemahaman, berbicara tadi dikatakan Bu Tri berani untuk berkata tidak dan berani untuk menolak hal-hal yang ini jika diterapkan terhadap anak juga, ini orang tuanya juga agak bingung menerapkannya seperti apa gitu. Ada mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar berkaitan dengan hal ini?
2: Baik, jadi Bapak dan Ibu, bullying bukan hanya sekedar budaya bercanda. Pembiaran terhadap bullying juga merupakan persoalan serius dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melindungi anak, menciptakan sekolah yang aman, membangun pelayanan pendidikan yang ramah anak, dan mendorong budaya untuk saling menghormati. Kenapa? Agar anak itu memiliki rasa aman, dihargai, dan memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Ada quotes-nya nih, Teh Widi dan Bapak Ibu. Sekolah yang baik bukan hanya yang unggul secara akademik, tetapi juga yang mampu melindungi harkat dan martabat setiap anak dalam memperoleh pendidikan. Jadi saya tutup nih, Teh Widi, Bapak Ibu, dengan pantun yang perlu mungkin nanti bisa diingat. Pergi ke pasar membeli melati.
0: Cakap.
2: Harum semerbak dibawa pulang. Mari lindungi seluruh generasi agar sekolah aman dan nyaman berkembang.
0: Luar biasa, cakep banget pantunnya. Bu Tria, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan inspirasi begitu kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini yang memang masih banyak terjadi di luar sana. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan bagi orang tua bagaimana dari rumah anak-anak disiapkan untuk berkata dan bisa melindungi dirinya sendiri. Ini kalau orang tua sudah memiliki peran, anaknya juga dikuatkan, mungkin ke depan tidak akan ada lagi kasus pembulian di satuan pendidikan. Hatur nuhun Bu Tria sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI. Sehat selalu tentunya, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya Widi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Muda 2 Ombudsman Prof. Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Tria Malasari SEMM, berbincang mengenai pencegahan maladministrasi dan pencegahan buli di Satuan Pendidikan dalam program Halo RRI. Kami akhiri juga sampai di sini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Di Bandung siang ini, edisi Indonesia Sehat, layanan siaran kesehatan, layanan siaran stunting, dan di mana topik kali ini akan membahas mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia. Jadi untuk Anda juga pendengar di rumah yang ingin konsultasi, cocok sekali ya. Silakan Anda konsultasikan juga kesehatan Anda. Anda boleh WhatsApp ke kami di 0811-220-9760 atau Anda juga bisa sekali pendengar untuk juga telepon ke kami di 0227275551 atau di 0227200996. Nanti ada Teh Kina Almira yang akan telepon Anda ya. Terkait juga topik kita pada siang hari ini, kita hadirkan juga dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Bermios Bandung, ada dokter Kristina SPPD. Selamat siang Bu Dokter.
1: Halo, selamat siang Mas Alan.
0: Sehat Bu Dokter?
1: Sehat.
0: Cerah sekali ini, biru-biru hari ini.
1: Iya, menyambut besok ya.
0: Menyambut besok mau pawai, Bu Dokter.
1: Menyambut Persib ya.
0: Persib Bandung. Iya. Nuansanya biru-biru cerah sekali hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar boleh ya, bisa konsultasi dulu sebelum nanti pawai gitu.
1: Betul-betul.
0: Baik. Ini Bu Dokter, terkait dengan topik kita, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Ini ada kata rutinnya nih bagi lansia. Mengapa kesehatan lansia ini juga perlu diperhatikan atau menjadi perhatian khusus?
1: Ya, karena seperti kita tahu, dengan pertambahan usia tentu fungsi tubuh kita juga berubah ya. Ada penurunan fisiologis juga di organ-organ tubuh kita ya. Dan risiko tentu penyakit itu semakin meningkat seiring pertambahannya usia ya. Dan banyak penyakit lansia itu justru muncul tanpa gejala yang khas. Jadi kita memang harus mengadakan pemeriksaan rutin ya, minimal sekali setahun sekali.
0: Setahun sekali minimal
1: ya,
0: itu
1: betul,
0: ya.
1: Dan pemeriksaan rutin itu membantu mendeteksi penyakit lebih dini. Jadi lebih cepat diketahui, lebih baik. Gitu ya. Baik, dan memang kalau sudah diketahui misalnya ada penyakit tertentu, tentu follow up-nya akan lebih rutin lagi, misalnya 3 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali sampai 6 bulan sekali gitu. Jadi pasti medical check up pertama itu diusahakan ada pemeriksaan lengkap setahun sekali.
0: Oke. Jadi kalau berbicara mengenai pemeriksaan kesehatan rutinnya, idealnya berapa lama rentangnya?
1: Ya, awal pasti kita pemeriksaan lengkap di awal ya, meliputi misalnya pemeriksaan medical check up laboratorium, ronsen ya, yang dasar-dasar ya, ronsen, USG atau rekam jantung ya. Itu kita periksakan di awal. Nanti begitu misalnya ada ketahuan penyakit tertentu, nah nanti di follow up secara berkala.
0: Baik, ini di topik kita adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Nah ini yang dimaksud pemeriksaan kesehatan rutin itu apa, setiap kerasa langsung konsultasi gitu ya? Wah, tiap pening sedikit gitu ya langsung konsultasi, atau seperti apa yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan rutin itu?
1: Iya, misalnya nih kalau tanpa gejala pun ya, di usia 50 tahun, 60 tahun, kalau lansia kan di atas 60 tahun ya. Tapi tren penyakit sekarang ini justru di usia lebih muda, Mas Alan. Gitu ya. Jadi tidak perlu memeriksa tuh sampai tidak perlu menunggu sampai 60 tahun.
0: Gitu ya. Sekarang jadi 40 tahun
1: aja kita sudah bisa memeriksakan medical check up rutin sebenarnya gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah mendeteksi ada sesuatu, ya nanti tinggal follow up berkala gitu. Tapi tren penyakit sekarang justru lebih muda.
0: Lebih muda ya.
1: Iya, betul.
0: Harus biasanya 60 ke atas, ini 40 tahun sudah mulai
1: medical check up. Bahkan gitu ya. 30 tahun itu sudah pada medical check up juga. Gitu ya. Disarankan ya, apabila misalnya ada genetik dari keluarga ya. Kadang-kadang kan kita tahu ya, keluarga kita ada genetik hipertensi misalnya ya, darah tinggi, kencing manis ya, diabetes. Nah, kita harus lebih waspada kan ya. Gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia tua dulu, ya lebih baik kita screening agar lebih cepat diketahui dan bisa preventif.
0: Baik, tadi berbicara mengenai medical check up gitu atau general check up kan, mungkin kalau yang bekerja itu pasti ada dapat jatah tuh ya dok ya, di dalam satu tahun itu satu kali ya, gitu
1: bisa
0: ya.
1: Bisa di kantor-kantor juga ada ya.
0: Bagi yang pengusaha ataupun yang memang tidak terkait dengan kedinasan gitu ya. Nah idealnya general check up tuh rentangnya di berapa?
1: Biasanya setiap tahun ya, kalau dari perusahaan.
0: Oke, jadi setahun sekali itu wajib di general check up
1: gitu ya. Iya betul. Misalnya nih ada penyakit tertentu sudah diketahui, biasanya saya kasih kontrol 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan gitu untuk follow up-nya.
0: Follow up-nya ya, rentangnya segitu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk Anda juga pendengar boleh sekali itu ya untuk bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kemudian kalau berbicara mengenai manfaat pemeriksaan rutin nih Bu Dokter, hingga kemudian ini kan kita jadi punya reason ya, punya alasan yang kuat kenapa gitu ya.
1: Ya tentu yang pertama untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita. Ya karena masing-masing orang pasti berbeda ya. Individualistis sekali gitu. Misalnya kalau sama-sama penderita hipertensi, sama-sama penderita diabetes, pasti obatnya juga berbeda. Tidak ada yang mutlak sama persis gitu. Tergantung kondisi masing-masing tubuh ya. Dan tentu kepentingannya adalah mendeteksi penyakit sejak dini. Yang tadi saya sampaikan, lebih cepat diketahui pasti lebih baik.
0: Lebih baik.
1: Gitu. Ya, dan juga mencegah komplikasi penyakit. Yang kita tahu penyakit degeneratif, penyakit pada usia lanjut, misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, itu penyakit-penyakit yang mempunyai komplikasi. Jadi semakin cepat kita mendeteksi, semakin kita mencegah komplikasinya.
0: Terkontrol betul. Gitu ya.
1: Iya betul ya. Dan pasti membantu pengobatan lebih cepat dan menjaga kualitas hidup kedepannya lebih baik.
0: Oke, jadi bisa tetap produktif gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Ya untuk Anda juga pendengar mau tanya boleh ya di 0227278978 atau di 0227275551. Ada yang sudah nelpon ternyata.
1: Boleh.
0: Ya ada Bapak Edo di Bandar Lampung. Silakan Pak Edo, pertanyaannya. Ada Ibu Dokter Kristina di studio.
2: Halo, assalamualaikum Ibu Dokter Kristina.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Silakan.
2: Iya Bu, saya mau bertanya nih Bu.
1: Iya.
2: Kalau kita udah di penyakit diabetes nih ya Bu ya. Apakah ada solusi untuk melepaskan insulin sendiri Bu? Apa kita emang harus konsumsi insulin itu setiap hari gitu Bu? Itu satu ya Bu. Nah, yang kedua, kan kita ini nggak check up setiap bulan ya Bu ya. Apakah kita kalau ini mohon maaf, kalau kita bangun setiap malam itu kita kencing itu sekitar 2-3 kali itu termasuk normal? Apa ada gejala-gejala sendirinya gitu Ibu? Sudah begitu aja Bang Alan.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih sama Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: ya,
0: Pak
1: waalaikumsalam.
0: Edo di Bandar Lampung dengan.
1: Iya.
0: Boleh Bu Dokter, silakan.
1: Oke, terima kasih Pak Edo pertanyaannya. Yang pertama terkait insulin ya tadi. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu pengobatan bisa dengan obat minum maupun dengan insulin ya. Tadi pertanyaannya kapan kita harus menstop insulin? Tentu kita harus lihat gejala dari pasien dan tentu gula darahnya juga, dan yang terpenting HbA1c-nya. Ya HbA1c itu yang rata-rata gula darah tiap 3 bulan. Ya. Tidak bisa langsung menstop obat begitu saja. Jadi banyak faktornya. Yang tadi tentu diperlukan kontrol rutin ya, dan pasti ada pemeriksaan laboratorium dan melihat gejala dan klinis pasiennya dulu. Gitu ya, jadi tidak bisa, saran saya tidak bisa menstop langsung begitu saja. Dan pasti kalau diabetes itu selain dari obat, pasti pola hidup juga harus baik ya. Pola hidup itu kita pasti harus memperhatikan pola makan, dietnya, lalu olahraganya, dan tidurnya harus cukup juga. Dan juga stres juga sangat berpengaruh ya terhadap penyakit diabetes ini. Ya, faktor-faktor tersebut harus bagus dulu, gitu ya. Dan dietnya, pola makan, olahraga, tentu ya tidak bisa langsung menstop obat. Jadi harus dilihat dari berbagai faktor.
0: Gitu. Baik ya. Kemudian tadi terkait dengan terbangun kemudian kencing sampai 2-3 kali.
1: Iya. Nah, gimana? Itu selain dari masalah diabetes ya. Kalau gula darah belum terkontrol, itu pasti salah satu gejalanya sering kencing. Dan biasanya memang di malam hari. Tapi kita harus lihat juga, biasanya pada pasien lansia, selain dari masalah diabetes, lihat juga fungsi jantungnya, lihat juga dari saluran kencingnya, bahkan prostat juga harus diperiksa pada laki-laki. Gitu ya, karena sering memberikan keluhan, sering buang air kecil pada waktu malam.
0: Oh, itu juga hampir mirip-mirip ya.
1: Iya, betul.
0: Yang prostat dengan yang diabetes, ya, seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Dan tentu gula darahnya harus kita lihat. Kalau gula darah stabil, tentu frekuensi buang air kecilnya akan berkurang.
0: Gitu, itu indikator
1: ya.
0: Juga ya.
1: Betul ya, jadi tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Pasti kita harus memeriksa secara komprehensif gitu.
0: Baik ya.
1: Makanya diperlukan kontrol rutin.
0: Nah ya. Itu dia. Ini kemudian kalau kita berbicara mengenai penyakit yang sering dialami lansia, seperti mungkin tadi disampaikan ada diabetes, kemudian hipertensi, kemudian apalagi dok yang biasanya ini yang menjadi perlu perhatian penting, bisa jadi untuk keluarga mungkin atau juga untuk penderita.
1: Ya, yang major ya, yang mayoritas hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, ya, osteoporosis, tulang-tulang, ya, dan penyakit jantung juga, ya, organ-organ tubuh kita pasti akan mengalami penurunan fisiologis. Jadi okay. Memang harus medical check up secara keseluruhan, ya.
0: Baik, jadi ini hadir seiring memang bertambahnya usia
1: ya.
0: Atau memang ada juga faktor lain itu bisa katakanlah hingga akhirnya terjadi penyakit itu, dok?
1: Genetik memegang peranan penting ya pasti ya, genetik, keturunan ya, pola hidup dari mudanya ya yang tadi saya sampaikan, dietnya, pola makannya, terus olahraganya bagaimana, tingkat stresnya ya, dan misalnya sering sekali kurang tidur, itu juga berpengaruh terhadap penyakit-penyakit metabolik seperti ini. Ya, dan juga kalau lansia juga kita harus memperhatikan gangguan pendengarannya, gangguan penglihatan, kadang-kadang dalam bahasa umum pikun, ya, demensia, gitu. Banyak banget faktor kalau lansia itu yang harus kita periksa. Ya, kalau ada penilaian nih, misalnya lansia itu kan geriatri ya. Kita punya pemeriksaan yang komprehensif, geriatric assessment itu. Jadi itu banyak sekali, sampai faktor psikis juga kita harus telaah.
0: Gitu. Berarti pemeriksaan menyeluruh seperti itu ya, lengkap.
1: Betul, komprehensif.
0: Oke, baik ya. Untuk Anda yang mau bertanya boleh juga masuk di line telepon kami. Sudah ada yang masuk juga. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Safitri di Dago ya. Silakan Mbak Safitri, ada Dr. Christina.
3: Ya. Selamat pagi Dr. Christina.
1: Selamat pagi.
3: Banyak ini kan saudara saya usia 73 tahun ya. Waktu 3 tahun yang lalu di cek itu ada batu di antaranya. Terus beliau kan gak mau dioperasi. Saya hanya dikasih pertanyaan dari dokter. Pertanyaannya, kalau seandainya dioperasi, apakah batuan itu akan membesar atau bisa hancur dengan cepat-cepatan yang dikasih sama dokter? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu empedu kalau tidak dioperasi menggunakan obat-obatan saja, apakah itu bisa hancur seperti itu?
1: Ya, terima kasih Bu Safitri pertanyaannya. Jadi batu empedu itu memang treatmentnya ada dua ya, dengan menggunakan obat atau operasi. Tapi kita harus lihat dulu ukuran batunya. Biasanya di bawah 0,5 cm bisa dicoba dulu dengan obat ya. Tapi obat itu kita harus sampaikan dari awal, tidak menjamin batunya akan hancur, hilang atau mengecil. Gitu, jadi hanya usaha kita mencoba ya, tapi tidak ada jaminan dengan obat tersebut batunya akan hancur, hilang atau mengecil. Ya. Tentu kita harus lihat gejala pasiennya juga. ya. Gejala batu empedu itu hampir sama dengan gejala mah lambung. Bisa nyeri perut, mayoritas di kanan ya.
0: Oh, kalau di kanan,
1: di kanan atas ya. Bisa nyeri perut, bisa mual, bisa kembung, sering sendawa, ya, bahkan sampai diare, ya. Dan itu kita harus pertimbangkan. Bila dengan obat, kita biasanya mencoba obat dulu bila ukuran batunya kecil, ya. Setiap 3 bulan atau 6 bulan atau sampai setahun biasanya kita akan USG ulang. Kita dilihat pertambahan batunya atau pertambahan gejalanya atau pertambahan ukuran dan jumlahnya, ya. Bila dalam pengobatan didapatkan pertambahan gejala semakin memburuk, ya, nyeri terus menerus, ya, tentu kita pertimbangkan untuk buang batu empedunya, operasi. Gitu. Jadi harus lihat klinisnya juga, ya. USG tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali untuk lihat ukuran batunya dan pertambahan gejalanya. Gitu. Okay. Tentu pola hidupnya juga harus baik, ya. Misalnya dietnya, ya, kurangin makan makanan yang berlemak, ya, yang santen-santen, berlemak, terus minyak-minyak, gorengan, ya, dan harus rajin olahraga.
0: Nah, ini dia. Biasanya pertanyaan orang-orang yang ketika mau dioperasi batu empedu, setelah hilang batu empedunya, kehidupannya apa, dok, ya? Apakah yang akan berubah seperti itu yang paling ditakutkan?
1: Iya. Sebenarnya untuk operasi batu empedu ini setelahnya tetap harus jaga makanan sih, ya. Tetap harus kurangin yang goreng-gorengan, santan, berlemak, gitu.
0: Ada ya, efek samping nggak sih, dok, kalau misalkan batu empedu hilang?
1: Tidak, ya. Tidak.
0: Tidak, ya.
1: Ya. Okay. Justru kalau kantong empedu sudah ada batunya, justru berisiko untuk infeksi.
0: Oh, itu dia, ya.
1: Gitu.
0: Baik, ya. Untuk Anda juga pendengar, boleh bisa tanya melalui WhatsApp kami juga di 0811-220-9760. Anda boleh tanya juga, boleh konsultasikan juga pagi hari ini terkait juga topik kita, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia. Jadi Anda bisa tanya juga pendengar. Nah, pagi ini kita sedang berbincang bersama dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Bermius Bandung, yang bersama dokter Kristina SPPD. Tetap bersama kami, kita akan lihat dulu. Berdekat.

0: tuh daya tahan tubuh. Nah itu termasuk seperti apa, Bu Dokter? Boleh silakan.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lansia lanjut usia itu di atas 60 tahun. Mm-hmm. Ya, yang dikategorikan sebagai usia lanjut atau geriatri, ya. Untuk masalah herbal, mm-hmm, tentu saya tidak bisa berkomentar banyak juga ya, mm-hmm, untuk herbal, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Jadi lebih baik memeriksakan diri dulu ya, ke dokter, diperiksa, dilakukan pemeriksaan screening, semua medical check up ya. Apabila dibutuhkan obat ya, tapi untuk herbal mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter. Iya, gitu ya, betul ya. Karena herbal yang kita tahu ya, kalau obat-obatan medis pasti ada evidence based medicine ya, mm-hmm, ya, ada penelitian ya. Tapi kalau herbal saya tidak bisa komentar lebih lanjut, mm-hmm, ya, mm-hmm, untuk pemilihan-pemilihan tersebut, herbal tersebut. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu lebih lanjut ke dokter.
0: Itu ya. Kemudian juga ada Pak Wawan di Sumedang. Kang Alan, izin bertanya, pemeriksaan kesehatan rutin lansia itu lengkapnya meliputi apa saja ya? Kemudian kalau yang paling pokok atau paling penting yang diperiksa itu apa katanya, Dok?
1: Ya, tentu kita komprehensif ya, yang tadi saya sampaikan. Yang dasar pasti laboratorium ya. Laboratorium kita periksakan misalnya kolesterolnya, gula darahnya, asam urat ya. Terus lansia kita mesti cek kadar kalsium, vitamin D-nya untuk tulangnya ya, dan juga fungsi hati, fungsi ginjal itu kita periksakan ya. Yang tambahan lainnya yang dasar juga mungkin rekam jantung, ronsen toraks ya, ronsen paru-paru, USG perut ya, itu kita basic kita kerjakan.
0: Itu ya, ya. Jadi kemudian tanya lagi, Dok, kalau misalkan kita boleh tidak pilih salah satu saja yang ingin diperiksa katanya.
1: Apa mungkin request. Mungkin ada riwayat penyakit sebelumnya atau ada genetik apa di keluarga, misalnya sudah tahu di orang tua ada diabetes, mm-hmm, atau hipertensi, riwayat kolesterol ya. Ya boleh saja sih screening rutinnya, misalnya gula darahnya, gula darah puasa, 2 jam setelah makan, dan HbA1c-nya.
0: Gitu. Itu ya. Jadi boleh, bisa ya. Kemudian ada yang sudah WhatsApp lagi, ada Ibu Rianti Wijaya. Selamat pagi, Dokter Christina.
1: Selamat pagi.
0: Saya selalu berbahagia selalu, kata ya.
1: Amin.
0: Mau nanya, suami saya tuh habis kecelakaan di tol, di bagian pinggangnya, sampai sekarang masih sakit. Udah di ronsen, katanya semua baik-baik, cuman ada gejala osteoporosis. Mohon advice ya dari Dokter Christina, kemanakah memang periksa, harus pemeriksaan seperti apakah, jika ingin mengetahui lebih akurat lagi, katanya seperti itu. Terima kasih Bu Dokter, juga Kang Alan, saya selalu, dan mohon jadwal prakteknya Dokter Christina.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak katanya.
1: Iya. Jadi kalau nyeri pinggang post trauma, mm-hmm, ya post kecelakaan, selain ronsen kita USG juga sepertinya ya, mm-hmm, untuk lihat organ-organ dalamnya ya. Kalau dikatakan ronsen bagus, misalnya osteoporosis, tapi ada pemeriksaan yang lebih detail yaitu BMD, bone mineral density ya. Mm-hmm. Kita jadi bisa lihat apakah sudah memang osteoporosis atau osteopeni. Jadi memang kepadatan tulangnya berkurang atau memang sudah osteoporosis.
0: Bedanya apa, Dokter? Dan, ada osteoporosis dan osteopeni itu?
1: Iya, osteoporosis yang ada skornya, mm-hmm, ya, apabila risiko berat kita mesti terapi gitu ya, terapi diobatin artinya ya. Dan kita harus cek juga kadar kalsium dan vitamin D pada pasien tersebut ya. Untuk lebih lanjut misalnya osteoporosis tentu bisa konsultasinya dengan ortopedi, ya, spesialis tulang. Tapi kita harus lihat dulu di pinggang, kita singkirkan dulu ada organ lain gak yang terkena gitu ya. Ya mungkin bisa USG juga ya, untuk lihat organ dalamnya post kecelakaan gitu. Itu ya.
0: Barangkali sakit pinggangnya bukan ya, dari tulangnya
1: kita,
0: gitu ya.
1: Betul, kita harus lihat ginjalnya juga ya, saluran kencing gitu ya. Jadi diperiksa lebih, bila masih ada gejala kayak nyeri memberat ya, tentu kita periksa apakah ada sebab lain ya, gitu.
0: Oke, terima kasih untuk Anda juga.

0: Ingat di manapun berada boleh silakan WhatsAppkan di 08112209760. Ibu Retno izin ya bertanya, silakan Bu Retno ya, apa nih? Ibu upgrade 4 kanan dan apa ini? Kiri GRD 3 konsurutin ke polisaraf, diberi kalsium karbonat, apakah harus banyak minumnya? Karena di etiketnya harus banyak minum. Seberapa banyak dok untuk satu tablet? Terima kasih. Wah, saya kurang paham di bahasa ini, mungkin dokter gak paham ya.
1: Iya, untuk minum sehari-hari 1,5-2 liter sehari untuk minum ya. Tadi mungkin apa yang grade 4 ya Mas Alan?
0: OA,
1: iya, osteoartritis itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu saya serius.
1: Iya, betul. Osteoartritis grade 4 memang yang tadi kan kita harus periksa dulu kalsiumnya, vitamin D-nya. Tapi udah diterapi dengan kalsium, ya memang harus banyak minum. Saya sarankan 1,5-2 liter sehari.
0: Itu ya yang disarankan ya. Oke, baik. Untuk Anda juga pendengar boleh silakan ya. Bisa WhatsApp di 08112209760. Ada yang masuk lagi, ini ada Kak Warai. Selamat pagi, Pro 1 Kang Alan serta Ibu Dr. Christina. Sudah disimak sedari tadi gitu ya. Ini ingin bertanya, kalau tidur sering terganggu bahkan ada mimpi yang seram-seramnya, apakah itu dok? Kalau orang sudah suka erup-erup gitu. Ini apa dok sebetulnya?
1: Iya, mungkin harus dicari tahu apakah ada trauma atau stres yang berlebih itu harus dinilai juga ya. Tidak bisa tidurnya karena apa gitu ya, karena mimpi seram, mungkin ada masalah atau stres
0: itu bisa terjadi juga gitu.
1: Iya betul.
0: Oh, bahkan nambahin bahkan Kak Ngala nih kalau sedang mimpi tuh, kalau semacam sedang adegan menendang, saya nendangnya tuh jadi beneran sampai nendang dinding. Saya pernah ini. Saking seru main bola, dok.
1: Iya,
0: lihat Persib, saya nendang tembok.
1: Iya, betul.
0: Itu sering refleks. Itu gimana, dok, sampai ada seperti itu? Itu ngaruh juga enggak sih? Apa namanya? Ngaruh
1: di alam bawah sadar kita ya, berarti. Jadi memang ya mungkin sehari-harinya atau lagi kelelahan berat itu juga bisa ya, atau habis olahraga berat juga masalah yang tadi.
0: Itu bisa juga ya?
1: Bisa, iya.
0: Dok, biasanya rentangnya nih dari olahraga ke menuju tidur itu rentang idealnya nih, waktu terbaik tuh di rentang berapa jam sih?
1: Tidak ada patokan khusus ya, tapi ya biasanya kan kalau abis olahraga justru kita jadi semangat sekali ya, endorfin kita kan jadi tinggi ya. Jadi ya mungkin tunggu rileks dulu gitu ya. Tapi tidak ada patokan jamnya.
0: Tidak ada patokan jamnya ya. Jadi masih tetap aman ya.
1: Iya, masih.
0: Itu. Untuk Anda juga pendengar ya, masih tetap bersama kami, boleh Anda bisa konsultasikan juga di siang hari ini ya, edisi Indonesia Sehat. Silakan Anda bisa tanya juga. Kita sedang mengangkat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia. Kita masih akan menemani Anda pendengar. Kita akan rehat dulu, Bu Dokter, dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Memang enggak Alan kasih kesempatan gitu ya untuk boleh sok ngetik dulu, mau tanya dulu bisa, tinggal di WhatsAppkan di 08112209760 atau telepon juga boleh di 02272755551 atau ke 02272009960.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Kami masih ada waktu tuh untuk Anda pendengar bisa konsultasi, bisa tanya juga ke WhatsApp kami di 0811-220-9760. Barangkali Anda juga ingin bertanya langsung, konsul langsung gitu ya sama dokter, boleh sekali. Kita hadirkan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Bermius Bandung, ada dokter Christina SPPD. Jadi silakan Anda bisa tanyakan ya. Ada Kang Wawan Sebastian lagi tambahannya, boleh Kang Alan. Selain kesehatan fisik, itu ada pemeriksaan jiwa juga kakak dalam pemeriksaan rutin lansia.
2: Nah, ada ya. Ada, betul. Ada, jadi yang tadi saya sampaikan ya, di awal namanya Comprehensive Geriatric Assessment, CGA. Ya, jadi itu meliputi kesehatan mentalnya juga tetap kita periksakan juga ya. Ada, jadi fisik, mental, semua itu komprehensif kita periksa.
1: Oke, itu ada ya. Kemudian apakah di puskesmas atau posyandu juga cukup memadai untuk pemeriksaan rutin lansia gitu ya, atau memang harus ke rumah sakit tertentu katanya dok?
2: Ya, bisa ya, jadi bisa di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Tentu bila puskesmas, klinik, misalnya alatnya dia ditemukan kurang ya, atau perlu pemeriksaan lebih lanjut, pasti akan merujuk ke rumah sakit.
1: Begitu ya. Kemudian dok, ini kalau berbicara terkait dengan pemeriksaan yang dianjurkan untuk lansia, biasanya apa saja pemeriksaan dasarnya?
2: Ya, jadi pemeriksaan dasar pasti kita screening ya, riwayat hipertensinya, darah tinggi ya, diabetes, gula darah, kolesterol, jantung, osteoporosis, asam urat, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan yang tadi sudah disampaikan juga ya di awal ya. Screening rutin dan pemeriksaan lab dasar ya, rekam jantung, ronsen toraks, dan juga USG perut. Misalnya seperti itu.
1: Itu ya. Kemudian Nick, ada hal yang mungkin bisa jadi, kan biasanya kalau kita lagi ngerasain belum kerasa banget, dicuekin aja gitu dok ya. Tapi tetap ngilu nih. Tapi dibiarin aja. Nah, terkait hal itu, tanda bahaya yang ini tuh sebetulnya bahaya gitu. Yang itu tidak boleh diabaikan. Ini apa saja dok yang memang perlu diketahui?
2: Iya. Jadi basic ya, misalnya ada nyeri kepala, pusing terus menerus, ya kita mesti cari tahu itu penyebabnya ya. Terus apakah ada nyeri dada, sesak nafas, batuk lama, kronis, berkepanjangan, ya kita mesti cek juga gitu itu ya, penyebabnya ya. Atau penurunan berat badan yang drastis,
1: tiba-tiba gitu, hilang 5 kilo
2: gitu. Iya betul, itu bahaya ya, jadi alarm sign, warning sign juga ya. Selain kalau misalnya kita diet ya, tapi kalau penurunan berat badan tanpa sebab, yaitu kita mesti periksa.
1: Nggak pernah diet, nggak atur makan, nggak olahraga, tiba-tiba
2: turun berat badan,
1: hilang.
2: Iya badan. Betul.
1: Oh, itu harus waspada juga ya. Baik ya. Kemudian ada yang bertanya kembali, ada Kong Dani Komarudin dari Jakarta ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Dr. Christina. Izin tanya, apakah diabetes itu bisa disembuhkan? Karena ada yang dengan pola makan bisa mencapai kondisi gula darah yang baik katanya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Iya, tentu kalau diabetes ya, kita mesti ada 4 pilar ya untuk diabetes ini ya. Jadi pola makan tentu yang utama ya, diet, terus olahraga ya. Lalu tidur cukup dan stres berlebih harus dikurangin ya, baru obat. Ya. Jadi saya sarankan ya, memang kita harus perbaiki dari lifestyle dulu. Lifestyle-nya kita perbaiki ya, yang tadi meliputi semua itu. Dan juga harus cek rutin laboratoriumnya juga. Yang terpenting kadar HbA1c-nya kita mesti lihat. Baru nanti diputuskan apakah bisa dengan pola hidup saja ataukah harus rutin minum obat. Itu. Jadi kalau saran saya tetap harus diperiksa dulu.
1: Nah, itu ya, supaya bisa jelas gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi saya sarankan jangan langsung stop obat sendiri dulu gitu ya, tapi ya harus konsultasi dulu.
1: itu ya. Sudah rajin banget, sudah tertata hidupnya.
2: Iya, betul.
1: Makannya
2: ya,
1: sudah
2: disiplin banget sekali gitu.
1: Gak curi-curi.
2: Iya. Biasanya cheatingnya banyak ya.
1: Cheatingnya curi-curi dong.
2: Iya, biasanya makannya kalau ditanya, oh makannya dikit kok dok, gitu ya, dikit. Tapi nyemilnya, cheatingnya.
1: Nambah.
2: Iya, makan nasi sedikit tapi jajan somai, bakso,
1: batagor.
2: Batagor, iya. Iya betul.
1: Baik, ini ada juga Kang Jojo dari Garut. Selamat pagi Kang Alan dan Ibu Dokter, izin tanya, untuk pemeriksaan dan cek seluruhan tubuh tuh apakah memang harus puasa dulu sebelumnya? Katanya terima kasih.
2: Iya, jadi ada pemeriksaan laboratorium yang memang harus diperlukan puasa. Ya, puasa 8 sampai 12 jam, hanya boleh minum air putih.
1: Ya.
2: Air putih masih boleh.
1: Masih boleh gitu ya. Jadi kalau puasa Senin Kamis beda itu mah nanti ya.
2: Gak boleh minum. Untuk kesehatan juga ya itu.
1: Untuk
2: ya.
1: Untuk kesehatan juga gitu ya. Baik. Tuh, hal yang memang perlu akhirnya kemudian lansia ini perlu jaga gitu ya di kehidupan sehari-harinya. Menjaga kesehatan di lansia itu apa saja yang memang perlu diperhatikan?
2: Ya, yang basicnya tentu makan bergizi seimbang ya. Minum air cukup ya. Tidak boleh kurang ya, rutin bergerak atau senam ringan. Ya, olahraga penting ya. Tidur cukup, kurangi stres ya. Minum obat sesuai anjuran dokter, misalnya diindikasikan terhadap penyakit tertentu yang sudah ada sebelumnya ya. Minum obat teratur, tetap aktif bersosialisasi, itu penting juga. Ya. Okay. Jadi sosialisasi, lalu yang tadi juga ya, kelola stres dan harus berpikiran positif.
1: Nah, ini. Kemudian juga kalau kita tadi berbicara mengenai bersosialisasi gitu ya, kemudian juga seberapa penting dok dukungan keluarga atau support system gitu ya di lingkaran paling terdekat kita?
2: Itu penting sekali, ya sangat penting, karena keluarga itu pasti yang utama ya untuk mengingatkan misalnya jadwal kontrol, jadwal minum obat. Ya, yang akan menemani untuk pemeriksaan kesehatan juga, dan juga mendukung untuk emosional pasien, ya, memberikan dukungan emosional dan juga untuk mengingatkan pasien untuk menjaga pola hidup sehat bersama. Itu penting sekali. Dukungan keluarga itu sangat penting, support dari keluarga.
1: Oke, itu juga ya penting ya. Dan terakhir mungkin dok, pesan untuk para lansia dimanapun berada, ataupun juga buat masyarakat umum yang perlu dan juga yang sering diperhatikan dalam kesehatan, terutama lagi menjelang usia juga.
2: Ya, yang pertama, pemeriksaan rutin membantu lansia tetap sehat dan mandiri. Dan juga yang kedua, deteksi dini lebih baik daripada mengobati terlambat ya, preventif lebih baik. Yang ketiga, kesehatan adalah investasi untuk menikmati masa tua. Ya, dan yang terakhir, mari jaga kesehatan, nikmati masa emas dengan bahagia. Dan juga sehat di usia senja, bahagia sepanjang masa.
1: Itu dia ya, masa pensiun Anda nikmatilah.
2: Betul.
1: Dengan sehat.
2: Betul. Ya.
1: Baik, terima kasih tentunya Bu Dokter sudah hadir ke Studio Persatuan dari Bandung. Sehat selalu. Dan tentunya sama-sama juga pendengar, itu tadi perbincangan kami terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia bersama dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Bermius Bandung bersama Dokter Kristina SPPD. Dan terima kasih juga untuk Tehnopa, Bu Arianti, Kang Wawan, Bu Retno, Kang Warai juga, Kong Dani, kemudian Kang Jojo dari Garut. Terima kasih juga Bung Tina, kemudian Teh Nado, Sarah, Bu Eni, Bu Nani, dan juga untuk Anda yang tadi sudah telepon juga ke kami pendengar ya. Nah, untuk tadi dok, mungkin terakhir ini, jadwal praktek dok.
2: Ada yang tanya. Oh iya, yang tadi ya.
1: Hampir ketinggalan.
2: Iya, setiap hari Senin sampai Sabtu di Boromius. Wah, di Rumah Sakit Boromius.
1: Jadi pokoknya ingat Senin sampai Sabtu gitu ya. Kalau ke Boromius pasti dokternya standby gitu ya.
2: Iya betul.
1: Terima kasih dok.
2: Iya, terima kasih Mas Alan.
1: Baik, dan juga pendengar, terima kasih juga untuk Anda dimanapun berada yang sekarang sedang merasakan sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan.
2: Tepat amin.
1: Nanti di pukul 11 kami hadirkan juga berita olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

23 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Maria.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furwilliamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for Stevens and he's got it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bandung siang ini.

pendengar, dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Jackson Mulyadi bin Katotirtawe, tepat tanggal lahir Banyumas 24 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Babakan Baru RT 7 RW 11 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yesa Novianti S binti Asep Setiawan sebagai penggugat melawan Jackson Mulyadi bin Katotirtawe sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 22 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari ruang, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Edi Bin Didi, tepat tanggal lahir Bandung 29 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tepat kediaman di Kampung Cibacang, RT 4 RW 12, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ita Haryanti binti Warya sebagai penggugat melawan Edi bin Didi Sopandi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 22 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

Dengar tepat pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung juga bersama rekan-rekan kami di Pusdai Provinsi Jawa Barat, tentunya untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

عنكم ما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله مالك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسم والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الآية Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita senantiasa membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat luar biasa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan pada saat ini. Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, bahkan Allah telah memberikan kita kemudahan untuk bersujud kepada Allah saat ini. Bersujud kepada Allah hanya Allah berikan, hanya Allah beri kesempatan hanya kepada orang-orang yang menjadi hambanya Allah. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Karena tidak semua manusia di seluruh dunia ini Allah berikan kemampuan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Maka patut bagi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kita sudah diberikan kemampuan, kemudahan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersujud kita kepada Allah, kita membuktikan bahwa kita adalah benar-benar hambanya Allah. Membuktikan bahwa kita ingin taat kepada Allah, yaitu mengerjakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita merasakan capek, saat ini kita merasakan lelah. Tapi demi panggilan Allah, saat ini kita menghadiri ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada saat kita melaksanakan sholat Jumat ini adalah pembuktian bahwa kita benar-benar takwa kepada Allah. Karena hanya dengan jalan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullahu yaj'al lakum furqana. وَيُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan atau kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa kita, kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, kalau kita benar-benar melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan sifat furqan kepada kita, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, siapapun itu orangnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu jalan atau wasilah kita untuk membuktikan kita takwa kepada Allah, yaitu untuk mencintai, dicintai oleh Allah, yaitu kita mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik ibadah mahdhah maupun yang ghair mahdhah. Ibadah yang mahdhah seperti contohnya adalah sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Sedangkan ibadah yang ghair mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang disunahkan. Dan salah satu yang disunahkan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini, yaitu melaksanakan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat kita melaksanakan idul kurban, yaitu menyembeli hewan kurban di bulan Zulhijjah ini, ini adalah salah satu kita untuk mencari ridhonya Allah, agar kita benar-benar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau menyampaikan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraddtu 'alayhi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada diri kita sendiri. Karena sehakikatnya ketika kita beribadah, ketika kita sholat, sholat yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi sholat yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Maka lakukanlah sholat-sholat yang terbaik. Karena sholat itu adalah penolong bagi kita nanti di hadapan Allah. Begitupun ketika kita nanti berkurban, berkurbanlah dengan hewan yang paling baik, yang paling sehat, yang paling terbaik. Karena hakikatnya kurban yang kita keluarkan, binatang yang kita sembeli, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa mengambil hikmah atau gambaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar dari Allah yaitu Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabiullah Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya kita bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir apakah ini benar-benar perintah dari Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu. Karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail. Dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti hari pengetahuan, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tahu dan yakin bahwa itu adalah perintah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Nabiullah Ismail,
dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sam'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'a tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiruni insyaallah minas sabirin. Ketiga anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabiullah Ibrahim Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepala Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mendapatkan atau gangguan dari setan. Dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar pun berusaha untuk mengusir setan yang mengganggunya. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu yang kemudian di peristiwa ini diabadikan dengan ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembeli Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti, tidak menyembeli Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk menyembelih sebagai pengganti Ismail, mereka pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut dengan Ibrahim dengan mengatakan La, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahilhamd. Dari peristiwa ini banyak mengandung hikmah kepada kita. Bagaimana pengorbanan seorang hamba Allah ketika diperintahkan kepadanya. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, ikhlas mengorbankan anaknya untuk disembelih karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, bahwa kita pun harus siap berkorban demi Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketika Allah memerintahkan kepada kita, bukan Allah untuk menganiaya kita, bukan Allah untuk merugikan kita. Justru ketika Allah memerintahkan kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, bahkan Allah akan menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laksanakanlah kurban sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Sebagai merasa kita, diri kita adalah hambanya Allah. Kini kita ini bukan apa-apanya. Bahkan kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak punya kekuatan. Kita tidak punya daya upaya apapun. Semuanya adalah biidnillah. Termasuk hari ini pun kita bisa sholat, itu bukan karena diri kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu semuanya karena biidnillah. Semuanya adalah kuasa Allah. Sungguh sangat besar pahala yang Allah berikan kepada kita dari apapun yang telah kita lakukan.
bahkan pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan kurban, sebagaimana yang telah dimaktubkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adam min amadin yawman taqri ahabbu ila Allah min ikhratin dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa as'ariha wa adlamiha wa anadama liyaqa'u min Allah di makani qabla ayyaqa'a min al-ar fatibu biha nafsan. Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yaitu yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu karyanya yang berjudul Al-Bunya li Talibi Tariqil Al-Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Allah pilihan pahala atau balasan yang akan didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban. Sawabu an a'tayat bi kulli sya'aratin ala jasadiha asra hasana wa amhu anhu asra sayyati wa arpamu lahu asra darajat amma alimta ya Dawud anna dhahaya hiya al-mataya wa anna dhahaya tamukul al-khataya. Pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya aku beria 10 kebaikan, aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan, dan sesungguhnya hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Ma'asirul muslimin rahimahullah. Dalam apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ketika kita berkurban sesungguhnya kurban itu akan menghapus dosa-dosa kita, bahkan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi kita, maka lakukanlah, laksanakanlah kurban sekemampuan kita. Sekiranya kita mampu dengan sapi, maka lakukanlah dengan sapi. Kalaupun tidak mampu, kita lakukanlah dengan kambing. Itu pun bagi kita yang saat ini Allah berikan kemudahan rezekinya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan kurban dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, ridha-Nya Allah. Dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fi hadal yaumil karim wa nafani wa yakum bima fihi minal rasulil salati wa sadaqah wa tilawatil quran wa jami'i ta'ah wa taqabal minni wa bikum jami'al a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulikali hada wa astagfirullahi wa lakum fa astagfiru innahu wal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فجعله غثاء الأحوى سنقوم

0: demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat Imam salat yaitu Ustaz Ainun Najib SH dan sebagai khatib adalah Ustaz Uwoh Saipuloh SAG. Beliau adalah pengurus pondok pesantren Darul Ma'arif yang mengangkat tema tentang raih pahala dan keutamaan berkurban. Kita telah memasuki hari kelima di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada hari ini 22 Mei 2026. Dari Pak apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar bahwa dari keutamaan berkurban atau pahala daripada berkurban itu adalah dihapuskan dosa dan mendapatkan pahala kebaikan dari setiap bulu hewan yang disembelih. Dan berkurban adalah bukti nyata ketakwaan, kemudian juga wujud syukur serta sarana berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan ini juga merupakan kendaraan kita di akhirat kelak melintasi jembatan Shirotol Mustaqim. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendi kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Kini Anda kembali ke 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat telah menjalankan salat Jumat. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima di sisinya. Amin. Allahumma amin.

0: 3 minggu kemarin itu 1.350.000.
1: Wah, sekarang, 3 minggu yang lalu.
0: Sekarang aku ngecek 1.800.
1: Wow.
0: Kayak udah kenapa enggak beli ya? Kemarin gitu.
1: Kemarin juga nih Alan Dinda lihat ya, harga-harga pesawat tuh sudah mulai naik juga ya, gara-gara mungkin bahan bakar naik ya. Yang biasanya biasanya Dinda tuh kalau ke pulang kampung halaman ya, itu Jakarta Jambi tuh sekitar 900-an deh.
0: Sekarang berapa? Salah.
1: Sekarang udah mulai menyentuh 1,3 sampai 1,5. Wow. Sekali perjalanan, dan itu kerasa banget ya.
0: Apalagi seberpengaruh itu ya, seberpengaruh dolar naik itu.
1: Apalagi untuk kita nih, warga kaum menengah. Ya, ya udah kerasa banget sih. Ya gimana sih caranya kita supaya bisa berpegang erat, berpegang tangan, bisa menjaga sesama ekonomi kita tuh agar tetap bisa mengalir nih Alan, salah satunya
0: dengan apa?
1: Dengan coba deh kita tuh sekarang mulai lagi beli-beli kebutuhan sehari-hari tuh di toko terdekat aja deh, di warung sebelah gitu. Sampo habis nih, lagi mandi, sabun habis. Ya udah ke sebelah gitu beli sasetan gitu kan, yang biasanya di supermarket atau minimarket kan.
0: Botol-botol
1: gitu, gitu kan. Beli we Bu, punten, beli gitu kan. Minimal membantu mereka juga untuk bisa menjual kembali. Terus juga agar dapur mereka juga ngebul deh, ya kan.
0: Iya sih, kalau kita lihat inflasi semakin tinggi, ditakutkan juga minat pembeli menurun. Ekonomi, perputaran ekonomi juga gak berputar.
1: Betul.
0: Gimana ini?
1: Betul. Jadi mulai dari beli ke yang terdekat kita dulu, atau larisin jualan teman tanpa minta harga teman.
0: Nah, justru kalau teman nggak minta gratisan, harusnya support gitu.
1: Bener.
0: Teman untuk teman gitu kan.
1: Bener banget nih. Terus kamu juga bisa pendengar sesekali coba deh naik transportasi umum nih Alan. Angkot atau mungkin naik becak nih, kayaknya udah jarang banget ya sekarang orang pada naik becak ya.
0: Jarang, soalnya kalau lihat Teh Ros kan daripada larang ya.
1: Oh iya benar, jauh banget. Iya biasanya kan Dinda kalau lihat di halte-halte itu kan masih ada tukang ya? Becak gitu betul, menunggu penumpangnya. Tapi mungkin sudah banyak sekali sekarang ya transportasi umum di Kota Bandung, juga ada Metro Trans Jabar. Betul. Terus juga ada angkot juga ya. Dan kita juga bisa mulai dari situ, juga bisa mulai dari mengisi dompet-dompet mereka yang sepertinya sudah lama sekali. Betul. Bisa menambah ya minimal buat beli harga minyak lah ya, buat support beli bensin.
0: Betul. Ini akhirnya sudah mulai kita yang harus berpikir hemat gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Jadi sisihkan sedikit rezeki untuk bisa mengalirkan kebaikan di sekitar kita.

0: Inikah rasanya cinta, Alan? Kalau misalnya cinta tuh udah apa aja deh mau dilakuin untuk si Maung Bandung yang besok mau laga final ya, Alan?
1: Yes. Itu tuh ya, mau hujan-hujanmu, panas-panasan, baik lah ya, telat gawe, baik, yang penting konvoy.
0: Konvoy, iya bener banget. Apalagi, apalagi sekarang ya, udah beberapa hari yang kemarin sih, itu Boboto, masyarakat Jawa Barat tuh rasanya udah memenuhi berbagai lokasi Persib Store nih, udah mau mulai nyari-nyari baju biru. Nah, Alan udah dapat belum?
1: Aku, aku kan ngantri ya, udah banyak banget. Nanti ke temen nggak dapat. Akhirnya mah beli baju polos warna biru, terus nyablon.
0: bisa. Yang penting biru ya. Gimana?
1: Aku tuh pengen jersey-nya, tapi aduh, udah banyak. Walaupun juga ada yang mahal gitu ya. Ih, tapi juga sold juga gitu.
0: Iya, di mana-mana sih ya. Aduh, udah. War kayak udah war tiket penontonnya, war tiket war jersey-nya juga. Betul. Kan sampai mengular banget antriannya. Ada juga yang katanya berjam-jam tuh ngantri.
1: Iya, jadi biarpun lah gitu. Bahaya disebut FOMO gak, yang penting ya udah momentumnya Persib tuh ya. Udah mau kalau gitu memang rezekinya teh juara gitu kan. Kapan lagi coba hat-trick 3 kali berturut-turut.
0: 3 kali piala itu kita bawa-bawa ya. Bawa-bawa terus pokoknya sampai di Kota Bandung sendiri nih, Alan, selain Bobotoh juga mempersiapkan atribut Persib. Nah, kita juga harus tahu juga nih ya, kemana kita akan membawa atribut itu, alias rute-rutenya kemana aja nih.
1: Nah, ya, gimana cara rutenya kemana aja, Din?
0: Nah, kalau Anda yang sudah mulai merencanakan nih, di mana saja Anda bisa mengikuti konvoy Persib ini, saat minggu besok ya, Alan, 24/2026 akan berlangsung di sekitaran, dimulai daerah Jalan Banda dulu.
1: Oh, itu tuh bukannya hari Minggu atau
0: hari Minggu.
1: Hari Minggu. Oke.
0: Sabtunya kan, Sabtu sorenya kick off dulu ya. Terus kita nungguin nih hat-trick, piala dibawa pulang, lah lanjut. Kita konvoy mulai dari Jalan Banda, lanjut ke Jalan Riau, terus juga lewat Jalan Merdeka, kemudian lewat Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Veteran, Simpang 5, ya Simpang 5 Asia Afrika ya, sampai juga ke Asia Afrikanya, sampai nanti lewat sini kayaknya ya, ke Gedung Merdeka.
1: Nah, itu dia. Ya. Gedung Merdeka di sebelah sana, di ujung.
0: Oh,
1: gitu.
0: Di ujung.
1: Dekat Braga ke sini.
0: Oh, enggak
1: tapi pasti
0: sini, banyak ya?
1: Rame juga seputaran
0: Pusdai ya, biasanya tuh
1: pasti ramen juga. Karena sekarang mah kan digeser ya ke tengah kota banget ya, biar ke dekat-dekat area-area balai kota, Din. Itu di daerah Braga gitu, Asia Afrika. Jadi ke arah sana. Kalau dulu kan ke sini.
0: Iya, biasa kan ke Gedung Sate ya.
1: Betul, tapi kan karena lagi direnov.
0: Digeser ke Gedung Merdeka.
1: Betul. Yang biasanya, tapi pasti bakal lagi banyak juga yang lewat kesini. Jadi harus siap-siap juga nih untuk Anda yang akan melewati berbagai rute tadi. Itu untuk bisa pertama kalau rusuh, gitu ya. Berangkatnya sampai, dari kemarin.
0: Ya? Aduh, itu mah.
1: Harus dari sekarang.
0: Harus dari sekarang kayaknya ya.
1: Kalau misalkan memang mau menikmati konvoy, hati-hati. Kalau orang rusuh mending cari jalan alternatif. Dan pasti ini bakal macet, momentum semua merayakan kegembiraan Persib gitu.
0: Yang penting sudah siap kayaknya, harus pergi pagi, pulang pagi juga nih kayaknya.

Anda pendengar yang sudah setia menemani Dinda, yang menemani Alan siang ini, tidak terasa sudah hampir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Alan yang memperbaharui informasi Anda di Bandung siang ini lewat berita-berita yang sudah dirangkum bersama reporter kami dalam Warta Jabar siang ini. Dinda Lestari pamit dari ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: keluar untuk memeriahkan Persib, yaitu antisipasi untuk konvoi. Kami juga melakukan pengamanan di jalur, biasanya untuk konvoi di titiknya terakhirnya di Tugu Nanas.
1: Rata-rata dari Jawa Tengah apa Jawa Timur? Kita lihat surat jalannya, kemudian juga apakah di apa dilampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari setempat, dan kita juga di Jawa apa ya.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Pemkot Tasikmalaya melakukan sidak hewan kurban di lapak pedagang. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 8 kantong parkir. Warta Jabar Siang, Jumat 22 Mei 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Alban.

0: Mendengar di Warta Jabar siang hari ini, akibat pengurangan transfer keuangan daerah berdampak terhadap skema bantuan hibah langsung dan memberatkan postur anggaran daerah. Berikut laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan saat ini skema bantuan hibah langsung dari pemerintah daerah mengalami tantangan akibat adanya pengurangan transfer keuangan daerah atau TKD. Tercatat TKD Kabupaten Garut mengalami penurunan signifikan yang cukup memberatkan postur anggaran daerah. Ia menyampaikan Kabupaten Garut saat ini mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan berdampak cukup signifikan terhadap keberlangsungan program strategis Kabupaten Garut. Ia juga menyampaikan rencana untuk meningkatkan nilai investasi atau penyertaan modal pemerintah Kabupaten Garut di bank daerah seperti di BJB.
2: 34% biaya untuk belanja pegawai itu. Kan ini harus mengurangi sekitar 4%. Itu kan kalau dikonversi kurang lebih sekitar 100 miliaran lah menurut kita sih. Ini kan berat ya bagi kita untuk melakukan seperti itu. Tapi apa boleh buat kan ini ya ketetapan, mau tidak mau juga nanti kita pikir seperti apa. Mungkin juga kita akan komunikasi dengan kabupaten kota lain. Sejauh mana implementasi bisa dilakukan. Artinya begini Pak. Kadung kita aja kan kecil, hanya di angka sekitar 60%. Sekarang kalau mengambil dari sana juga nggak mungkin kita dapetin, karena posisinya sangat jauh.
1: Menurutnya hal ini diproyeksikan akan memberikan dampak timbal balik yang lebih besar bagi daerah, baik dalam bentuk dividen maupun alokasi dana tanggung jawab sosial. Sementara itu salah satu pimpinan cabang bank daerah di Kabupaten Garut, Asep Wahyu Ismail, menjelaskan total dana CSR yang disalurkan mencapai 239 juta rupiah yang diberikan kepada 22 DKM tersebar di wilayah Kabupaten Garut. Ia memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dilakukan dengan prinsip akuntabilitas tinggi.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, guna memanfaatkan lahan produktif yang menghasilkan ekonomi, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat bersama Pemersatu Petani Cianjur lakukan penanaman pohon. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
3: Sebanyak 1.000 pohon ditanam bersama Menteri Lingkungan Hidup RI Jamhur Hidayat didampingi Wakil Bupati Cianjur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kapolsek, dan Ramil serta Camat Cipanas. Penanaman pohon yang berlokasi di prioritas reforma agraria Batu Lawang Cianjur. Dengan dilakukannya penanaman pohon, menurut Jamhur Hidayat, pemanfaatan lahan produktif yang bisa menghasilkan kegiatan ekonomi.
4: Memanfaatkan lahan-lahan produktif yang bisa menghasilkan kegiatan ekonomi, dan sekaligus mereka yang bermukim di situ tentunya yang paling berhak dan paling punya kewajiban serta paling punya rasa koneksi batin ya untuk memuliakan lingkungan di situ.
3: Tentunya paling berhak, ia menambahkan, dengan melakukan berkarya, beraktivitas, dan tentunya dengan ada negara untuk kesejahteraan rakyat.
4: Negara ini ada untuk kesejahteraan rakyat. Para pemimpin, presiden, menteri, dan semua bekerja dengan berbagai kekuasaan dan kebijakan yang ada untuk memastikan orang per orang rakyat Indonesia hidup makmur, menghilangkan segala kejumpangan yang ekstrim, apalagi keserakahan yang ekstrim. Kira-kira seperti itu.
3: Dengan hidup makmur, menghilangkan segala penyimpangan yang ekstrim, apalagi adanya keserakahan yang ekstrim. Karena negeri ini untuk kesejahteraan rakyat, semua pemimpin bekerja dan semua bekerja untuk rakyat Indonesia hidup makmur. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Pemkot Tasikmalaya melakukan sidak hewan kurban di lapak pedagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
5: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan sidak hewan kurban. Sidak dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual. PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan hasil pemeriksaan terhadap 1.532 hewan kurban di berbagai tempat menunjukkan hewan kurban yang ada dalam kondisi yang baik dan siap dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini sebab hewan kurban yang ada dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan syariat.
6: Jadi awalnya kita tepatnya kurang lebih 1.500
7: 32.
8: Jadi udah yang sudah diperiksa. Sebetulnya ini sudah melakukan pemeriksaan ke beberapa lapak ini sudah dilakukan dari minggu kemarin. Minggu kemarin yang dilakukan oleh tim, di mana tim pendidikan sendiri selain Pak Kabit juga didampingi oleh dokter. Dokter hewan tiga ya. Dokternya apa Pak? Oh, dokter beda lagi. Itu alhamdulillah, jadi insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada masalah dan tidak perlu dikhawatirkan terkait hal apapun, terutama masalah penyakit. Jadi intinya hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya ini insya Allah sehat semuanya sesuai dengan syar'i.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Cecep Kurniawan mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual layak dan memenuhi syariat sebelum disembelih. Untuk pemeriksaan hewan kurban dimulai dari pemeriksaan administrasi, di mana hewan rata-rata didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemeriksaan juga dilakukan oleh dokter hewan, mulai dari suhu, detak jantung, termasuk umur. Sebelumnya, hewan kurban yang ada juga dipastikan sudah mengantongi surat kesehatan dari daerah asal. Sebab menurutnya pemeriksaan hewan kurban juga dilakukan di checkpoint perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
8: Kita apa sih yang harus diperiksa sama kita? Yang pertama adalah kita meriksa secara administrasi di lapak-lapak itu apa sumber atau asal hewan. Rata-rata ini dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kita lihat surat jalannya, kemudian juga apakah dilampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari setempat. Dan kita juga di Jawa apa ya?
5: Sedangkan Amar, salah seorang pedagang hewan kurban, mengatakan harga hewan kurban tahun ini rata-rata di kisaran 24 hingga 30 juta. Harga hewan kurban rata-rata naik di kisaran 2 juta per ekor dari tahun lalu. Kenaikan tersebut juga dipicu karena berbagai hal termasuk kenaikan BBM dan hal-hal lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 8 kantong parkir guna mengantisipasi kepadatan kendaraan dan kemacetan saat konvoi perayaan Persi Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Dinas Perhubungan Dishub Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 8 kantong parkir guna mengantisipasi kepadatan kendaraan dan kemacetan saat konvoi perayaan Persi Bandung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas khususnya di kawasan pusat kota yang diprediksi akan dipadati ribuan pemotor. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Yogi Mamesa, mengatakan sejumlah titik parkir resmi telah disiapkan untuk pemerintah Kota Bandung untuk menampung kendaraan masyarakat yang datang menyaksikan konvoi. Ia menjelaskan masyarakat yang datang ke pusat perayaan konvoi idimo untuk memarkirkan kendaraan di lokasi-lokasi yang telah disediakan pemerintah. Hal tersebut dilakukan kendaraan tidak menumpuk di badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya, Dishub hanya dapat memberikan imbauan kepada masyarakat agar tertib dalam dan memarkir kendaraan termasuk menghindari parkir liar di kawasan sekitar titik konvoi seperti Jalan Asia Afrika dan sekitarnya. Dishub juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan lokasi parkir tidak resmi guna menghindari praktik juru parkir liar maupun tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Selain kantong parkir utama, Dishub juga mengizinkan penggunaan sejumlah area parkir on street atau parkir di badan jalan yang telah memiliki marka resmi. Beberapa titik tersebut berada di kawasan Cikapundung, Jalan Oto Iskandarinata, Jalan Sudirman hingga sepanjang jalan dalam kaum.
10: Parkirlah di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung. Parkiran resmi lah, jangan sampai nanti menyulitkan pengguna jalan yang lain, harus lalu lintas jadi macet. Iya, justru itu kita paling menghimbau aja Bu. Ya tetap aja kita berlakukan. Ya, yang pertama himbauan.
9: Sementara itu untuk area tertentu di sekitar pusat keramaian, kendaraan tidak diperbolehkan parkir sembarangan dan harus tetap menjaga sirkulasi lalu lintas. Jogi menyebutkan total terdapat sekitar 5 titik kantong parkir utama yang berada di paling dekat dengan pusat keramaian pendukung Persib Bandung, yakni kawasan Alun-Alun, Expa Galaguna, Cikapundung, ABC, Otista. Di luar itu masih terdapat sejumlah titik parkir pendukung lainnya.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kapolsek Jalan Cagak menghimbau para boboto Persib untuk santun dan tidak menyalakan flare, petasan, dan knalpot brong saat konvoi merayakan hat-trick juara Liga 1 BRI. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman imbau boboto tidak menyalakan petasan, flare, dan knalpot brong saat nobar dan konvoi di pertandingan penentu juara Liga 1 Super League 2025-2026 Persib Bandung vs Persija Jepara pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 besok, karena selain akan membahayakan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan, juga dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal itu disampaikan Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI. Para bobotoh juga diminta tertib saat nobar maupun saat konvoi kemenangan Persib meraih hat-trick juara Liga 1.
12: Dan juga melakukan pengamanan-pengamanan di jalur, biasanya untuk konvoi di titiknya terakhirnya di ujung Nanas Jalan Cagak. Dan juga kami juga menghimbau kepada bobotoh agar tetap tertib ya pada saat menonton, apalagi pada saat merayakan Persib Bandung. Kami juga dilarang mau petasan,
13: flare ya,
12: ya flare, kemudian juga senjata tajam, minum-minuman keras. Itu himbauan kami supaya apa? Supaya tetap tertib, aman, dan kondusif.
11: Sebagai upaya antisipasi, pihaknya juga siapkan pengamanan di sejumlah titik nobar di wilayah hukum Polsek Jalan Cagak seperti di Gor Kantor Desa Ciater, Gor Kecamatan Jalan Cagak, dan Gor Kecamatan Kaso Malang. Selain itu, di sejumlah titik jalur utama Jalan Raya Subang Bandung, serta di Tugu Nanas Jalan Cagak yang menjadi titik kumpul para bobotoh saat konvoi nanti. Sementara menurut Kapolsek, bagi yang tidak mengindahkan imbauan pihak kepolisian, maka pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi kasat mata pada saat nobar dan konvoi nanti. Pihaknya tidak akan segan menindak tegas dan terukur sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi euforia perayaan konvoi Persib Bandung. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian perayaan berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat maupun juga fasilitas publik. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung saat ini tengah mematangkan berbagai skenario, mulai dari kondisi terbaik hingga kemungkinan terburuk saat perayaan berlangsung. Menurutnya salah satu fokus utama ialah skenario penanganan kebersihan atau SASAP yang akan diterapkan sejak Jumat malam hingga Senin dini hari. Pemkot Bandung bersama sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan pola kerja untuk memastikan kondisi kota tetap bersih selama dan juga setelah konvoi berlangsung. Selain kebersihan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar terhadap aspek keamanan, khususnya pada titik-titik yang diprediksi menjadi pusat keramaian. Salah satunya ialah kawasan balkon Jembatan Penyeberangan Orang Asia Afrika yang direncanakan menjadi lokasi pengangkatan trofi Persib. Farhan mengungkapkan saat ini kekuatan konstruksi dan juga kapasitas daya tampung JPO masih terus dihitung oleh pihak terkait. Hal itu dilakukan agar lokasi tersebut aman digunakan ketika ribuan bobotoh memadati kawasan Asia Afrika. Ia menambahkan area balkon JPO memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Karena itu, kemungkinan besar hanya pemain dan jajaran manajemen Persib yang diperbolehkan naik ke area tersebut saat seremoni berlangsung. Meski sempat muncul pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan lokasi seremoni, Farhan memastikan berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan, lokasi di balkon JPO Asia Afrika masih tetap menjadi pilihan utama. Pendengar, Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada laga pamungkas melawan Persijap Jepara Sabtu pekan ini. Jika sukses meraih kemenangan, maka Persib akan mengukuhkan gelar kampion Super League 2025-2026. Senpi Hilamsyah melaporkan.
13: Jadi rutenya besok itu insya Allah kalau kita juara konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
14: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan, rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung, arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya, titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
13: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid. Titik startnya di sana. Parkir barat jadi dari sana. Rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah, di situ ada patung aja, patung sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik nol, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
14: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya, rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
15: Untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
14: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik nol Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
0: Perjuangan seorang servis payung keliling yang menelusuri jalan untuk mencari pelanggan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Cerita kita hari ini berkisah tentang bagaimana ia bertahan dan apa yang memotivasinya bersama Adi Renaldi.

Di tengah hiruk pikuk modernisasi kota Bandung, ada satu sosok sederhana yang tetap tangguh menjalani hidupnya. Dialah Pak Dadan, pria berusia 59 tahun, yang setiap hari mengandalkan keahliannya sebagai tukang servis payung keliling. Pak Dadan tak memiliki anak, satu-satunya yang menjadi penguat semangat hidupnya adalah sang istri tercinta, yang setia mendampingi dalam suka maupun duka. Demi menghadapi perempuan yang paling ia sayangi itu, Pak Dadan telah menekuni profesi servis payung keliling selama hampir belasan tahun. Tubuhnya mulai rentah, wajahnya dipenuhi keriput, kulitnya menghitam karena terik sinar matahari dan debu jalanan. Langkahnya pun kini agak membungkuk, namun semangatnya tetap tegak berdiri. Setiap pagi pukul 6, Pak Dadan sudah berangkat dari rumahnya di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung. Dengan suara lantang, ia berkeliling komplek perumahan sambil menyerukan, "Servis payung! Servis payung! Servis payung, Bu!" Bagi Pak Dadan, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan istrinya tetap bisa makan dari hasil kerjanya. Dalam sehari ia paling banyak bisa membawa pulang Rp25.000. Namun penghasilan itu tak menentu. Ada hari-hari ketika ia pulang tanpa sepeser pun, bahkan harus menahan lapar sepanjang hari karena sepi pelanggan. Pernah Pak Dadan duduk termenung di pinggir jalan, menahan perut yang kosong. Bukan hanya rasa lapar yang ia pikirkan, tapi juga kegelisahan tentang istrinya yang menunggu di rumah, berharap ada makanan di meja makan. Meski hidup penuh keterbatasan, Pak Dadan tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas rezekinya yang datang. Sekecil apapun, baginya hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dengan sabar dan tulus. Kepada anak muda, ia menitipkan pesan penuh makna. Kalau punya pekerjaan yang baik, jangan lupa bersyukur. Jangan cepat menyerah. Jangan mau dikasihani orang lain. Yang penting tetap semangat dan berusaha, tuturnya tulus. Itulah kisah Pak Dadan, tukang servis payung keliling yang sederhana, namun mengajarkan kita arti kerja keras, ketabahan, dan rasa syukur dalam kehidupan.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dengan informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada? Selalu dalam kondisi terbaik ya, mudah-mudahan amin. Di 100% Alan Albana menemani Anda dengan Dinda. Dan tentunya juga Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh, boleh juga di WhatsAppin aja ya, kayak yang udah masuk ya. Ada Teh Nada di siang hari ini, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Mood sekali kalau dengar suara Teh Nada ya, apalagi hujan-hujan kayak gini. Suaranya teh grimy.

0: Is gitu ya. Cebrek.
1: Suaranya mengagetkan.
0: Bikin semangat. Nah, ada hujan enggak di sana?
1: Enggak, baru. Nanti di sini hujannya sore atau malam.
0: Gitu ya, belum nyampe ya.
1: Siang-siang enggak, masih mendung kalau jam segini
0: mah. Oh, masih, maksudnya kalau di RR ini udah hujan.
1: Iya, jam 5, jam 3 hujan.
0: Begitu. Lagi ngapain nih hari ini?
1: Apa?
0: Lagi ngapain hari ini?
1: Ini radionya kadang kecil, kadang besar, lep-lepan, kadang gemuruh, kadang enggak.
0: Udah kayak hujan aja, udah kayak cuaca aja ya.
1: Gitu iya. Ah, langsung aja mau
0: lagu aja deh. Mau lagu apa?
1: Lagunya Mawar aja deh, Mawar Merah dari Sleng.
0: Mawar Merah. Boleh, sok.
1: Ada. Iya, wis. Assalamualaikum buat Bang Rian Ganteng duluan. Semoga saya terlalu penyumbur banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nois, Mbak Sapitri, Teh Tiawati, Teh Oom, Carmela, Om Asep, Kang itu Kang Asep Garut atau nah, Kang iya. Ahmad Sahab, Kang Topik, Kang Gunawan, Bang Sadayana Warang.
0: Mangga.
1: Pokoknya dikum. Teh Mas Herdi sama Teh Tiawati.
0: Siap.
1: Ibu Gelis, Mama Reni sama Pinonya. Pokoknya di sana Bang Alang ganteng aja deh.
0: Oh, thank you.
1: You welcome. Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mood banget ya Alan kalau siaran apa namanya 100% Indonesia kalau ada suara teh nada dulu kayak gitu ta. Semangat gitu bawaannya teh. Ada teh lupa di Karang Nunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat. Amin. Request lagunya Tetap Cinta dari Republik. Salamnya buat semua kru Pro 1 aja, spesial buat kakak yang lagi tugas, semoga terhibur, sukses selalu, terima kasih ya. Sami-sami. Tenopa di Karang Nunggal, ada Kang Us juga di Garut, Cibatu. Ya, yes, assalamualaikum siang Kang Alan. Waalaikumsalam siang juga Kang Ung Asgar di Cibatu Garut. Teh Hoyong Laguna, Asal Kau Bahagia dari Armada ya. Turun Kang Alan, salamnya buat Bu Reni, Bu Mujiati, Teh Nado, Mbak Sapitri, Teh Nulis, Setiawati, Kang Ahmad, Api Eno, Kang Mansur, Kang Onai, spesial buat Kang Alan. Sehat selalu, amin ya. Ya Rabbal Alamin. Ada juga siapa? Ada Mbak Sapitri di Dago, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Dago sudah mulai turun hujan?
2: Belum di sini, alhamdulillah baru turun.
0: Oh,
2: tapi ini, belum hujan.
0: Ini baru seblok-blok aja berarti ya. Ini baru ya. RRI aja kehujanan.
2: Kemarin mah udah hujan wayah gini ya.
0: Iya ya, di RRI
2: kemarin
0: belum.
2: Kemarin barengan ya. Kayaknya di Ponorogo juga hujan.
0: Kemarin hujan enggak?
2: Kemarin hujan ya? Lebat kemarin.
0: Oh, sama. Ari Alan di mananya?
2: Maha Pak Haji. Ya, pada lebaran,
0: alhamdulillah
2: pokok nama sehat dan bahagia selalu.
0: Amin, ya, hatur nuhun. Mau lagu apa nih?
2: Yang itu yang.
0: Yang apa? Jangan berhenti. Oh, cintaku bertepuk sebelah tangan. Kata pupus, itu ya.
2: Ya. Tapi yang depannya teh harus mulai baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak Nontalia kalau muter teh pertamanya gitu udah saya rekam. Kalau malam-malam didengerin sampai aduh bari melamun gitu.
0: Alah, kela ieu teh aya ada behind the song-nya ini teh, behind story-nya ieu teh dari balik lagu ieu teh.
2: Aduh, bukanan nostalgia.
0: Gitu. Allah ya ampun, zaman ini hujan lah gitu ya. Udah hujan, dikasih lagu pupus, bukit meri gitu.
2: Oh, tapi udah enggak ini, udah enggak sedih teh. Udah berlalu itu. Udah
0: yang
2: biasa-biasa aja oh, gitu.
0: Mau yang dewa atau dari pamungkas? Gitu. Mau yang dari dewa apa mau dari pamungkas?
2: Salamnya buat Kang Alan Albana duluan yang baik. Siap. Hati, yang ramah. Salam buat teteh perawat yang cantik. Ya, tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engam, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enuk, Bu Tiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani, Bu Mucianti, terus Kang Uung, Kang Unai, Kang Umar, Kang Asep, Garut, Asep Subang, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat anu kasep sahayap bersama Bunda Tutinya, buat Bunda, tapi keludok mah udah bunyi itu.
0: Iya sama ya guludok mbak ya, sama ya guludok.
2: Terus buat Kang Opik Karsel juga, buat Pak Rahmat dan Pusiti juga, buat Tehlin, buat semuanya yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
2: Terutama buat Kang Alan dan keluarga ya, bahagia amin, selalu. Amin. Idul Adha, semoga pokoknya bahagia dan sukses segalanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun untuk Anda juga pendengar di manapun berada ya. Tadi Kang Uung ya di Cibatu, atur nuhun juga Teh Nopa juga ya, untuk Anda pendengar di manapun berada. Alang kasih dulu deh lagu-lagu yang enak di 100% Indonesia. Lagu-lagu mana yang pengen Anda putar, yang pengen Anda dengarkan, yang pasti atuh ya dinyanyikan. Ayo atuh ah, selamat menikmati lagu-lagu pilihan Anda di 100% Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pupus ya dari Dewa yang ini diminta oleh Mbak Safitri ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Kakak Tasya siang, kakak pengen rilis lagunya H dari Sabrina Leonor dong. Terima kasih, sama-sama. Ada Ibu Mujanti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia Mas Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Rilis lagunya Ayat-Ayat Cinta 2 dari Krisdayanti. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nui, Setiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansyur, Rapino, Bung Kusta, Pak Herdi. Dikumungkan saja deh buat semua pendengar, spesial buat Mas Rana All Crew. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk Ibu Mujianti di Tasik Malaya. Terus ada siapa lagi yang sudah WhatsApp juga? Ada siapa ini? Tuh pengen request lagunya dari Sabrina Leonor. Nanti disiapin juga ya. Semalam disiapin. Terus ada siapa lagi yang telepon boleh ya di 0227275551 ke situ ya nelponnya. Nanti ada Mbak Dinda yang akan ngangkat telepon Anda. Atau di 720-0996. Ya ke itu ya, 0227275551 atau di 0227200996. Ada Kang Mansyur di line telepon kami. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Kemana bang, kemana wae Kang Mansyur?
1: Ayah ngan siangnya sahabat tay.
0: Oh gitu. Akhirnya gini, alhamdulillah kan sarapan. Sangat tuh ahonek lah, resep ya Kang Mansyur teh.
1: Jarang susah banget
0: tuh. Oh gitu, akhirnya tiasa gini alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah ya, lewat jalur belakang.
0: Oh lewat jalur belakangnya, ya akhirnya mah lewat jalur belakang. Mohon ya Mbak Dinda yang akan mengangkat ya.
1: Mbak Dinda eta teh.
0: Mbak Dinda eta teh.
1: Jalannya ya merdu.
0: Atau emang Dinda mah merdu. Cuman eta resep nate Dinda jangan marah-marah.
1: Oh gitu.
0: Saya kata Kak Mansyur pake lagu naon ya.
1: Lagu wali Nina Belum Bobo ada gak?
0: Hah? Nina Belum Bobo? Kela mana ya teh? Nina Belum Bobo.
1: Lagu yang baru kita teh.
0: Eta teh cikela. Ah itu nya. Oh nya. Walinya sok atuh mangga.
1: Ada kan
0: Nina Wali. Nina Belum Bobo nya ada baru. Oke oke oke oke oke. Boleh sok atuh di spesialnya buat siapa?
1: Ya buat Teh Dindanya. Makasih udah diangkat teleponnya gitu. Terus buat yang udah masuk siapa?
0: Yang tadi sudah Mbak masuk teh ya? Ada Mama, ada Mbak Safitri.
1: Mbak Safitri terus Teh Nadonya.
0: Mohon.
1: Teh Jawati, Teh Lita, Neng Bunga. Mbak Sekar, Bu Mujanti, Bunda Marani. Bunan, Bu Reni, Teh Nova, Neng Bunga udah ya?
0: Iya.
1: Terus buat Kang Onai, Kang Ajat, Kang Asep, Kang Onai. Sadinya Apik No, Kang Opi, Kang Kusna, Kang Uu, Mas Herti, Apik No, terus buat Pak Ramadan, Pak Aman, Waimin, Pak Staria, sadinya.
0: Sadi sok.
1: Kau pari,
0: ya, adik
1: punya, Kang Isadayana wae gitu.
0: Siap.
1: Di sana.
0: Mohon.
1: Buat Kang Alannya. Terus kasih peyak gitu. Ujian sehat gitu.
0: Amin.
1: Terus sekarang dikabutkan Cina gitu. Amin. Pulangnya besok macet gisi.
0: Ya, aduh iya mah. Sudah siap-siap. Siap-siap, aturun.
1: Aturunnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur, Tisoreang. Nah, selanjutnya ada Ratu Engeng, 100% Indonesia. Halo? Ratu Engang ke mana itu?
2: Indonesia Merdeka.
0: Merdeka. Hujan di itu teh?
2: Aku 4 kali durasi yuk.
0: kunaon atuh im ne ambek-ambekan wae.
2: Ya tuh udah diangkat tuh ae, udah 4 kali hujan gede lagi.
0: Ipan sabar nan, ieu teh numpuk ce, tapi nuhun ieu tos menanti ya. Senang aku.
2: Maklum penyiar ganteng kalem.
0: Aduh.
2: Banyak yang ngantri yang mau masuk.
0: Masya Allah tabarakallah.
2: Tetep aja ganteng kalem mah. Tapi walaupun penyiarnya ganteng kalem, jangan Lupita ya, jangan tergoda sama yang lain. Eh, okay?
0: Enggak dong, apalagi tergoda janda kembang.
2: Jangan, harus ingat anak dan istri.
0: Tah, gitu.
2: Harus ingat keluarga di rumah.
0: Gitu. Leres pisan etama. Pale lagu naon atuh ayeuna teh?
2: Barusan Kang Mansur minta apa?
0: Minta ieu cenah Nina belum bobo dari Wali.
2: Oh, ya aku mah dari Republik aja deh.
0: Tah, atau Republik teh paling menang.
2: Kayak itu pah, selimut tetangga.
0: Alah, geningan eta selimut tetangga. Eta teh nitipan jahitkeun. Oh, hujan.
2: Hujan gede kesini lagi dingin.
0: Pantesan nitip selimut tetangga pangajaitankeun weureunnya.
2: Ya?
0: Nya pang nitip pangajaitankeun eta selimut tetangga.
2: Heeh, jadi kalau selimut Pak Haji Alan kan udah ada yang punya.
0: Aduh.
2: Selimut Wangjan ada yang punya. Tanya. Udah awe pakai selimut tetangga.
0: Tanya. Titi pangajaitan kan hujan soal. Aduh.
2: Ya lang. Kirim ya buat Nada Dolar, Basa Fitri, Basa Kar, Teh Nait, Bu Mujianti, Api No, Ibu Reni, Ibu siapa lagi ya, yang satu lagi teh Bu Inkarti gitu, siapa ta?
0: Ibu Wigati,
2: Kang Mansur, Pak Holid, terus Pak Leman, Mas Nasrul, Kang Ahmad, Bah Jenggot, siapalah, semuanya aja deh yang lagi pada dengerin di Pro Satu Bandung.
0: Mantap
2: ya,
0: siap.
2: Spesial nama buat Pak Haji Alan aja sekeluarga.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya ya.
0: Amin amin atur
2: buat pisan. Ada Neng Ajeng ya sama Neng Rizka. Hati-hati pulangnya gitu ya. Karena hujan besar sekali di sini.
0: Siap. Neng Dinda sama Neng Sinta ya.
2: Makasih ya.
0: Siap.
2: 100% Indonesia merdeka.
0: Assalamualaikum.
2: Lewelila, umelila, karmila, karmila lupa.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta ta eta Ratu Engang teh ya. Hatur nuhun, terima kasih untuk ada juga pendengar di mana pun berada ya. Terus siapa lagi ini teh, ada Akiletik di Cidaun. Assalamualaikum lujeng siang Kang Alan. Lujeng siang juga, waalaikumsalam. Silaturahminya kasadaya wae ya. Anu mararancok di Pro 1 mugi teras daramang. Hatur nuhun, amin. Terus siapa lagi ini teh, ada Kang Hadi di Paseh ya, Majalaya. Assalamualaikum. Mau request lagunya Enda ya, Maafkan Aku. Boleh ya, Teh Din dikondisikan. Tadi itu siapa sih minta Kangen Band teh? Oh, Kang Cepi. Kang Cepi di Majalaya ya, boleh minta lagunya dari Kangen Band? Boleh dong. Penantian yang tertunda, salamnya buat seluruh pekerja konveksi se-Majalaya. Wah ya, cocok ya. Nuju ngejar rait gitu ya. Nyuhujan cikopian heula supaya tertunduh ya. Untuk Anda pendengar di manapun berada. Alan Alpana masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Lagu-lagu yang sudah disiapkan, Alan siapkan putarkan tentunya untuk Anda. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Karena informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital. Katanya digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Memang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Jadi sabar ya, kalau misalkan selimut Anda belum diangkatan, dijahitan pendengar. Terima kasih juga untuk Anda di manapun berada, Alan Abana masih menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Ada siapa lagi lagunya? Tenang, mohon bersabar ya. Alan siapkan lagunya. Eta geraknya Tehnopa, salah satu tenanan Tehnopa. Ketos ya. Agak terus juga ada siapa lagi? Assalamualaikum, Kang ukeun laguna Begitu Indah dari Padi. Oke. Okay. Salamnya untuk Kang Kakang Sadayana we hatur nuhun sami-sami. Ada Teh Tiawati, assalamualaikum, selamat siang Kang Alan. Waalaikumsalam siang juga. Salam untuk semuanya ya Teh Tia. Tadi lagi ada acara keluarga, cerai. Terima kasih kalian selamat bertugas sami-sami ya. Gak apa-apa. Ada yang silaturahmi didahulukan silaturahmi. Ada yang datang ke rumah disuguhan ke rumah. Tapi radio tetap menyala. Menyala abangku ya. Akhirnya ada kangen band tadi pengen penantian yang tertunda ya. Mm-mm. Salamnya buat seluruh pekerja konveksi Semajalaya aja. Kang Cepi di Majalaya. Hatur nuhun, terima kasih Kang Cepi ya. Yang mau telepon, boleh masih boleh dibuka dan teleponnya, Teh Din. Oke, okay. Mbak Dinda. Soalnya bisa langsung diteleponkan di 0227275551 atau di 0227200996. Tah gitu, sok boleh. Langsung telepon itu ada kakak, ada mbak Dinda ya akan mengangkat telepon Anda ya di 0227275551 atau di 0227200996. Atau nanti ada Ratu Engang, ada Kang Mansur juga, terus ada Bu Mujianti, Akilutik juga tur nuhun, ada Kakak Cicil, Kak Asri, Kak Febi, Kak Selin, Kak Tasya, Kak Maria. Yang juga menanti lagunya Sabrina Leonor dengan hahanya gitu ya. Jadi ingat lagunya Juicy Lucy yang hahaha dan tertawa. Tah gitu ya. Udah tuh kita kasih dulu Padi dengan Begitu Indah.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Halo, coba terima kasih juga ya untuk tadi Teh Nada, terus juga Mbak Safitri atau Engang, Kakak Mansur. Terima kasih juga Teh Nopa di Karangnunggal, Bu Bujati di Tasikmalaya, Abah Sutaryat, Kang Hadi, kemudian juga ada Abu Ghazali di Sumedang yang ingin lagunya Padi Begitu Indah. Tadi udah lampu terin juga ya. Terus Tatiawati, Hatur Ruhun, terima kasih juga Kakak Sisi, Asri, Feby, Selin, Tasya, Maria yang ingin Sabrina Leonor. Oh, ini ngabring ini mah ya. Kalau requestnya Mbak Barengan. Udah ini ya, lampu terin. Terus Kang Capi di Majalaya, kangen band penantian yang tertunda disiapkan juga oleh Alan. Terus juga Kang Uung di Garut ya. Hatur Ruhun Kang Uung Askar di Garut tadi. Pengen Arbada juga Alan puterin juga. Masih ada waktu ya untuk Anda juga pendengar ya. Boleh Anda bisa requestkan lagu favorit Anda di 100% Indonesia di 0811-220-9760. Dan ingin Sabrina Leonor dengan Hahanya, sudah Alan siapkan juga untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung 100% Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Dengar di 100% Indonesia ini ya, Teh Nada, Mbak Savitri, Ratu Engang, Kang Mansur, Teh Nopa di Karangnunggal, juga Bu Mujian di Tasikmalaya, Akiletik di Cidaun, Kang Hadi di Majalaya, Abu Ghazali di Sumedang. Tadi yang ingin lagunya Begitu Indah ya. Sedalan putarkan juga ya. Kemudian juga Teh Tiawati, Kang Cepi di Majalaya, Kang Uung Asgar di Garut. Sudah alam putarkan lagu-lagunya ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan berbincang di Bandung sore hari ini, yaitu edisi ekonomi digital. Dan kita akan membahas dengan topik digitalisasi pajak dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara serta pembiayaan pembangunan, pendengar. Terkait hal itu kita pun juga sudah tersambung di line telepon kami bersama analis perpajakan dan dosen FEB Unpas. Kita sudah tersambung di sore hari ini, pendengar, bersama Bapak Endra Herdiansah, SEM AK BKP SAS.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore, Pak Endra.
2: Selamat sore, Pak Alan.
0: Sehat, Pak Endra?
2: Alhamdulillah sehat. Selamat sore juga untuk pendengar via RRI.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya.
0: Sedang di mana, Pak Endra, hari ini?
2: Kebetulan saya lagi di kampus, Pak.
0: Oh, lagi di kampus ya.
2: Iya.
0: Baik, Pak Endra, ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembahasan topik kita di sore hari ini terkait dengan digitalisasi perpajakan? Ini seperti apa, Pak?
2: Baik, menarik sekali topik pada sore hari ini, Pak Alan. Mm-hmm. Buat pendengar, pemirsa semuanya, bahwa kita ketahui bersama ya, di beberapa tahun terakhir ini, khususnya di pajak itu mengalami banyak sekali perubahan, Pak. Mm-hmm. Terutama mengarah ke digitalisasi perpajakan. Seperti kita ketahui juga bahwa digitalisasi perpajakan ini adalah proses penggunaan dari teknologi digital, terutama dalam pelayanan dan administrasi pajak yang ada. Nah, mungkin Pak Alan juga tahu, misalkan terkait dengan kita sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online, itu bagian dari digitalisasi perpajakan yang ada di negara kita. Atau Bapak Ibu pemirsa yang lain juga mengenal adanya misalkan pembayaran pajak melalui mobile banking, penggunaan e-faktur, e-bupot ya, bukti potong. Kemudian juga kita yang saat ini sedang dilakukan adalah dengan menggunakan Cortex Administration System. Nah, itu semua sudah mengarah kepada digitalisasi perpajakan, yang mana salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan pajak ya menjadi lebih cepat, lebih mudah, transparan, efisien. Semua bagi masyarakat, khususnya bagi para WP ya, bagi para wajib pajak. Nah, itu yang jadi concern tujuan dari pemerintah untuk masyarakat lebih dekat terhadap hak dan kewajibannya di perpajakan. Jadi dalam satu wadah sekarang, Pak Alan ya, pemirsa, satu wadah ke arah digitalisasi. Begitu, Pak Alan.
0: Baik. Kemudian apa manfaat digitalisasi pajak bagi masyarakat biasa gitu, Pak?
2: Tentunya kalau secara sederhana gitu ya, kita sebagai masyarakat manfaat apa saja yang bisa kita dapati ya gitu ya dari analisis apa dari digitalisasi perpajakan ini. Kalau saya boleh berikan contoh, misalkan manfaat yang sangat banyak diantaranya masyarakat misalkan sekarang tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Kita bisa akses dimanapun ya. Ketika kita sudah masuk atau mengaktivasi, ya misalkan sekarang semua di satu wadah, misalkan di Cortex, baik itu pelaporan ya, mm-hmm. boleh dilakukan dimanapun gitu. Gitu, melakukan pembayaran pun ya boleh dilakukan dimanapun. Nah, tentunya di sini kita menghindari terjadinya atau mengurangi kesalahan di dalam administrasi. Tentunya walaupun belum sempurna secara menyeluruh gitu ya, mm-hmm. tapi proses ini terus dilakukan, terus dibenahi ya, perbaikan menuju arah yang lebih baik lagi gitu Pak. Mm-hmm. Tentunya bagi masyarakat secara umum di sana ada apa ya? Kalau saya lihat itu sederhananya hemat waktu, hemat biaya lah. Mm-hmm. Betul ya, gitu yang dirasakan.
0: Semua serba simple gitu ya.
2: Betul, betul. Nah kalau kita lihat juga misalkan ya, kemarin kan kita sekarang ini adalah periode pelaporan pajak ya Pak. Uh-huh. Per Maret, kemarin 31 Maret ini untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada program dari pemerintah diperpanjang sampai dengan 30 April ya. Relaksasi uh-huh. Perpajakan untuk SPT untuk orang pribadi ya, yaitu orang pribadi. Nah kalau Bapak Ibu atau pemirsa lainnya di dalam administrasi perpajakan saat ini itu sangat memudahkan, Pak. Misal kalau saya contoh ya gitu, Pak Alan misalkan memiliki sumber penghasilan lebih dari satu pemberi kerja itu misalkan, itu secara otomatis ketika Bapak mendapatkan penghasilan misalkan dari beberapa tempat itu dapat informasi, dapat muncul ada di administrasi pajak atau langsung otomatis ada. Nah sehingga kita sebagai wajib pajak tinggal melihat kan, mengecek aja gitu, mengkoreksi mana penghasilan yang sudah masuk atau yang belum. Bahkan kalau kita sebagai wajib pajak yang kalau di istilah diperpajakan kan ada istilahnya WP kawin dan tidak kawin gitu ya. WP untuk suami istri misalkan gitu ya, kita status sebagai suami ya dan NPWP-nya terpisah, otomatis informasi misalkan kedua-duanya memiliki pekerjaan lah atau memiliki penghasilan, otomatis informasi itu akan muncul di kita sebagai suami gitu, karena sinyal identifikasi itu ya, melalui NIK gitu ya, kita sebagai status suami bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu ke depan mungkin akan lebih memudahkan ya. Jadi secara waktu pun efisiensi secara waktu akan tidak banyak menyita gitu Pak. Berkas pun dokumen sudah digitalisasi semua gitu, perangkum. Jadi pada akhir masa SPT kita lapor itu tinggal mengkoreksi mana saja yang masuk ke penghasilan kita atau yang tidak. Hari ini pun atau bulan ini pun yang sedang berjalan itu untuk lapor untuk PT Badan ya diperpanjang kemarin 30 April sekarang sampai Mei 31 Mei. Mungkin itu gambaran secara sederhana ya manfaat dari digitalisasi pajak bagi masyarakat. Tentunya manfaat-manfaat lainnya banyak ya.
0: Baik. Ini apakah pelapor pajak online juga aman untuk data pribadi masyarakat? Mungkin buat sebagian masyarakat yang tidak terbiasa dengan online, was-was juga ini Pak.
2: Betul. Jangankan yang awam Pak, yang sudah berjalan pun
0: tetap was-was juga gitu ya.
2: Was-was juga gitu. Termasuk saya juga WP yang mengalami masa peralihan kan gitu Pak.
0: Iya.
2: Begitu masuk ke era digital cuma tidak ada yang bisa ditutupi itu. Jadi kekhawatiran yang muncul kita sebagai masyarakat misalkan terkait dengan pengamanan data kan gitu ya, secara umum misalkan sistem perpajakan digital itu telah menggunakan sistem keamanan ya, dan ada perlindungan data yang cukup baik, gitu ya. Namun kita sebagai masyarakat juga harus menjaga kerahasiaan, misalkan terkait dengan password, ya, dijaga kerahasiaannya. Kemudian kalau kita mengaktifkan Cortex, ada kode OTP yang masuk melalui email kita ya. Mm-hmm. Ya, itu pun harus dijaga kerahasiaannya. Ya, mm-hmm. Dan juga akun pajaknya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Itu yang perlu diantisipasi oleh kita sebagai masyarakat gitu, Pak. Mm-hmm. Sehingga data kita aman. Gitu.
0: Hmm, ini dia ya. Kemudian juga Pak Endra, mengapa masyarakat ini tetap harus taat pajak ya meskipun semuanya tuh memang ini serba digital gitu?
2: Jadi karena kita masuk ke area semua digital gitu ya, tetap kita sebagai masyarakat harus tetap taat pajak. Karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara Indonesia yang mana diatur, pajak itu kan diatur oleh undang-undang. Pertama, sebagai warga negara Indonesia, sebagai wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun WT badan, ya, kita diatur oleh undang-undang. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan saat ini, dengan era yang serba digital, gitu. Karena digitalisasi ini hanyalah alat untuk mempermudah dalam pelayanan. Ya. Yang tadinya kita memerlukan waktu yang cukup lama dengan digitalisasi ini akan lebih memudahkan kita gitu ya. Nah, inti utamanya di sini adalah tetap kesadaran kita sebagai masyarakat bahwa pajak itu digunakan untuk pembangunan, Pak. Baik di tingkat pusat ya oleh negara itu, misalkan maupun dari tingkat daerah, Pak ya. Misalkan pembangunan untuk jalan, pendidikan, ya kesehatan ataupun subsidi lain ya dan fasilitas umum lainnya. Nah, justru di sini yang menarik ya pemirsa, pendengar, seperti yang dicontohkan, misalkan kalau saya ambil contoh pajak daerah. Sempat tuh beberapa terakhir ini ya bahwa pemanfaatan dari pajak daerah misalkan dari kendaraan itu diprioritaskan ya, diutamakan adalah untuk membangun infrastruktur yang berhubungan langsung gitu, Pak. Ya, memperbaiki jalan, bahkan bukan hanya sebatas memperbaiki, itu membangun jalan dengan kualitas yang baik. Sehingga pada saat itu atau kita semua sebagai masyarakat manfaatnya itu jelas gitu. Jadi dari apa pajak apa yang kita bayarkan kepada negara, nah pemanfaatannya dalam bentuk sarana umum pun kita merasakan. Sehingga dari hal tersebut kesadaran akan semakin tumbuh gitu. Nah, tugas pemerintah pun untuk selalu mensosialisasikan itu gitu, baik itu kepada wajib pajak yang sudah memiliki hak dan kewajibannya ataupun yang belum mendaftar kan gitu. Misalkan sekarang banyak tuh generasi Z ya, Gen Z yang sudah mau memasuki memiliki penghasilan sendiri ya, dari penghasilannya sudah masuk ke dalam kategori dikenakan kewajiban pajaknya kalau dari penghasilan misalkan ya, dari pajak penghasilan gitu atau dari pajak-pajak lainnya, mungkin seperti itu, Pak ya. Untuk taat pajaknya gitu ya.
0: Baik, ini menarik juga. Hingga kemudian bagaimana ini cara meningkatkan katakanlah kesadaran generasi muda terhadap pajak ini. Tapi Pak Endra, jangan dulu dijawab, kita akan rehat dulu sejenak ya untuk memberikan kesempatan juga bagi pendengar di rumah yang bertanya melalui WhatsApp kami ataupun juga telepon di 0811-220-9760. Kita akan rehat dulu, Pak Endra, tetap bersama kami.
2: Baik,
0: pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore ini edisi Ekonomi Digital. Kita sedang membahas topik kita, digitalisasi pajak dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara serta pembiayaan pembangunan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung Sore ini, edisi ekonomi digital, dan kita juga masih berbincang pendengar dan juga membahas terkait topik kita sore hari ini, digitalisasi pajak dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara serta pembiayaan pembangunan, bersama analis perpajakan dan dosen FEB Unpas ada Bapak Endra Herdiansyah SE MAK BKPSAS. Masih bersama kami Pak Endra?
1: Ya.
0: Oke. Baik. Pak Endra, ini bagaimana berbagai pendekatan atau cara meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pajak ini, Pak?
1: Baik. Menarik sekali nih Pak, mungkin ini merupakan salah satu PR kita bersama ya, jadi masyarakat beserta pemerintah untuk membangun atau mensosialisasikan lebih dekat lagi terhadap masyarakat untuk memahami bahwa pentingnya perpajakan saat ini lebih mengarah ke digitalisasi perpajakan. Tentu saja para pelaku usaha, baik itu UMKM ataupun yang lainnya, bahkan sekarang banyak sekali saluran dalam kegiatan usahanya itu juga menggunakan platform-platform digital gitu Pak ya. Nah, dan juga transaksinya melalui digital gitu ya, sehingga pemahaman perpajakannya pun ya secara digital sangatlah penting gitu. Nah, dengan sistem digital ini harapannya adalah bahwa para pelaku usaha UMKM kalau saya contohkan itu akan lebih mudah, di mana kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai wajib pajak itu dari mulai proses menghitung, membayar maupun melaporkan pajaknya lebih mudah. Nah, tentunya Bapak Ibu juga teman-teman pengajar RRI, bagi kita semua, bagi generasi muda ya, perlu diberikan semacam edukasi ataupun sosialisasi sejak dini, bahkan dari usia-usia anak sekolah, misalkan usia-usia menengah atas gitu ya, SMA, bahkan mahasiswa ya, juga perlu dilakukan edukasi terkait dengan pajak. Bagaimanapun usia-usia ini akan, tadi yang saya katakan, akan menghadapi usia ketika teman-teman ini sudah memiliki penghasilan. Bahkan sekarang sih anak sekolah, anak kuliah sudah punya penghasilan Pak ya, dengan era digital ini gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang tidak menutup kemungkinan dia akan ada kewajiban gitu ya kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Ya minimal penghasilannya gitu ya. Banyak tuh sekarang dia sebagai apa tuh brand ambassador atau sebagai TikToker
0: ya, atau kreator sekarang itu ya.
1: Iya. Usia-usianya ada usia-usia muda, usia-usia gadget kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, tentunya media sosial dan kegiatan publik ini ya, bahasa kita sebagai untuk apa mensosialisasikannya pun penyampaiannya harus lebih sederhana yang bisa ditangkap oleh mereka gitu. Para generasi muda ini ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya tuh agar mereka dapat lebih memahami bahwa pajak itu memiliki manfaat langsung lah bagi masyarakat nanti ke depan gitu ya. Tadi kalau dicontohkan mungkin nanti pengalokasiannya dari pendapatan pajak ini akan lebih tepat sasaran lagi tadi apanya seperti itu, sehingga akan lebih terasa oleh masyarakat dengan kontribusinya untuk kepada negara dalam bidang perpajakan gitu. Terima kasih Pak ya.
0: Baik, kemarin ini ada yang WhatsApp ke kami Pak, ada Rina di Cimahi. Pak izin ngasih pandangan juga bertanya, kadang masyarakat tuh merasa sudah bayar pajak tapi belum terlalu terasa manfaatnya. Ini bagaimana digitalisasi pajak tuh bisa bikin masyarakat lebih percaya dan mau ikut berpartisipasi katanya Pak.
1: Baik, menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi tadi terkait dengan peran masyarakat dalam mendukung sistem perpajakan secara digital gitu. Nah, manfaat langsung yang dirasakan ketika kita sebagai wajib pajak itu menggunakan platform digital itu Pak. Tadi di awal kalau saya gambarkan, saya mengalami masa peralihan gitu. sebagai wajib pajak mengalami peralihan dari penggunaan pajak secara konvensional atau ya secara tradisional juga gitu, masih menggunakan form gitu ya bentuknya, kemudian juga dengan berbagai dokumen berkas. Secara jujur saat ini saya mendapatkan kemudahan, Pak. Ya, dengan layanan digital ini saya mendapatkan kemudahan. Tadi yang saya katakan, saya dapat mengkoreksi atas beberapa sumber penghasilan, misalkan yang saya miliki, tidak dari satu pemberi kerja. Oh, ternyata saya ada, misalkan potongan pajak penghasilan dari kegiatan ini. Kegiatan A, kegiatan B. Nah, itu akan terlihat semua masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan. Gitu. Jadi, secara langsung, dengan penggunaan platform digitalisasi perpajakan ini sangat membantu kita sebagai WP ya, dalam hal tadi dari mulai proses kita sebagai self-assessment gitu ya, dari mulai menghitung kemudian setor dan juga lapor sangat terbantu. Tadi juga terkait pengamanan ya harus dijaga kita sebagai orang per orangnya gitu ya, maupun secara badan itu aja sih gitu.
0: Baik, kemudian Pak, kalau kalian melihat tantangan ya yang paling terbesar di digitalisasi perpajakan di Indonesia ini apa?
1: Nah, kalau kita bicara tantangan gitu ya ke depan gitu ya, tentunya tadi bahwa pajak atau sumber pendapatan dari pajak ini salah satunya adalah untuk pembiayaan untuk pembangunan gitu ya, yang harus dilakukan gitu ya ke depan. Nah, tentunya baik pemerintah maupun kita sebagai masyarakat tantangan ke depan adalah untuk tumbuh kesadaran lah ya, tumbuh kesadaran bahwa manfaat dari sistem digital perpajakan ini terutama untuk dalam penggunaannya adalah ya tadi untuk mendukung penuh ya, segera mungkin ya kita sebagai masyarakat untuk mendukung penuh itu. Nah, bagi pemerintah tentu tantangannya tadi dalam hal pemahaman ya, mensosialisasikan bahwa pentingnya atas pajak ini gitu. Nah, itu tantangan berat bagi pemerintah ke depan. Nah, misalkan gini, di tantangan dalam hal digitalisasi perpajakan terkait dengan masyarakat tentunya literasi digitalnya gitu ya, yang mana belum merata. Kenapa belum merata? Ya, misalkan saluran informasinya melalui akses internet. Nah, yang kita ketahui di beberapa daerah itu mungkin penggunaannya belum maksimal gitu, Pak. Ya, belum merata. Tetap masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana pentingnya administrasi perpajakan secara digital ini. Ya, jadi kalau semua sudah dibangun, aksesnya sudah merata ya, akses internet, ya mudah-mudahan ke depan itu untuk mensosialisasikan baik secara offline misalkan ataupun melalui online ya dengan saluran-saluran akses internet akan lebih merata. Itu mungkin Pak tantangan ke depan.
0: Baik ya. Terakhir mungkin Pak Endra, pesan sebagai analis perpajakan kepada masyarakat terkait pajak di era digital, kemudian juga sambil juga apa terkait dengan digitalisasi perpajakan yang juga ini salah satunya adalah bisa mengurangi praktek kecurangan atau tidak gitu Pak. Mangga Pak, silakan.
1: Baik. Saya secara pribadi mungkin kalau selama ini menganalisis perpajakan kepada masyarakat ya terkait dengan pajak di era digital ini, tentunya masyarakat tidak perlu takut ya terhadap pajak maupun teknologi digital yang sekarang ada. Nah, justru digitalisasi ini hadir untuk mempermudah ya pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan yang baik khususnya terhadap wajib pajak gitu. Nah, kemudian harapannya adalah mari kita bersama-sama membangun budaya sadar pajak. Karena bagaimanapun juga ya, pajak yang kita bayarkan akan kembali ya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak.
0: Baik, Pak Endra, tentunya terima kasih ya sudah berbincang bersama kami. Ini ada Ibu Retno juga ya. Kata Bu Retno, ya lebih mudah ya kalau bayar pajak secara online. Kemudian juga, apakah kalau sudah bayar online ini, Miss di PBB ini harus dicetak buktinya atau tidak, Pak Endra? Ya, kemudian juga apakah nanti tidak akan ditagih lagi katanya gitu, karena fisiknya tidak tersimpan. Ini seperti apa, Pak? Ada pertanyaan terakhir mungkin ini Bu Retno.
1: Bu, terima kasih Bu Retno. Ini pajak PBB ya, terkait dengan PBB, pajak daerah. Saat ini sangat membantu sekali, Pak, karena kita tidak mesti datang ke loket-loket atau misalkan lewat kas-kas di perbankan ya, atau di, kita bisa akses lewat mobile banking ya, ataupun kalau untuk apakah ini karena tidak tercetak, kalau sudah kita memasukkan di periode tagihan tersebut, otomatis kalau secara sistem itu kita tidak akan tertagih lagi untuk kewajiban PBB di tahun tersebut. Atau untuk mengantisipasinya, mungkin kalau tidak bisa dicetak, Bu Retno bisa men-screenshot lah. Kalau saya suka di file, Pak, Pak Alan, ya, dibuat, didokumentasikan di filing sendiri gitu. Tapi kalau jangan khawatir, Bu, karena kalau kita sudah masuk ke periode itu dan dibayar, itu tidak akan muncul lagi. Gitu. Dan kita pun sebagai WP kan misalkan menggunakan mobile banking, otomatis kan kita punya Uteris, Pak, ya, di rekening koran kita. Pembayaran untuk misalkan kekas negara atau kekas daerah lah, kalau PBB misalkan ya, atas transaksi PBB misalkan periode, kalau sekarang kan berarti 2006 sudah ada tagihan yang 2025 ya, itu atau di, dan sekarang ada periode untuk pembayaran PBB ya. Jadi sangatlah mudah untuk men-trace ataupun mengkoreksi ya, sekiranya nanti di kemudian hari ada masalah, kita cukup menampilkan bukti setoran pajaknya, atau kita lihat di rekening koran kita. Karena transaksinya mulai digital tadi, mulai pembayaran mulai mobile banking gitu. Sangat mudah lah, itu kita tinggal cetak aja rekening koran. Oh, tanggal sekian ada bank keluar, misalkan ada pembayaran gitu ya, untuk keperluannya PBB. Jadi sangat mudah lah untuk menelusurinya gitu, transaksi.
0: Baik. Dan terima kasih Pak Endra atas waktunya. Sehat selalu, selamat bertugas kembali, Pak Endra.
1: Sama-sama, terima kasih untuk RRI Pro 1 Bandung ya.
0: Bandung.
1: Terima kasih juga untuk pemirsa pendengar setia dari RRI. Selamat sore, salam sehat selalu.
0: Baik, selamat sore, salam sehat selalu, Pak Endra.
1: Ya.
0: Baik, berikut itu tadi perbincangan kami. Digitalisasi pajak dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara serta pembiayaan pembangunan bersama analis perpajakan dan dosen FEB Unpas Bapak Endra Herdiansyah SE MAK BKPS AS. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda pendengar. Dan di sore hari ini Alan Alban masih akan menemani Anda tentunya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bandung sore ini.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini ya. Dan tentunya juga kalau kita melihat ya, di mana persiapan konvoy ini bukan saja disiapkan oleh warga Kota Bandung yang juga menanti menunggu hasilnya besok gitu ya pendengar, tapi pun juga beberapa dinas-dinas gitu ya, ini pun juga bersiap-siap seperti daerah Kota Bandung yang juga bersiap-siap dan juga menghimbau boboto untuk membawa tumbler saat konvoy. Ini kalau kita lihat euforia luar biasa ya di tengah menyeliputi Kota Bandung menjelang pertandingan terakhir Super League antara Persib Bandung melawan Persija Jepara yang ini tuh akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pendengar hari Sabtu 23 Mei 2026 besok, juga menyebut konvoi kemenangan para bobotoh yang ini tuh diprediksi akan memadati jalanan kota. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung memberikan imbauan khusus terkait pengelolaan sampah, terutama mengenai bahaya sampah botol beling atau kaca. Jadi Kepala DLH Kota Bandung, Bapak Darto mengungkapkan bahwa berkaca dari evaluasi konvoi sebelumnya di sepanjang jalan Pasopati itu, petugas membersihkan atau menemukan jenis sampah spesifik yang cukup menyulitkan dan berbahaya, yaitu botol beling. Jadi menurut Pak Darto, sampah jenis ini tidak bisa disedot oleh mesin penyapu jalan otomatis atau road sweeper ya, karena berat dan bentuknya, sehingga petugas itu harus memungutnya secara manual satu persatu. Nah, kondisi ini diperparah jika botol-botol tersebut dipecahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut Pak Darto itu lebih berbahaya kalau botol-botol kemudian dipecahkan gitu ya, dan itu akan semakin menambah effort yang cukup besar dalam rangka menangani botol-botol sisa minuman yang berserakan. Jadi Pak Darto menegaskan pecahan botol kaca di jalanan itu membawa risiko juga bagi sesama bobotoh, warga maupun kendaraan yang melintas ya. Jadi guna mengantisipasi tersebut, DLH Kota Bandung itu sangat menghimbau para bobotoh yang akan turun ke jalan untuk juga beralih menggunakan wadah minuman yang lebih aman seperti tumbler atau botol minum isi ulang.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sudah tidak terasa pendengar, sudah saatnya Alan Elben harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada tim pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangka informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Elben pamit, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami pun juga menunggu pelaksanaan, kapan dilaksanakannya untuk pekerjaan fisik ini sendiri. Gitu. Nanti bila mana ini dilaksanakan, nanti untuk pembongkaran lebih masifnya lagi nanti oleh pihak penyedia yang ditunjuk oleh Pemprov.
3: Ada beberapa petani, ya anggaplah petani tambang gitu, tapi mereka beroperasi di wilayah yang status lahannya itu hak milik gitu. Nah itu kan tidak melanggar regulasi sepanjang mereka memohon perizinannya, menempuh perizinannya kan seperti itu.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Informasi pertama, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan juga cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Laporannya disampaikan Ade Sri.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian paling penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Dokter hewan BRM PPKH Kementerian Pertanian, Dr. Santosa, mengatakan, setiap hewan kurban harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Selain itu, pengecekan fisik secara menyeluruh guna memastikan kondisi hewan normal dan layak untuk dikurbankan.
5: Itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas dan sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, desinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar seperti itu.
4: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar juga melakukan vaksinasi PMK kepada hewan ternak sejak 1 bulan sebelum Idul Adha. Upaya tersebut dilakukan agar hewan kurban tetap sehat serta mencegah penyebaran penyakit di wilayah Kota Bogor.
6: Kalau kita di peternak Kota Bogor itu ya, kita kan sebulan sebelum Idul Adha ini kita lakukan vaksinasi semuanya ke seluruh peternak Kota Bogor ya, terutama PMK ya. PMK ini jangan sampai nanti merebak lagi PMK kan. Kita kan sudah, jadi sebulan sebelum kita lakukan semua vaksinasi PMK. Nah, tentang PMK baik pada domba maupun pada sapi, kita beli bagi syarat kurban itu kan sebenarnya kita harus tahu ya. Yang pertama kan pasti dia cukup umur ya. Cukup umur, kemudian sehat, kemudian tidak cacat. Jadi hewannya lincah lah, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Itu mungkin dari secara umumnya gitu kan. Dan mereka juga masing-masing dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari daerah.
4: Masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan. Pemerintah berharap proses jual beli hewan kurban dapat berjalan aman dan masyarakat merasa lebih tenang menjelang Idul Adha.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kota Cirebon hari ini menggelar GPM serentak di Jawa Barat menjelang Idul Adha, dan berikut laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
7: Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
8: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar gerakan pangan murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Mei 2026. Kepala DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyebut GPM digelar guna menjaga stabilitas pasokan pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Kalau GPM itu kan tentunya untuk mendekatkan akses pangan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga murah, harga terjangkau, dan barang berkualitas. Kemudian juga untuk pengendalian inflasi, karena ini kan menjadi penting ya momennya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha. Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
8: Lebih lanjut, Elmi menyebut kawasan Kalijaga dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai dekat dengan wilayah kategori rawan pangan, sehingga memudahkan masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga terjangkau. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan penambang emas warga di tanah milik di wilayah Kecamatan Pamulihan Garut dinilai tidak melanggar regulasi. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
9: Selain memiliki 70% luasan potensi di sektor pertanian dan perkebunan PT Perkebunan Nusantara, PTPN dan ex-PTPN, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut juga memiliki kawasan hutan lindung yang disinyalir memiliki potensi kandungan tambang emas yang saat ini dikelola oleh PT Aneka Tambang atau Antam dan oleh masyarakat setempat. Camat Pemulihan Kabupaten Garut Asep Purnama mengatakan ada sebagian warganya yang beroperasi mendulang tambang emas di lahan milik dan juga di kawasan hutan lindung yang masuk garapan Antam. Ia menyampaikan bagi warganya yang menggarap tambang emas di lahan milik dianggap tidak melanggar regulasi sepanjang perizinannya ditempuh.
3: Yang paling luas emang sektor pertaniannya, karena luasan wilayah hampir 70% itu adalah PTPN dan ex-PTPN. Adapun potensi yang lain, salah satunya karena di situ ada wilayah kerja Antam juga, ada lahan yang dikuasai Antam yaitu hutan lindung, ada juga yang berarti sektor pertambangan emas, nah, itu kan tidak bisa dipungkiri, mungkin orang luar juga sudah pada tahu potensi tersebut. Nah, ada beberapa petani, ya anggaplah petani tambang gitu, tapi mereka beroperasi di wilayah yang status lahannya itu hak milik, gitu. Nah itu kan tidak melanggar regulasi sepanjang mereka memohon perizinannya, menempuh perizinannya, kan seperti itu.
9: Namun bagi warganya yang melakukan operasional di lahan hutan lindung yang dikuasai Antam, pihaknya sudah melakukan pelarangan untuk tidak melakukan aktivitas penggalian. Ia menyampaikan potensi tambang emas khususnya yang berada di kawasan hak milik selama ini dianggap sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat. Seharusnya idealnya ada regulasi peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang pertambangan di luar panas bumi, karena yang diketahui selama ini dalam Perda 16 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL hanya mengatur tentang pertambangan panas bumi. Sehingga menurutnya dengan tidak adanya turunan regulasi yang mengatur soal pertambangan di luar panas bumi menyulitkan warga untuk menempuh proses perizinan aktivitas pertambangannya. Ia mengatakan di wilayahnya ada dua desa potensial yang selama ini dijadikan aktivitas galian pertambangan emas, baik oleh warganya maupun oleh PT Antam. Dan sedikitnya ada 30 lubang yang dijadikan eksplorasi pertambangan emas oleh warga di Kecamatan Pamulihan yang terdapat di dua desa tersebut.
1: Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor menginvestigasi dugaan praktek parkir liar di kawasan Cidangiang Tegalega melalui program Sapu Lidi. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
10: Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor melakukan investigasi lapangan terkait dugaan praktik parkir liar di sejumlah kawasan Kota Bogor melalui program Sapu Lidi. Saatnya publik lihat di sini, khususnya di wilayah Cidangiang dan Tegalega yang kerap dikeluhkan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor membawa Sapu Lidi sebagai simbol penegakan aturan sekaligus menunjukkan adanya pelanggaran ketertiban di lokasi parkir liar yang masih beroperasi hingga hari ini. Salah seorang mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, Samara, mengaku aktivitas masyarakat di kawasan tersebut cukup terganggu akibat maraknya parkir liar, terutama keberadaan kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang diparkir di belokan dekat halte. Pada sore hari banyak parkir sembarangan di sekitar belokan halte sehingga cukup mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat. Dirinya berharap pemerintah Kota Bogor dapat lebih tegas menegakkan aturan di kawasan tersebut sehingga lebih tertib dan aman bagi pengguna jalan.
11: Jadi ngeliatnya tuh kayak nggak rapi gitu, apalagi kalau sore-sore ya macet, iya kayak gini-gini macet. Jadi kan kalau udah macet, mana banyak yang parkir kayak gini, makin macet.
12: Harapannya bisa lebih tertib sih, biar nggak ada lagi gitu yang kayak gini. Kan udah banyak juga tempat disediain, kalau bisa yang lebih, ini aja yang lebih benar gitu tempat parkirnya daripada di kayak gini. Buat pemerintah makin oke lah, makin peduli juga, makin sering keluar-keluar juga bikin-bikin ngeliat-ngeliat lagi di Bogor tuh kayak gimana, selain kayak tempat parkirnya, tapi masalah-masalah yang lain juga gitu.
10: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta, menyebut investigasi dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat terkait parkir liar di kawasan Cidangiang yang dinilai semraut. Parkir liar di kawasan itu sudah melanggar aturan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan karena berada di areal belokan yang rawan kecelakaan.
13: Karena tadi warga melaporkan bahwa di situ sudah sering terjadi eksiden, kecelakaan. Motor-motor yang ada di situ memang posisinya salah, karena itu di tepi jalan dan melanggar tertib bertrotoar dan sebagainya. Tentunya ini dari pemerintah mencoba menertibkan. Jadi berdasarkan regulasi yang ada dalam penataan ke depan yang kita susun khusus untuk perparkiran, untuk memperkuat kebijakan ini harus ada dukungan dari masyarakat.
10: Kawasan sekitar halte dan tikungan Jalan Cidangiang disebut salah satu titik yang sering dipenuhi kendaraan parkir dan tidak pada tempatnya, terutama pada sore hari.
1: Sosialisasi bantuan hukum gratis dinilai masih minim di tengah masyarakat. Laporannya disampaikan Rena Safira.
14: Karena memang yang dapat memberikan bantuan hukum itu kan tidak orang per orang, tapi harus melalui lembaga.
15: Akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dinilai masih belum diketahui masyarakat berbagai daerah sekarang. Kondisi tersebut membuat banyak warga kesulitan memperoleh pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan pidana maupun perdata saat ini. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon, Dr. Dudung Hidayat, mengatakan pemerintah sebenarnya sudah menghadirkan program bantuan hukum gratis. Menurutnya, program tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu.
14: Banyak yang tidak mengetahui bahwa meminta bantuan hukum itu dapat dilakukan secara gratis. Ya, padahal ini kan gratis. Akan tetapi, untuk mendapatkan gratisnya juga kan kadang masyarakat tidak tahu. Karena memang yang dapat memberikan bantuan hukum itu kan tidak orang per orang, tapi harus melalui lembaga. Ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang memang mereka bekerja sama dengan Departemen Kehakiman. Dalam hal ini, banyak LBH-LBH yang didirikan memang tujuannya implementasi dari program pemerintah.
15: Dudung mengatakan minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami prosedur memperoleh layanan bantuan hukum gratis tersebut sekarang. Padahal keberadaan bantuan hukum dinilai penting membantu masyarakat memperoleh rasa keadilan menghadapi persoalan hukum berbagai daerah. Menurutnya, lembaga bantuan hukum terakreditasi saat ini tersedia berbagai wilayah termasuk lingkungan perguruan tinggi maupun organisasi advokat. Rena Safira melaporkan.
1: Setelah lama tidak jelas, pembangunan underpass Gatot Subroto Baros Cimahi akhirnya memasuki proses tender. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan underpass dari Provinsi Jawa Barat. Dan berikut laporannya disampaikan Abot Agus Gunawan.
16: Ketidakjelasan proyek pembangunan underpass Gatot Subroto Baros di Kota Cimahi mulai memunculkan dampak bagi masyarakat. Selain kondisi kawasan proyek yang terlihat semrawut usai pembongkaran, warga juga masih harus menghadapi kemacetan dan juga potensi kecelakaan di pelintasan kereta api, sebidang yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah tersebut. Hingga pertengahan bulan Mei 2026, proyek strategis yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Kota Cimahi itu belum juga memasuki tahap pekerjaan fisik. berita, Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan dari Dinas Bina Marga dan juga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan pemerintah Kota Cimahi akhirnya mendapat kepastian terkait kelanjutan proyek underpass Gatot Subroto ini. Proses pembangunan tersebut kini memasuki tahap lelang. Kepastian itu menjadi angin segar tentu saja di tengah sorotan publik terhadap proyek yang diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus memperlancar konektivitas lalu lintas di kawasan tersebut. Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansah, menyatakan bahwa proyek tersebut saat ini tengah memasuki proses lelang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memang berdasarkan jadwal yang telah disusun, pekerjaan fisik direncanakan mulai dilaksanakan bulan Juli 2026. Wilman juga berharap tahapan lelang berjalan lancar agar proyek bisa segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Itu memang menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga oleh kita ya. Namun karena memang proyek fisiknya ini dilaksanakannya oleh pihak provinsi, dan kami pun juga menunggu pelaksanaan kapan dilaksanakannya untuk pekerjaan fisik ini sendiri gitu. Nanti bila mana ini dilaksanakan, nanti untuk pembongkaran lebih masifnya lagi nanti oleh pihak penyedia yang ditunjuk oleh Pemprov.
16: Wilman mengatakan bahwa memang hingga saat ini masih menunggu rangkaian mekanisme lelang tersebut dan memang sesuai dengan ketentuan semua pihak pun diminta menunggu hasil finalnya. Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan underpass tersebut dan langkah ini dilakukan agar tidak muncul kendala saat pekerjaan fisik dimulai. Sementara itu, Maman, warga Cimahi yang sangat berharap pembangunan underpass ini bisa dibangun secepatnya. Menurutnya dengan adanya underpass, tentu kemacetan akan teratasi dan meminimalisir kecelakaan di pintu perlintasan kereta api.
17: Ya, saya berharap underpass ini segera dibangun. Kan rencana pemerintah bulan ini mau dibangun tapi kenyataannya belum. Ya, supaya lebih cepat bisa mengatasi kemacetan. Karena setiap pagi sore di sini banyak kereta api yang lewat.
16: Dia pun berharap rencana pemerintah dalam pembangunan underpass ini bisa selesai tahun ini sesuai dengan keinginan masyarakat Cimahi.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti tantangan pelaksanaan program Sekolah Manusia Unggul atau MAUNG. Salah satunya potensi terjadinya di persaingan tidak sehat dalam proses seleksi bebas prestasi. Vivi Islimiyati menyampaikan laporan selengkapnya.
18: Tadi saya setuju bahwa persaingan tidak sehat bisa saja terjadi dalam konteks seleksi bebas prestasi tadi.
19: Program Sekolah Manusia Unggul atau MAUNG yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai perhatian dari berbagai pihak termasuk DPRD Kabupaten Cirebon. Program tersebut dinilai memiliki peluang mencetak siswa unggulan namun tetap menyimpan tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengatakan konsep Sekolah MAUNG pada dasarnya menerapkan seleksi berbasis potensi dan prestasi siswa tanpa sistem zonasi. Menurutnya, kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum sepenuhnya diterapkan.
18: Walaupun di sisi lain, pastinya tantangan dan evaluasinya akan muncul adalah ketimpangan dan kastanisasi lah kalau bahasa saya itu kan. Selama ini kan Indonesia juga lagi gencar menyamakan kualitas yang dimana dulu muncul sekolah favorit maju, ada sekolah reguler tertinggal gitu ya dalam konteks. Dulu mungkin ada RSPI lah ya. Artinya kan walaupun tadi dalam beberapa stigma penelitian, sekolah unggulan tetap aja stigma itu muncul di masyarakat. Nah, yang kedua juga tantangannya ya, tadi saya setuju bahwa persaingan tidak sehat bisa saja terjadi dalam konteks seleksi berbasis prestasi tadi. Dikhawatirkan memicu persaingan berlebar jurang kualitas antar sekolah di Jawa Barat tentunya begitu. Tapi Kabupaten Cirebon barangkali yang menjadi catatannya.
19: Hasan Basori menyebut fasilitas belajar serta kurikulum juga harus disesuaikan dengan karakter generasi muda saat ini yang lebih mengandalkan pendekatan visual dan kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diminta tidak hanya fokus pada pengelompokan talenta unggulan, tetapi memastikan pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah. Ia juga menambahkan Pemprov perlu memikirkan keberlanjutan lulusan sekolah MAUNG agar memiliki akses yang kuat ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 ambulan dan juga 50 petugas saat konvoi Persib Bandung. Ate Burhanuddin menyampaikan laporan selengkapnya.
20: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 12 unit ambulan dan sekitar 50 petugas kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan medis saat konvoi perayaan PSI Bandung. Apabila Maung Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persijap Jepara pada pertandingan yang digelar pada tanggal 23 Mei 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan seluruh ambulan yang diterjunkan telah dilengkapi berbagai perlengkapan pertolongan pertama dan kebutuhan medis darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Menurutnya, penempatan ambulan telah dipetakan sejumlah titik strategis yang diperkirakan menjadi pusat keramaian masyarakat saat konvoi berlangsung.
21: Ya, kita tempatkan beberapa ambulan di titik-titik tertentu ya. Nah, sudah diplotting gitu ya. Kemudian juga kalau Pak Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di ke Puskesmas, tapi ditangani dulu di itu. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulan, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulan itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Gitu.
22: Berapa ambulan Pak yang disiapkan dari Pemkot?
21: Kurang lebih 12 ya.
22: Kalau petugas?
21: Petugas kurang lebih 50 orang.
22: Pak, kan rencananya angkat piala itu di JPO, Pak ya?
20: Selain ambulan, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas juga disiagakan untuk menangani kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tidak hanya mengandalkan kendaraan ambulan, Dinkes Kota Bandung juga menerjunkan petugas kesehatan mobil yang bergerak langsung di tengah kerumunan massa. Langkah tersebut dilakukan mengingat akses ambulan kerap terhambat saat konvoi berlangsung padat. Sony mengungkapkan potensi insiden kesehatan saat konvoi umumnya disebabkan oleh faktor kelelahan peserta maupun kurangnya kehati-hatian selama perjalanan. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap menjaga keselamatan dan tidak melakukan aksi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar olahraga sore hari ini pendengar mengenai Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak menegaskan seluruh pemain Persib Bandung harus sepenuhnya fokus menghadapi Persijap Jepara pada laga pamungkas kompetisi Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari Sabtu besok. Pertandingan tersebut juga menjadi penentu gelar juara musim bagi Maung Bandung. Pendengar, pelatih Hodak menilai situasi menjelang pertandingan terakhir musim ini harus disikapi dengan serius. Menurutnya, pembicaraan mengenai konvoy ataupun juga pawai juara justru dapat mengganggu fokus tim yang saat ini masih harus berjuang memastikan kemenangan di

0: Dengar kabar olahraga sore hari ini.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
4: Piala Dunia
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bandung. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sore hari ini sedang menikmati perjalanan Kota Bandung di guyur hujan tadi sore dan memang membuat cuaca ataupun juga kondisi di Kota Bandung cukup dingin begitu pendengar. Untuk Anda yang sedang berjalanan selalu berhati-hati dan utamakan keselamatan serta mematuhi peraturan lalu lintas. Ada banyak informasi yang kami berikan untuk Anda pendengar serta juga lagu-lagu pilihan. Dan untuk Anda yang ingin mengakses informasi bisa di portal berita kami ya di rri.co.id.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu

0: Bobo. 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Peringat Anda masih bersama kami di Bandung sore hari ini, Pro 1 RRI Bandung, bersama saya Batu Sunawan. Dan kali ini sorotan sore ataupun juga dialog sore hari ini, kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Cukai Pertanian Kota Bandung, ada Pak Gin Ginanjar, yang akan membahas mengenai DSP Farm kembali dipercaya menjadi pemasok sapi kurban presiden. DKPP Kota Bandung dorong standar peternakan yang berkualitas.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Gin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, siap kan?
0: Pak Gin, ini bisa disampaikan DSP Farm kembali ini dipercaya begitu ya menjadi pemasok sapi kurban presiden selama 6 tahun berturut-turut begitu ya Pak ya. Dan apa sih yang membuat peternakan asal Kota Bandung ini mampu mempertahankan kepercayaan tersebut begitu Pak Gin?
2: Iya, yang pertama kita juga turut gembira dan bersyukur salah satu peternak, dan ini peternak muda kan,
0: ya.
2: Milenial, jadi hampir 6 tahun ini berhasil menjadi pesanan bantuan sapi bantuan presiden. Sekarang namanya tuh Banwas Presiden.
0: Banwas.
2: Bantuan masyarakat presiden hewan kurban gitu.
0: Ya.
2: Dan sejak tahun 2000, sebelum 2025 malah kita bisa lebih dari 1 ekor. Malah sempat ada 6 ekor sebelumnya. Tapi semenjak 2025 ada kebijakan baru. Jadi bukan kompetisi. Kalau dulu hanya satu provinsi itu hanya satu. Jadi kabupaten kota kompetisi. Dan sejak 2025 sampai sekarang, ini semua kabupaten kota dapat jatah begitulah untuk satu ekor sapi. Dan Kota Bandung kembali melalui DSP PAM ini. Di Cibiru lokasinya kan mendapatkan...

0: apa alokasi untuk penyediaan sapi untuk presiden.
1: Baik, untuk tahun kemarin juga DSF Farm kembali mendapatkan ini apa namanya sapi dari sana juga Pak atau berbeda?
0: Iya, masih sama. Oh, masih ya? DSP masih sapi yang serupa, bahkan kemarin lebih besar bobotnya. Untuk tahun ini bobotnya itu jenis sapinya sapi simental kan. Mm-hmm. Bobotnya itu sekitar 1,25 kilo. Jadi 1 ton 250.
1: Baik.
0: Ini ya untuk nanti dipotong untuk di Kota Bandung.
1: Baik. Emang standarnya harus berapa kilo, Pak? Atau berat bobotnya begitu yang memang ideal diminta oleh Pak Presiden?
0: Iya, ini yang pasti sangat selektif. Hmm. Bahkan sebelumnya itu ada beberapa kali ke lapang penelitian. Jadi ini harus sapi lokal sehat, tidak cacat, cukup umur dan sebagainya. Dan bobot sapi minimalnya itu 1 ton atau 1000 kilo. Atau yang terberat di masing-masing wilayah itu. Bebas penyakit dan sebagainya, itu pastilah persyaratan lain.
1: Baik, Pak Gingin, untuk DKPP Kota Bandung sendiri seperti apa perannya dalam mendampingi dan mendorong para peternak begitu agar mampu menghasilkan ternak yang berkualitas dan juga berdaya saing begitu Pak Gingin?
0: Iya, untuk Kota Bandung ini memang tidak banyak peternak, termasuk kita bukan sumber pangan gitu, termasuk peternakan juga, tapi kita ada beberapa peternak di Kota Bandung yang menonjolkan dari sisi kualitas, dan jadi penggemukan, kualitas, bahkan dari sisi estetika lah.
1: Yeah.
0: Ada banyak hewan-hewan yang ditampilkan untuk ikut kontes gitu, seperti domba adu kalau istilah ininya gitu, dan itu selalu mendapatkan penghargaan terbaik gitu. Jadi memang Kota Bandung punya keunggulan dari sisi pengembangan atau breeding gitu dari beberapa baik sapi maupun domba yang ada di Kota Bandung. Dan itu yang kita dorong terus ya. Dan juga yang menonjolnya ini banyak dikelola oleh anak-anak muda.
1: Anak-anak
0: yang
1: muda
0: punya semangat kreatif dan ya punya kemampuan untuk mengembangkan dengan segala ininya.
1: Baik. Kalau berbicara mengenai pengembangan usaha peternakan begitu yang modern dan juga profesional, kita juga tentu bangga bahwa ada DSP Farm gitu ya, yang bisa menjadi motivasi bagi peternak-peternak muda yang lainnya. Apa yang juga menjadi hal dipilihnya DSP Farm sendiri, tidak hanya dari sapinya saja, tapi juga mungkin dari kandangnya atau apanya begitu Pak?
0: Iya, jadi tidak hanya fisik sapinya, tapi juga dilihat segala dari mulai pengelolaannya, bagaimana lokasi pengembang biakannya gitu, bagaimana perlakuan selama ini jadi pemeliharaannya gitu, bahkan silsilah kalau ini tuh pengobatan penyakit itu sangat diteliti betul.
1: Baik.
0: Dan kita kemarin tuh memasukkan hampir 6 ekor sebetulnya mengusulkan ke pihak tim seleksi dan yang diterima ini yang 1,25 ini.
1: Baik, Pak Gingin, saat ini kan tantangan peternakan cukup banyak nih, mulai dari penyakit hewan hingga menjaga kualitas pakan dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana juga DKPP sendiri memastikan kesehatan hewan ternak tetap terjaga, apalagi ini menjelang Idul Adha begitu Pak Gingin?
0: Iya Kang, jadi memang salah satu juga fokus besar Kota Bandung itu menjaga kesehatan, keamanan, kualitas ternak. Kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit yang sifatnya zoonosis yang bisa disebarkan oleh melalui hewan. Dan jauh-jauh hari kita selalu melakukan komunikasi, gitu, kemudian edukasi gitu, kepada para peternak termasuk pengobatan, perawatan. Dan komunikasi itu terus berlangsung sampai sekarang. Jadi peternak-peternak di Kota Bandung sudah mulai paham begitu tentang kondisi apa yang harus dilakukan dan komunikasi kita cukup baik. Kemudian kita juga ada program jemput bola gitu. Kalau di kita selalu aktif secara periode mendatangi para peternak yang ada di Kota Bandung, termasuk hari ini menjelang kurban kita menyisir semua pedagang untuk memastikan kesehatan dan memantau keamanan.
1: Baik, Pak Ginggin, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat ini terutama dalam memilih hewan kurban begitu?
0: Baik. Iya, yang pertama masyarakat untuk bisa tenang karena ketersediaan hewan kurban kita cukup, bahasa kita melimpah lah,
1: ya.
0: Cukup banyak begitu dibanding dengan kebutuhan gitu. Pilih hewan yang tentunya yang sehat dan layak karena ini kurban, pilih yang terbaik. Dan untuk di Kota Bandung, sehat dan layak itu dengan mudah dapat dilihat dari kalung atau stiker yang kita kenakan kepada hewan kurban. Jadi itu sudah hasil pemeriksaan tim dari DKPP dan sudah terbebas dari penyakit dan layak, sehat dan layak untuk dikurbankan. Mudah-mudahan kurban di Kota Bandung lebih banyak lagi, lebih meriah dan aman, semua menjadi berkah untuk Kota Bandung.
1: Baik, terima kasih Pak Ginggin Ginajar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bandung. Selamat sore Pak Ginggin.
0: Selamat sore, siap.

0: Ya, pendengar, saat ini pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita akan simak informasi dari Bandung Comment Center. Ada Teh Maisa di informasi sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore Teh Maisa. Silakan informasi Anda mengenai arus lalu lintas dan juga cuaca di Kota Bandung.
2: Oke, selamat sore Kang. Nah, berikut Maisa akan informasikan untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Yang pertama, kita ke daerah Bandung Timur dulu nih. Tepatnya di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage, ini terpantau cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita bergeser ke daerah tengah kota nih Kang, tepatnya juga di daerah Gazibu, ini terpantau juga cukup ramai lancar. Dan selanjutnya kita ke daerah Paster nih, Paster Dr. Junjunan, ini depan PTSD, ini terpantau cukup ada sedikit antrian kendaraan ya, karena juga mungkin ada warga Bandung dan juga pendengar radio yang baru saja pulang kantor, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan yang terakhir kita ke daerah tengah kota, Kopo itu di Bandung Selatan, tepatnya di Kopo Bispar, itu terpantau cukup ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, untuk cuacanya untuk di Kota Bandung sendiri ini di jam 6 sore nanti hingga sampai jam 11 malam ini terpantau cuaca akan berawan nih Kang.
0: Baik, untuk informasi layanan 112 pada hari ini Teh Maisa.
2: Nah, untuk layanan Bandung Siaga 112 yang masuk ke layanan 112 sendiri, ini di jam 11.28 terjadi kecelakaan roda 2 yang berlokasi di Jalan Taman Cibenying Utara dan sudah berkoordinasi dengan Posko PMI dan juga BKO Polrestabes Kota Bandung.
0: Baik, untuk informasi terakhir mengenai harga bahan pokok, apalagi juga menjelang Idul Adha begitu, Bu Teh Maisa.
2: Nah, untuk harga bahan pokok sendiri ini di untuk harga daging sapi ya. Ini di harga sekitar 150.000 per kilogram. Nah, itu untuk harga beras medium nih, Kang. Itu di harga 13.000 per kilogram. Dan juga untuk etalase lainnya yaitu ada harga bawang putih nih. Bawang putih juga sedang mengalami kenaikan ya. Itu di harga 45.000 per kilogram. Jadi untuk warga Bandung maupun pendengar radio RRI, jika ingin melihat etalase lainnya bisa langsung saja mengunjungi di website kami yaitu di arindi.bandung.go.id.
0: Baik. Terima kasih Teh Maisa dari Bandung Comment Center, dan nantikan informasi kembali begitu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Maisa, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, sama-sama.
1: Bandung sore ini.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, semoga senantiasa kita dilimpahkan karunia, nikmat, dan juga rezeki yang halal dan thayyibah, keberkahan hidup, dan juga ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu pada hadis yang ke-61 diriwayatkan, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail ibn Ja'far, an Abdullah ibn Dinar, an ibn Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minash shajarati shajaratan la yaskut warquha, wa innaha masalul muslim, fahaddisuni ma hi. Fawaqa'a an-nas fi shajaratil bawadi, qala Abdullah, wa rafa'a fi nafsi anha an-nakhlah, wa waqa'a fi nafsi anha an-nakhlah, fastahyaitu, thumma qalu hadisna ya Rasulullah, qala hiya an-nakhlah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minas syajari syajaratan la yaskutu warquha, sungguh ada pohon di mana pohon itu daunnya tidak pernah berjatuhan, wa inha masal muslim, dan itulah perumpamaan bagi seorang muslim, fahaddisuni mahi, maka beritakan kepadaku apa itu. Maka manusia, orang-orang menyangka bahwa pohon itu adalah pohon yang ada di perkampungan, di pegunungan. Qala Abdullah, lalu Abdullah ibnu Umar berkata, fawaka fi nafsi anna nakhlah, aku kira itu adalah pohon kurma, tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Summa qalu, kemudian orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebutkan apa itu yang dimaksud dengan pohon dipermisalkan dengan orang muslim itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hiya nakhlah, itulah pohon kurma. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, pohon kurma itu adalah pohon yang kokoh, daunnya tidak berguguran, kemudian dia memiliki kekhasan, indah dilihat dan merata. Inilah perumpamaan bagi seorang muslim yang memiliki keimanan. Seorang yang beriman, maka dia akan kokoh dalam keimanannya apapun yang terjadi pada dirinya. Ujian dia

jatuh tidak akan berguguran. Karena ketika seseorang dia memiliki keimanan yang kokoh dalam jiwanya, maka dia tidak suka mengeluh, tidak berputus asa, terus bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah. Hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dia praktekkan senantiasa untuk mengejar kebaikan, termotivasi bagaimanapun keadaannya. Senantiasa kokoh jiwanya, akhlaknya pun baik. Itulah permisalan dari seorang mukmin bagikan pohon kurma. Dalam kisah hadis di atas juga memberikan hikmah kepada kita bahwa para sahabat, khususnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar adalah Abdullah putra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia memiliki keilmuan yang rasih, yang mumpuni. Dia juga adalah seorang putra dari sahabat, dan dia sendiri adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, pohon apa itu? Abdullah ibn Umar pun menjawab di dalam hati, namun ia malu untuk mengungkapkan karena dia masih kecil dan dia malu dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah anugerahkan kepada Abdullah ibn Umar satu ilmu, ilmu yang bisa membimbingnya kepada satu kebaikan, kepada satu kebenaran, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Rasulullah memberikan satu pertanyaan, kemudian dalam hatinya ia jawab. Dalam kalimat itu juga, dalam hadis itu juga bisa kita petik hikmah yang lain, yaitu Abdullah ibn Umar adalah seorang anak kecil pada waktunya, namun ia tidak merasa lebih tahu dari orang-orang yang dewasa. Pada saat itu di sana ada para sahabat yang lainnya. Ia lebih mengalah. Dan inilah sebuah etika seorang mukmin, etika seorang muslim, etika orang yang beriman, etika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memetik banyak hikmah dari hadis di atas, di mana seorang mukmin itu adalah seorang yang kokoh baik imannya, akhlaknya ataupun jiwanya, sehingga ia tetap istiqomah pada perintah-perintah Allah dan senantiasa bermujahadah mencari ridhonya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdapat sebuah kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Ketika seorang laki-laki bertemu Abu Darda yang sedang menanam pohon, laki-laki itu pun bertanya, "Wahai Abu Darda, mengapa kau tanam pohon ini? Padahal engkau sudah tua, sedangkan pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lamanya." Abu Darda pun jawab, "Bukankah aku yang akan memetik pahalanya di samping untuk dimakan orang lain?"

0: Bawang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu, pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: tengah dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar, ini sudah kalau tidak sudah 17.600, ini kan terus-terusan. Karena sekali lagi, ya importnya tidak mungkin dibeli dengan rupiah. Kan. Nah, ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya, jualan oleh pedagang.
1: Yeah. Nah, ini sudah berlangsung, Adi, untuk di pasar malam ya. Yeah. Untuk di Caringin, kemudian Ciroyom, dan Andir. Yeah. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah, nanti ke pasar-pasar kecilnya ya, pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah, ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Yeah. Nah, ini dampaknya juga terasa ya, baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi. Ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah, perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi, ya mata rantainya seperti itu. Yeah. Yang harus dipahami dan dimengerti, dipahami oleh masyarakat seperti itu. Kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya. Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging. Ini khususnya itu oleh asosiasi tersebut. Yeah. Mudah-mudahan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampak

0: dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita. Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya, ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah new fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jabra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan sikapi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, negatif, bahkan yang paling baru sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
21: Indonesia welcome
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 era di Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 22 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar mimbar agama Hindu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda layanan siaran keagamaan di Pro 1 RRI Bandung. Tetap bersama kami.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini.
0: Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijimandu Putra Nilayamanda sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah karma marga yoga dan jenana marga yoga. Puncak daripada karma dan jenana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jenana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jenana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Arcanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Padasewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Weda tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Wiswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Weda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat

0: Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan serada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini? Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari umat sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nelay Manda. Dengan topik kali ini, Navavida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Navavida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853 214 9760.

0: lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang di mana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Vijay.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian, niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Terus selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian sekian sekian sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak, apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ, pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasamuscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Wrdo Pasewina Catwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan atau 4 anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda dan kedamaian atau santi, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa, anugerah umur panjang, tidak banyak halangan dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anugerah keempat bagi bakta sejati adalah anugerah untuk selalu berbuat baik, itu disebut sebagai yasa, sehingga dapat meninggalkan yasa baik yang membuat orang lain pun baik, atau dalam bahasa kita disebut dengan rahayu. Demikianlah empat anugerah yang dapat diperoleh bagi yang tekun melaksanakan nawawida bakti. Kira-kira demikian, CJ.
0: Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Wisnu bisa terpuaskan dari pertanyaannya. Dan sekali lagi, untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung pada narasumber, dan tentunya saja ini tidak hanya berlaku untuk para umat Hindu saja, umat agama lain pun jika ingin mengetahui dan ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, di sini dikatakan tentang adanya perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Dengan catur purusa arta ini sebenarnya, dan di kaum para pemuda-pemudi ini tuh kurang menyerap pada kehidupan sehari-harinya tentunya. Tapi kita mengetahui bahwa di kisah Ramayana telah memberikan banyak inspirasi kepada kita tentang bagaimana bentuk sejati itu. Selain kisah-kisah heroiknya, dan tentunya paling terkenal adalah Hanuman yang saya ingat gitu, karena saya ingin kuat seperti Hanuman dulunya. Kita juga dapat melihat sebagai suatu proses perjalanan spiritual yang senantiasa berlandaskan ajaran catur purusa arta tersebut. Nah Pak, pertanyaan saya, di zaman global seperti ini atau sekarang, ya mungkin kita akan menginginkan seperti Hanuman dengan kekuatannya, karena sudah bukan tidak zaman, sudah bukan zamannya lagi. Tapi di zaman global sekarang, apakah hal demikian masih mungkin dilakukan dengan heroiknya? Apakah, seperti apa pandangan Bapak tentang pertanyaan saya ini? Terima kasih.
1: Baik, Vijay. Agama Hindu juga kita kenal sebagai Sanatana Dharma. Jadi, Dharma atau kebenaran yang abadi, yang kekal, yang akan berlaku pada setiap zaman. Di zaman global yang penuh dinamika seperti sekarang ini, kita betul memang menghadapi tantangan yang sungguh luar biasa. Catur purusa arta itu dapat menjadi landasan kita di dalam mencapai tujuan hidup yang utama. Tujuan hidup yang utama di sini tentunya adalah moksa, di mana dalam menuju moksa kita melakukan segala sesuatunya hendaknya senantiasa berlandaskan kepada Dharma. Di dalam kisah Ramayana, perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta, kita lihat di mana sebagai manusia kita wajib memiliki sifat, sikap dan tampil baik di dalam kehidupan sehari-hari. Menampilkan diri yang baik sebagai umat beragama yang percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dalam bentuk bersyukur, bersikap sederhana, cerdas, arif, bijaksana, dan juga kreatif. Umat manusia tidak dapat menghitung secara pasti berapa banyak anugerah dan nikmat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap dirinya. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Penampilan mensyukuri anugerahnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan, melaksanakan amanah yang Tuhan berikan di dalam

0: Pendengar, selanjutnya drama radio akan kami hadirkan untuk Anda dengan judul Secerca Harapan. Tetap bersama kami.
1: Drama radio.
2: Nama saya Mardi. Saya hanya pekerja kecil di salah satu perusahaan besar di kota tempat saya tinggal. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang sangat lucu. Penghasilan saya hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya orangnya tidak tegaan. Apalagi kalau melihat orang yang sedang kesusahan.

0: bagaimana ini? Mengapa ban mobil harus gembos? Mana waktu sudah siang lagi? Bisa-bisa telat untuk rapat hari ini.
1: Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Mengapa Ibu berhenti di tempat sepi seperti ini ya?
0: Itu, Mas. Ban mobil saya tiba-tiba gembos.
1: Kasihan. Boleh saya periksa, Bu?
0: Oh, silakan, Mas. Silakan.
1: Ibu tadi lewat jalan mana? Ini kenapa aku, Bu?
0: Gimana ya, Mas? Mau nyari bengkel kemana di tempat seperti ini? Mana saya harus cepat sampai kantor cabang? Karena ada rapat dengan pimpinan cabang.
1: Iya, Bu. Di tempat sepi seperti ini tidak ada bengkel. Ibu ada ban serepnya? Boleh saya bantu, Bu, buat ganti bannya?
0: Ada, Mas, di bagasi. Terima kasih loh, Mas, sebelumnya ya.
1: Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Bannya sudah saya ganti.
0: Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, Mas. Mas ini sebenarnya mau kemana? Kelihatannya seperti mau berangkat kerja.
1: Iya, Bu. Saya mau berangkat ke tempat kerja.
0: Bekerja di kantor apa, Mas, kalau boleh saya tahu?
1: Saya hanya pegawai kecil. Di PT Metra, Bu.
0: Oh, di PT Metra. Kebetulan saya juga mau ke perusahaan itu, Mas. Mas bareng saya aja, biar nggak kesiangan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Saya jalan kaki saja.
0: Udah, mending bareng saya aja. Saya juga mau ke sana kok.
1: Nggak usah, Bu. Nggak usah. Terima kasih banyak, Bu.
0: Ya sudah, kalau nggak mau. Maaf, Mas. Mas ini namanya siapa ya?
1: Saya Mardi, Bu.

0: Selamat pagi dan selamat datang di kantor cabang, Bu.
1: Selamat pagi juga. Oh iya, apakah rapat hari ini jadi?
0: Jadi, Bu. Mereka sudah menunggu di ruang rapat.
1: Maaf, saya agak telat. Tadi ada kejadian di jalan. Ban mobil saya kena paku. Untung ada orang yang baik dan mau menolong.
0: Oh, begitu. Alhamdulillah, ada juga orang yang baik.
1: Iya, Pak. Mari kita langsung saja ke ruang rapat.
0: Mari, Bu. Silakan.

0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi-pagi. Ini sudah siang. Kamu sudah telat 30 menit.
0: Maaf, Pak. Tadi saya harus bantu dulu seorang ibu yang ban mobilnya kena paku.
1: Tidak ada alasan. Kamu tetap telat.
0: Maaf, Pak. Saya kasihan kepada ibu itu dan saya bantu mengganti ban mobilnya, Pak.
1: Kamu lebih penting menolong ibu itu atau pekerjaan kamu sendiri?
0: Pekerjaan saya lebih penting, tapi ibu itu juga perlu pertolongan.
1: Mengapa harus kamu? Kan bisa orang lain.
0: Maaf, Pak. Karena kejadiannya ini di jalan yang sepi dan kebetulan saya yang sedang lewat, Pak.
1: Alah, banyak alasan kamu. Terpaksa kamu saya pecat. Karena tidak punya tanggung jawab. Hah?
0: Jangan, Pak. Saya jangan dipecat, Pak.
1: Pokoknya hari ini kamu dipecat.
0: Maafkan saya, Pak. Saya mohon jangan dipecat, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tidak. Mulai hari ini kamu saya pecat. Cepat beresin semua barang-barang kamu.

0: Ya Allah, mengapa saya harus mengalami kejadian seperti ini? Saya rela membantu ibu itu, tapi mengapa saya sampai harus dipecat dari pekerjaan?
1: Bagaimana, Bu? Dari hasil rapat tadi, apakah bisa langsung ditindaklanjuti?
2: Bisa, Pak. Tapi masih harus ada yang direvisi tentang rencana anggaran biayanya.
1: Baik, Bu. Nanti akan saya revisi dulu.
2: Pak Mardi! Pak Mardi!
3: Iya, Bu. Maaf, ada apa, Bu?
2: Pak Mardi mau kemana?
3: Oh, saya mau pulang, Bu.
2: Loh, mengapa pulang? Bukannya Pak Mardi harus bekerja?
3: Iya, Bu. Tapi katanya hari ini saya sudah dipecat.
2: Hah? Dipecat?
3: Iya, Bu.
2: Mengapa sampai dipecat? Apakah Pak Mardi melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan?
3: Saya tidak tahu, Bu. Tapi kata Pak Marta, saya dipecat karena terlambat dan tidak bertanggung jawab.
2: Oh, gitu. Pak Karna, panggil Pak Marta.
1: Iya, Bu, sebentar. Saya panggilkan dulu. Pak Marta? Pak Marta?
4: Iya, Pak Karna.
1: Pak Marta dipanggil Bu Mary.
4: Waduh. Ada apa ya, Pak Karna?
1: Saya kurang tahu, Pak. Pak Marta ke sana saja. Bu Mary ada di ruang depan, Pak.
4: Ibu memanggil saya. Ada apa, Bu?
2: Iya, Pak Marta.
4: Maaf, ada apa ya, Bu?
2: Apa betul Pak Marta memecat Pak Mardi?
4: Iya, Bu. Karena Pak Mardi tidak disiplin, Bu. Tadi datangnya terlambat sampai 30 menitan.
2: Apakah Pak Marta menanyakan apa alasannya sampai terlambat?
4: Sudah, Bu.
3: Tadi saya sudah sampaikan, Bu, kalau saya harus membantu seorang ibu yang ban mobilnya bocor.
2: Betul begitu, Pak Marta?
4: Iya, Bu.
2: Pak Marta tahu tidak siapa yang dia bantu?
4: Saya tidak tahu, Bu.
2: Yang dia bantu itu saya. Kalau Pak Mardi tidak bantu saya, mungkin saya yang sangat terlambat menghadiri rapat.
4: Saya minta maaf, Bu. Saya tidak tahu.
2: Pak Marta jangan seenaknya dan jangan sembarangan membuat keputusan. Kali ini saya maafkan. Dan jangan diulangi kesalahan yang sama.
4: Iya, Bu.
2: Pak Mardi, Bapak kembali ke tempat kerja, selesaikan seluruh pekerjaan.
3: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ya, Pak Mardi tidak dipecat. Bapak kembali ke tempat kerja, saya yang bertanggung jawab.
3: Betulkah itu, Bu? Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau maha segalanya. Engkaulah yang menyelamatkan hamba dari permasalahan ini. Hamba bersyukur tidak jadi dipecat, ya Allah. Engkau memang maha pengatur segalanya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar kembali menyapa Anda, sajian ngobras ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana barengan dengan teman-teman dari Taekwondo Club bersama dengan Jordan, Rasya, Saskia, Irfan dan juga Helia. Tapi kita akan ngobrol dulu dengan Jordan, Rasya dan Saskia. Untuk Anda juga yang pengen ikut ngobrol, pengen ikut berbincang, boleh banget lewat WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau kalau mau telepon di 0227-778-978 atau pengen lebih simpel lagi, silakan taruh di kolom komentar karena kita malam hari ini kembali live streaming di TikTok di RRI Pro 1 Bandung. Untuk Anda yang mau tanya-tanya, taruh aja di kolom komentarnya. Barengan dengan Jordan, Rasya dan Saskia di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Guys, selamat malam, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, boleh diangkat sedikit mikrofonnya. Nah, gitu okay. Ya. Ini tuh udah akhir bulan, harusnya orang-orang yang bekerja mah sudah menipis ini tuh dompet ya sesungguhnya ya. Jordan, Rasya, Saskia, Irfan dan Hilya Taekwondo Club.
3: Betul.
0: Jordan sebagai
3: di sini pendiri berarti.
0: Pendiri. Kalau Rasya
2: sebagai atlet.
0: Atlet. Saskia.
4: Nama.
0: Atlet ya. Juga. Dari kapan Taekwondo Club ini teh? Apa bedanya sama beach club? Sama-sama ada klubnya gitu, maksud aku teh.
3: Kalau beach ya.
0: Ya di pantai itu mah taekwondonya mungkin ya. Kalau ini mah di gor mungkin ya. Gimana dari kapan nih?
3: Kita kalau Taekwondo Gorilla Club ini dari 2009.
0: Oh, sebentar. Taekwondo
3: Gorilla Club. Jadi kalau di taekwondo itu kan terdiri klubnya banyak ya. Mm-hmm. Utamanya di Cimahi. Di Cimahi itu ada sekitar 60 klub.
0: Di Cimahi aja 60
3: klub, di Bandung sekitar 200 sekian, lebih banyak lagi.
0: Buset. Oke, oke, oke.
3: Sekolah lah.
0: Nah, terus
3: sekolah. Nah, di sini kita ada 2 klub yang kita handle, 3 sebenarnya, 3 klub yang kita pegang langsung dari 60 klub itu di Cimahi.
0: Apa aja tuh?
3: Nah, yang pertama Taekwondo Gorilla Club, kedua itu ada CAP CAP Taekwondo Club, satu lagi Gostar.
0: Yang ini yang sekarang adalah Gorilla Club.
3: Gorilla Club sama ya, kita semua sih yang megang semua.
0: Dari kapan tuh?
3: Kalau Taekwondo yang Gorilla Club 2009,
0: kalau lama banget dong.
3: Kalau CAP mah baru tahun lalu berarti.
0: Oh.
3: Baru berapa bulan lah.
0: Satu lagi?
3: Kalau Gostar tuh 3 tahun lalu, 2023.
0: Oh, berarti udah paling cocok kita bahas Gorilla aja ya, biar lebih lama ya kalau Gorilla ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan sebagai apa namanya pendiri. Kenapa harus mendirikan? Kan udah banyak, kenapa enggak gabung yang udah ada?
3: Waktu itu ya bisa dibilang sama-sama mungkin butuh duit kali ya.
0: Itu indikator pertama tanpa membuang kemunafikan ya.
3: Betul sekali, karena waktu pas SMA kebetulan papa ini resign kerja.
0: Okay.
3: Nah, ada tawaran buat dirikan klub. Ya kita gak ada bekal apa-apa, kebetulan 2009 saya satu SMA. Jadi dulu memang waktu kelas 10 SMA tuh tiap pagi itu jualan ke pasar.
0: Okay.
3: Nah, dari pasar itu dibawa dagangannya tuh ke sekolah.
0: Jam apa tuh dagangannya? Taekwondo?
3: Permen.
0: Oh, sukanti taekwondo. Oke, okay, terus?
3: Dagang manusia dong ke taekwondo. Ya, nah akhirnya udah di setiap pagi tuh kita benar-benar dagang-dagangnya sebelum masuk sekolah, jualan permen buat ada uang saku lah.
0: Oke, terus?
3: Nah, dari situ akhirnya gak lama ada yang menawarkan untuk membuka dojang lah. Karena kebetulan saat itu taekwondonya mungkin sayanya punya gerakan yang masih bagus lah. Masih lincah untuk muter-muter gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya diajak, katanya menarik nih, bisa jadi sarana promosi kalau aku ikut di klub tersebut. Ya sudah, alhamdulillah ternyata manjang sampai sekarang.
0: Oke, okay, baik. Kenapa dari apa namanya ya, dari banyak pilihan cabur taekwondo yang dipilih?
3: Kebetulan aku waktu SMP eskulnya taekwondo.
0: Oke. Okay.
3: Nyambung sebenarnya.
0: Awal-awal berapa orang tuh waktu mendirikan 2009?
3: 2009 itu berapa ya? Karena untuk 2009 kita ngedirinya di sekolah, dulu belum klub.
0: Oh, berawal dari teman-teman kali ya.
3: Teman-teman sekolah ini di SD. Jadi kita buka e-school ekstrakurikuler taekwondo di SD. Itu sekitar 30 sampai 40 orang lah.
0: Awal-awal.
3: Awal-awalnya.
0: Sampai kemudian sekarang berapa banyak tuh?
3: Kalau di absensi sekitar 170 ya.
0: Gus mantap, datang ke McD bingung tuh yang ngeladangin. Heeh. Seorang bingung yang mana dulu bentar satu-satu katanya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi banyak kemudian apa namanya ya, pemuda yang melihat taekwondo, karate, judo hanya untuk stress release aja di sekolah.
3: Betul.
0: Tidak dijadikan kebutuhan atau mungkin bahkan lebih jauhnya profesi. Mm-hmm. Karena kan bagi sebagian banyak orang ini adalah profesi.
3: Betul, betul.
0: Walaupun tidak serapi Ahmad mungkin ya. Tapi kan ini profesi gitu. Nah, tapi untuk kemudian menyesuaikan algoritma yang muncul di masyarakat bahwa mau eskul aja lah gitu. Sampai kemudian kalian akhirnya mendalami dan ada di bagian besar dari keluarga besar itu. Kenapa gitu?
3: Karena taekwondo ini yang awalnya memang cuman ya sekedar eskul, tapi sekarang tuh ternyata kebutuhan taekwondo tuh sangat diminati orang-orang banyak, utamanya untuk mengejar jalur prestasi ke sekolah favorit nanti.
0: Oke.
3: Nah, dari situlah awal mulanya orang-orang tuh mendaftarkan taekwondo karena kebetulan mungkin ya kalau kita kan sudut pandangnya taekwondo ya. Jadi taekwondo tuh kejuarannya banyak banget.
0: Benar.
3: Terus ibaratkannya event-eventnya juga banyak dan mungkin dari beberapa cabur yang lain karena kita mungkin dari awalnya memang taekwondo, kita ngelihatnya asik nih kejuarannya kok rame, banyak, terus menarik ya, akhirnya kita jadi ikut tertarik sana juga. Dan akhirnya orang-orang yang pada ikut taekwondo sini kan sudah mulai nih ke sekolah favorit pakai jalur prestasi taekwondo. Terus nanti yang dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah pun ada yang dapat beasiswa dari taekwondo. Jadi dalam artian ini bukan hanya sekedar olahraga sekarang, tapi ada kebutuhan di samping itu yang bisa membantu akademik si anak gitu kan.
0: Dan yang jadi menariknya memang ini kenapa sebanyak itu Olimpik, Pak, udah di Olimpik.
3: Nah, iya betul. Terus nah, kebetulan ya ini kan murid-murid asalnya nih dari Putih nih. Sekarang udah black belt juga.
0: Oh, sekarang udah sabuk hitam. Mantap, mantap, mantap.
3: Kebetulan mereka berdua yang sama-sama meloloskan kelas di BK Porprov.
0: Oh iya?
3: Di Pekan Olahraga Provinsi. Nanti ada November nih. Kemarin BK-nya udah lolos, nanti November insya Allah tampil lagi.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk apa namanya? Buat Mas Ibnu. Siapa tadi? Rasya. Kenapa pertanyaannya sama? Kenapa harus taekwondo? Karena kan ya sekarang kan silat aja ada beberapa tuh, ada PPSI, ada IPSI, ada TGR yang sekarang banyak, jadi silat kreasi ya. Banyak tuh. Kenapa harus taekwondo?
2: Kalau dari aku sendiri waktu dulu tuh karena basicnya tuh di futsal, terus cuman bisanya tuh main kaki. Karena takut kalau main tangan mikirnya.
0: Bener, karena kan taekwondo mah apa tendangan kaki, dan atraktif khas kan, gitu ya. Oke, terus.
2: Jadi kayak didaftarin lah, asalnya juga enggak mau ikut bela diri, cuman karena dulu kata mama cengeng. Jadi kayak udah ikut bela diri aja biar kau enggak cengeng.
0: Ternyata setelah ikutan,
2: bening lah dikit-dikit.
0: Ini enggak bisa dibawa ngelawak ya, harusnya jawabannya kita tetap cengeng gitu kalau dibawa ngelawak. Saskia sama juga awalnya karena memang cengeng juga.
4: Masih aku pertama tuh kelas 3 SD. Terus diajak iseng-iseng aja sama temen bareng-bareng gitu, tapi terus teman akunya pindah ke cabang lain, terus aku sendiri langsung di sini gitu.
0: Tapi seru nggak menurut kamu? Seseru itu nggak menurut kamu?
4: Seru sih, tapi iya seru.
0: Kalau rahasia menemukan kenikmatannya setelah berapa lama?
2: Setelah aku tuh pernah sempat vakum taekwondo dulu 3 tahun.
0: Nah, dari situ SMP. Apa dulu tuh? Jual cimol bocut lah bagaimana?
2: Dari situ aku sekolah pindah kota soalnya kan jauh. Jadi mikirnya udah enggak usah. Cililin.
0: Cililin.
2: Kabupaten Bandung Barat sih.
0: Cililin tuh. Oke.
2: Terus SMA baru ikut lagi. Nah, di situ baru kayak menemukan ternyata taekwondo seseru ini.
0: Memang seseru itu berarti ya. Baik. Sepertinya saya pengen ngobrolin kegiatannya tapi ya yang mungkin juga nanti di segmen 3 Kang Irfan sama Kang Hilda juga akan masuk nantinya. Segmen 2 masih bersama dengan Rasya dan Saskia. Kang Jordan, ini Jordan atau Jordan?
3: Jordan.
0: Untuk kemudian menemukan talenta anak itu, karena ini berhubungan dengan apa melatih dan sebagainya. Untuk kemudian menemukan talenta si anak itu organik dari si anaknya atau justru kita push?
3: Ada langkahnya. Jadi kan di awal tuh bisa dibilang anak-anak tuh masuk ke taekwondo ada kelas awal tuh reguler. Jadi kelas umum itu. Nah, di kelas umum itu kita memang ada tahapan mengajarkan anaknya ya mengetahui seluruh dasar ilmu taekwondo.
0: Awalnya.
3: Nanti setelah 3 bulan kita tuh taekwondo ada jenjang karirnya. Tiap 3 bulan tuh kita ada ujian kenaikan tingkat. Nah, dari ujian kenaikan tingkat itu kalau di SMA mah kita bisa milih IPA IPS.
0: Begitu
3: dia naik sabuk kuning, dia harus milih mau ada yang berantem tuh kyurugi atau pomse jurus atau freestyle akrobatik.
0: Ada.
3: Nah, ini freestyle nih akrobatik nih.
0: Yang
3: ini rekones nih jurus. Nah, jadi dalam artian begitu kuning kan mereka memilih jurusan nih. Tapi mereka belum jago di sana. Nah, di sana nanti udah mulai pembibitan, pembentukan lagi nanti dari sana. Ibaratkannya apa yang mau diseriuskan di taekwondonya sebagai atlet. Jadi bukan sekadar olahraga doang, tapi apa yang mau diseriuskan. Jadi mereka udah milih. Di sana mereka, nah dari situ mereka udah mulai terlihat tuh kira-kira memang fokusnya di mana, keatletannya, bakatnya di mana, udah mulai terlihat di sana.
0: Nah, untuk Rasya dan Saskia ditemukan setelah berapa lama?
3: Kalau Rasya ini setelah vakum malah. Dulu dulu tuh pas masih belum vakum, dia bisa dibilang dia milihnya yang berantem, yang kirugi. Nah, begitu vakum lama, dia mau ke taekwondo lagi tuh sebenarnya bingung karena alasannya tuh mau taekwondo lagi apa? Maksudnya apa semangat aku harus taekwondo lagi gitu kan.
0: Okay.
3: Tapi pas ternyata dia gabung, ternyata di saat ini dulu freestyle belum ada, akrobatik belum ada. Jadi kategori kejuaraan baru lah akrobatik tuh. Nah di taekwondo tuh ada akrobatik, dia ikutan akrobatik lah. Ternyata suka, dia malah muter-muter. Bisa dibilang dia angkatan pertama di Gorilla Club yang bisa dibilang bisa freestyle di awal.
0: Oh ya?
3: Betul, jadi bisa dibilang ya ini murid perdana.
0: Cukup yang jarang gak yang freestyle?
3: Cukup jarang, kebetulan saat ini alhamdulillahnya latihan se-Bandung Raya untuk freestyle tuh ada di Gorilla Club.
0: Oh.
3: Mayoritas ya, maksudnya di
0: banyaknya gitu ya.
3: Banyaknya ada. Jadi memang kita kebetulan banyak yang hadir ke Gorilla Club untuk hanya ikut melatih freestyle-nya aja, latihan freestyle-nya karena kebetulan pelatihnya ada di belakang sini.
0: Oh, mantap. Sensei gitu. Kita akan ngobrol lagi lebih lanjut tentang kegiatan ya, pendengar ya, jangan kemana-mana, nanti masih dengan Jordan, Rasha dan juga Saskia di Pro 1 RRI Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RR di Bandung. Sekali lagi yang pengen ikut bertanya, ngobrol, atau menyampaikan rasa penasaran kepada teman-teman dari Taekwondo Gorilla Club di 0811-220-9760 atau di 0227-778-978. Taruh di kolom komentar juga boleh di TikTok kita Pro 1 RR di BDG atau RR di Bandung, masih dengan teman-teman dari Taekwondo Gorilla Club, Jordan, Rasha, dan juga Saskia.
2: Bandung malam ini.
1: Sebelum ke kegiatan, biasanya komunitas berangkat dari dua hal, kecintaan dan juga keresahan. Cinta terhadap sesuatu, biasanya misalkan otomotif, ya berarti bikin komunitas motor, itu cinta terhadap motor gitu ya. Kalau resah terhadap kesehatan mungkin jadi komunitas lari mungkin. Ini berangkat dari apa nih kalau teman-teman Taekwondo Club?
3: Kalau Taekwondo di kita sekarang keresahannya tuh banyak ini, bullying.
1: Oke.
3: Banyak banget itu.
1: Berarti memang resah dari situ ya.
3: Banyak, iya.
1: Oke, terus.
3: Awal mula malah kita kan enggak kepikiran ke sana ya, karena bisa dibilang klub ini kan ya kita prestasi apa dan lain-lain lah. Cuman ternyata belakangan ini yang daftar banyak tentang bullying.
1: Oh. Dan triggernya
3: kita,
1: ya.
3: Iya, kita kira tuh bullying mungkin SMP lah, SMA. Ternyata yang ini tuh dari TK.
1: Oh ya,
3: ada bullying di TK, makanya kok TK sampai bullying gitu, bercanda mungkin
1: kan kalau TK. Kira-kira anaknya atau orang tuanya ya kira-kira.
3: Nah, cuman sampai kita akhirnya orang tuanya sampai curhat, sebab anak saya tuh ya bullying lah seperti apa ya, mungkin fisik. Cuman kan kita juga menyampaikan bu, fisik TK tuh kan maksudnya mungkin bercanda anak-anak TK gitu ya, cuman itu sekarang konteksnya bullying sampai emang si orang tuanya pun dan gurunya pun udah menyampaikan demikian.
1: Ini menarik ya, sebelum ke kegiatan nih, karena menjawab melanjutkan karena soal bullying. Ini menjawab singkat aja nih. Sepemandangan Jordan. Bullying tuh yang salah tuh yang membuli atau yang dibully mentalnya kurang kuat kira-kira?
3: Karena ya mungkin satunya jahil juga ya, yang satunya lagi yang memang layak untuk dijailin.
1: Secara look ya. Iya sih karena iya gitu.
3: Ngalian bukan.
1: Okay. Nah, komunitas itu pasti datang ke Pro 1 dengan segudang kegiatan, apalagi Taekwondo sifatnya melatih dan berlatih begitu ya. Kegiatannya itu per minggu atau per bulan?
3: Kalau di Taekwondo Gorilla Club full seminggu.
1: Oh, full seminggu.
3: Iya.
1: Selalu ada.
3: Ada.
1: Oke. Okay. Nah, salah satu kegiatannya adalah
3: ya latihan full.
1: Ya maksudnya apa? Misalkan ada ya kalau tanding sih enggak mungkin seminggu sekali ya.
3: Kalau tanding 3 bulan sekali, 2 bulan sekali.
1: Oh,
3: ujian itu pun sama 3 bulan sekali. Cuman kalau latihan, kita kan di Taekwondo Gorilla Club ada beberapa kategori kelas ya. Yang kids tuh 2 tahun sampai 6 tahun. Terus reguler tuh udah mulai materi dasar taekwondonya nih. Itu dari umur 4 tahun sampai pelajar lah, sampai dewasa juga ada. Nah, sisanya tuh kelas atlet tadi tuh ada kyurugi yang berantem, pomse yang jurus, freestyle yang akrobatik, itu kan gak mungkin di hari yang sama. Jadi itu kita bagi hari. Jadi di Taekwondo Gorilla Club tuh ada yang satu hari aja sampai 4 sesi kan. Jadi memang latihannya dibagi sesuai dengan kebutuhan kelasnya gitu.
1: Oke. Tapi untuk yang di fasenya Rasha sekarang udah di coach dong.
3: Coach juga iya, atlet juga iya.
1: Oh, nah, menurut kamu menyenangkan mana? Jadi coach atau jadi atlet itu sudah?
4: Menyenangkan istirahat. Menyenangkan
1: jawaban keduanya. Yang realistis. Terima kasih atas jawabannya. Terus.
4: Menyenangkan keduanya, kayak ada senangnya masing-masing. Kalau jadi atlet itu kayak senangnya kita bisa ngelakuin gerakan yang kita ingin. Kalau jadi coach senangnya tuh senangnya waktu lihat pas murid yang kita latih itu dia mencapai ke pencapaian yang kita ingin.
1: Oh, itu senangnya. Ada sensasinya gitu
4: nah,
1: ya.
4: Nah, ya itu.
1: Kalau Saskia sekarang lagi ngelatih atau atlet juga?
5: Sama,
1: dua-duanya. Dua-duanya. Menurut kamu menyenangkan mana?
5: Menurut aku
1: istirahat
5: sama
1: lagi sama diketepel nih, bilang istirahat lagi diketepel ini mah asli ini.
5: Tapi kalau misalnya kayak jadi atlet tuh pressure-nya berat banget.
1: Oh.
5: Kayak gitulah. Tapi enaknya kita bisa masih nge-push diri sampai sebisanya kita. Okay. Gitu.
1: Kalau Saskia di bagian mana nih? Taekwondo apa nih?
3: Dia yang jurus.
1: Oh.
3: Pung satu jurus. Kalau kalau Rasya nih akrobatik yang freestyle.
1: Oh, cita-cita kamu pengen jadi kayak siapa? Devia?
4: Devia. Sanim Devia.
3: Kebetulan ya silaturahmi juga suka.
1: Oke, mantep tuh ya. Yang itu tuh ya. Iya tuh Soco itu, orang itu memang bagus lah. Tapi bagaimana kemudian mengakumulasi dengan kegiatan kalian yang lain? Kan punya kegiatan yang lain dong.
5: Iya.
1: Nah gimana tuh, karena kan secara kegiatan tentu ada tuntutan, baik itu secara atlet ataupun secara coach. Iya. Tapi yang lain juga kan ada kegiatan kalian jajan basreng misalkan apa kan?
3: Pacaran itu.
4: Iya betul itu.
1: Nah iya betul itu. Gimana tuh? Gimana tuh untuk menyandingkan semua itu agar match, gimana tuh?
4: Yang penting pintar-pintar aja bagi waktunya. Kalau masalah
1: so far orang tua aman-aman aja?
4: Orang tua aman-aman aja.
1: Iya lagi juga udah, positif kali ya kegiatannya ya, apa tuh dah.
4: Udah ngebebasin sih.
1: Kalau Saskia justru pertanyaan orang tua dengan kamu yang makin sibuk misalkan taekwondo ongko, apa ongko ini ongko gitu, nge-warning orang tua kayak nak cewek mantra juga ke dapur gitu. Enggak tuh?
5: Enggak, tapi karena sekarang udah tahu kegiatannya apa aja jadi kayak ya udah.
1: No, okay.
5: Boleh.
1: Ada target-target tertentu nggak yang biasanya diterapkan? Tidak, ya entah itu event tanding ataupun apa segala macam.
3: Jadi kalau di kita mah untuk target, kita targetnya lebih ke pencapaian si anak sebenarnya. Pencapaian si anak tuh nggak harus prestasi buat kita. Jadi kayak misalkan anak-anak yang di target yang kemarin tadi mau bullying dan lain-lain, yang jadi tidak dibully, dan testimoni-testimoni orang tua yang menyampaikan ke kita perkembangan diri anak, percaya diri dan lain-lain itu. Itu target yang luar biasa buat kita. Jadi gak harus selalu pencapaian kejuaraan apa dan lain-lain. Kayak halnya simple gini, ada orang tua yang curhat cuman ngomong seperti ini, apa, sebab anak saya itu gak pernah berani ngacung saat pertanyaan ada guru di kelas. Tiba-tiba kok sekarang ngacung wae, terus sekarang nawarin diri jadi KM. Ini kan anak saya kesurupan apa gitu kan.
1: Ada ke situ tuh, ada. Secara mental jadi kebentuk ke situ berarti ya.
3: Kan gak nyambung sama taekwondonya ya, cuman dalam artian kan tuh jadi kebanggaan buat kita. Oh berarti ada manfaat lain nih di luar taekwondonya.
1: Oke, jadi ada obat mental.
3: Betul, terus banyak yang ibaratkannya, utamanya di kelas kids ya, di kelas kids kita tuh banyak yang menyampaikan sebelum anak saya tuh delay speech. Ya ibaratkannya udah red flag lah, karena dia bisanya cuman bahasa YouTube. Begitu YouTube-nya dimatiin tantrum.
1: Ada
3: begitu
1: tuh
3: diajak ngobrol dan itu umurnya udah 6 tahun.
1: Ada tuh yang gitu.
3: Ada. Dan ibaratkannya dia bisa bahasa YouTube sampai bahasa Inggris pun dia bisa, cuman plek ketiplek baca YouTube. Begitu YouTube-nya dimatiin atau apa dia udah tantrum, masa ditanya siapa namanya? Segitunya. Tapi setelah 6 bulan, setelah setahun sekarang udah normal dan lain-lain, itu kebanggaan ya buat kita. Jadi dalam artian malah sekarang tuh banyak kelas kids yang daftar, memang orang tuanya mau terapi jadinya. Dalam artian ada yang sebelum anak saya fobia ketinggian, saya mau liburan sama suami aja ke hotel tuh teriak-teriak karena dia takut atapnya runtuh dan lain-lain. Bisa gak ya di treatment di taekwondo? Ya kita gak bisa jamin bu, tapi

0: Terus apa namanya, ya kalau kejuaraan open-open mungkin udah banyak gitu ya. Terakhir juga kemarin ada yang di Thailand. Jadi ya dalam artian, ya kita insya Allah akan memaksimalkan untuk kejuaraan-kejuaraan yang bisa, yang kita anggap kita bisa maksimal di sana. Tapi kalau misalkan ngomong kejuaraan yang tinggi-tinggi, mungkin klub-klub lain banyak yang lebih luar biasa sebenarnya. Cuman dalam artian, ya kita di sini menyesuaikan dengan kemampuan dari si Taekwondo Gorilla Club ini. Anak-anaknya potensinya di mana, yang kita bisa memaksimalkan dari kejuaraan apa, ya kita insya Allah support untuk sana.
1: Oke, di depan lagi ada target apa nih?
0: Yang terdekat ini, yang terdekat ya nanti November itu ada Porprov. Kebetulan alhamdulillahnya dari Taekwondo Gorilla Club banyak perwakilannya juga untuk nanti tampil di Porprov gitu ya.
1: Jadi, di mana tuh nanti?
0: Bogor. Bogor ya, untuk Taekwondo di Bogor.
1: Oh,
0: tuan rumahnya Bogor.
1: Uang jajan ya disiapin kan. Lumayan. Taekwondo tiap harus dibarengin dengan mie instan di sana temennya atau cai-cai wae memberen ada ya di sana itu kebutuhan.
2: Cair.
1: Harus. Oke, baik. Kita akan ngobrol lebih lanjut pendengar, karena Taekwondo ini adalah apa ya namanya, cabur yang secara ketangkasannya ada, kemudian seni yang entertaining secara gerakan juga enak untuk dilihat gitu ya. Betul. Taekwondo tuh apa ya, multi art gitu bisa kemudian diambil dari banyak sisi untuk menikmatinya ya. Betul. Gitu, karena ya seperti yang mungkin di Indonesia ada apa M. Alfi, Hafiz gitu kan. Yang tadi juga disampaikan bahwa tidak on the track to one genre gitu, gender gitu, tidak hanya laki-laki aja, tidak hanya wanita aja, karena ada beberapa cabur yang
0: fokus
1: laki
0: ya,
1: banget. Iya. Gitu, ada yang cewek banget. Kalau Taekwondo kan ada gitu dua-duanya seimbang, dan yang tenar juga nggak cuma atlet cowoknya, atlet ceweknya semuanya juga ada. Nah, kita kan ngobrol lebih lanjut dan lebih menarik karena ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, saya tanyakan nanti bersama dengan coach-coach yang selanjutnya di belakang, ada Kang Irfan dan juga Kang Hilya. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

belajar tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau di acara pitung, mau di acara Mak Lampir, kalau yang punya lakon keluarnya kelahir, terakhir ya, ada Kang Irfan dan Hilia di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kalau tadi kapten-kapten kita ngobrol sama jenderal-jenderal batalionnya nih. Ada Kang Irfan dan Kang Hilia. Kang Irfan, Kang Hilia, ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya taruh di akhir Kang Irfan dan Kang Hilia khusus untuk menjawab pertanyaan dari netizen kita nih, karena biar menjawabnya lebih enak dan enjoy ya. Ada Teh Putri dari Cileunyi, kalau menurut kakak-kakak, ini pun kakak-kakak ya, bapak-bapak berarti ya, kita bapak. Harus
2: masih muda.
0: Menurut kakak-kakak, katanya apa momen yang bikin seseorang akhirnya betah latihan taekwondo dan gak cuma datang beberapa kali terus ngilang? Bener, karena kan yang gak taekwondo aja sebetulnya ya, cabur-cabur lain juga kalau damage-nya eskul, ya udah datang dan pergi gitu. Betul. Kayak rest area. Nah, tapi apa yang kemudian membuat seseorang akhirnya betah gitu di situ? Versinya Kang Jordan dulu boleh.
2: Kalau kenapa betah? Karena dalam artian mereka dapat manfaatnya, gitu kan. Jadi setiap yang mau daftar di Taekwondo Gorilla Club, pertanyaan di awal sebelum isi formulir kita tanya dulu tujuan daftarnya apa, gitu kan? Kan ada yang tujuan daftarnya mau olahraga aja
0: atau singgah aja, pergi kamu. Yang udah-udah singgah nyakitin doang tuh biasanya.
2: Pengalaman seperti
0: itu. Wow.
2: Nah, terus yang kalau olahraga aja, okay. Terus yang mau daftarnya karena pingin nanti ke depannya membantu akademik buat sekolah favorit, okay. Kan pasti nanti dia jadi punya target nanti ke depannya seperti apa. Terus misalkan yang bullying tadi, kan itu dalam artian mereka tuh gak mungkin dari 1-2 pertemuan sudah menguasai gitu. Bener. Kan. Jadi ada jenjang karirnya.
0: Saya pengen ke Kang Irfan. Ya. Oke, Kang Irfan, pertanyaan yang sama tuh. Apa yang kemudian membuat betah? Karena gimana ya, cabur atau olahraga taekwondo tuh kadang-kadang ada gini, ada yang dijongklokin. Misalkan gini, saya mau ikut karena apa? Karena ini teman sekelas saya ikut, nah. Jadi biar ada teman pulang. Nah, itu tuh yang kadang-kadang jadi indikator, ya moli lah mana hijikan gitu. Nah, gimana tuh, apa yang kemudian biasanya membuat betah mereka?
3: Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk di cabur taekwondo itu kenapa mereka betah itu karena melihat salah satu taekwondo itu bisa dikatakan olahraga bela diri yang unik, terutama karena ada spesialisasi.
0: Apa nih spesialisasi, apa gigi itu, mungkin jantung?
3: Jadi kita selalu konsen di kaki.
0: Oh iya benar.
3: Jadi banyak yang bisa menendang-mendangnya itu luar biasa. Apalagi sekarang bisa dikatakan tendangannya itu ada yang
2: variasinya banyak.
3: Wah, variasi-variasinya banyak. Sekarang ada radian kick seperti itu ya, yang muter-muter kayak gitu.
0: Ada
3: gitu.
0: Tuh.
3: Ada sekarang yang di atas-atas udara
0: terbang lah. Sama kebayangnya gini, enggak gitu. Taekwondo aja, ini yang enggak taekwondo aja dikasih leg day nangis, apalagi yang taekwondo siapa dah. Kayaknya lebih banyak gitu teknik leg day-nya
2: yang biasanya ini.
3: Dulu saja kalau misalnya sekarang saya juga saya udah umur udah tua nih.
0: Ya, enggak tuh, ini pasti disebut kakak nih. Jadi mau bukti konkret aja.
3: Alhamdulillah. Itu karena
0: mungkin suaranya yang
3: ya. Suaranya masih merdu ya.
0: Dulu-dulu gimana?
3: Ya dulu kalau misalkan saya lihat, dulu juga memang sebenarnya saya di untuk belajar taekwondo itu diajaknya sama orang tua gitu. Oh. Dulunya sih rencananya pengen belajar boxer.
0: Oh,
3: itu boxer itu keren.
0: Karena cuma karena adanya celana training. Iya. Enggak jadi boxer ya.
3: Iya, sama ayah disuruh belajar taekwondo aja udah. Pas lihat dilihat kok kaki jeung kaki we anu dilatih. Ya kepaksa karena memang orang tua itu ya udah datang cobain. Lihat. Tapi lama kelamaan kok bener enak juga gitu. Apalagi yang dilatih itu kaki, karena memang disadarkan saya sampai sekarang sudah lama berlatih dan saya rasa justru manfaatnya banyak karena kita melatih kaki.
0: Betul. Salaman, kenalan, nyaman, sayang. Mantep pisan versinya Kang Hilia. Apa yang biasanya yang buat anak-anak ini nyaman?
4: Ya, pertama sebelum jawaban saya, kalau untuk di semua bela diri, tidak hanya di taekwondo, kenyamanan itu pasti beda-beda setiap orang.
0: Betul, karena sensasinya ya, juga beda.
4: Betul. Artinya selalu ada trigger. Ya, selalu ada stimulus untuk dia untuk bisa lebih nyaman dalam olahraga yang dijalaninya. Nah, kalau untuk diri saya pribadi, memang saya senang dengan ilmu gerak.
0: Secara pribadi memang menggeluti dan menyukai gitu ya.
4: Betul. Dan tidak hanya di taekwondo saja sebetulnya itu.
0: Apa tuh? Big Ben?
4: Contoh dulu sempat.
0: Oh, tuh tebakan ya. Saya bener berarti itu.
2: Bisa dibaca.
4: Iya, yeah. Di capoeira iya, di pencak silat iya, taekwondo iya, dan sampai sekarang saya masih terlibat di semuanya juga. Tetap latihan gitu. Hanya tadi kenyamanan tiap orang beda.
0: Apalagi ini di cabur yang berbeda.
4: Betul.
0: Lebih beda lagi.
4: Kalau saya pribadi itu nyaman di seni gerak. Jadi kadang kalau di bela diri itu mengenali diri itu sulit. Nah, cara salah satu untuk mengenali diri adalah dengan ilmu gerak.
0: Oke.
4: Gitu. Jadi kadang ketika kita melakukan pergerakan, apakah dari mulai dari teknik dasar ataupun tingkat yang advance, kadang kita suka timbul pertanyaan dalam diri. Sudah cukup tidak latihan kita untuk melakukan gerakan itu?
0: Okay.
4: Ya. Berikutnya akhirnya terstimulasi, wah kayaknya untuk melakukan gerakan ini saya butuh latihan lebih atau jam terbang lebih. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita lebih penasaran
0: dan akhirnya nyaman. Karena menyesuaikan. Mau tidak mau, berarti kalau misalkan pertanyaannya apa yang membuat akhirnya nyaman, sebenarnya experience by internal ya,
4: semua,
0: tidak bisa
4: semua orang
0: dan tidak bisa disawang gitulah oleh kita gitu ya, karena masing-masing ya punya punya, apalagi tadi disampaikan triggernya apakah karena bully, apakah karena ya, apa mungkin bisa menemukan kenyamanannya ketika bullynya hilang,
2: betul
0: gitu mungkin ya.
4: Banyak sih sebetulnya karena ada juga yang nyaman dibully. Lo benar, ada yang nyaman.
0: Itu jawaban benar. Saya juga nyaman, benar. Terus terang
4: jadi disini. Jadi kenyamanan itu kita tidak bisa menganggap bahwa kenyamanan itu kita jauh dari bullying, kita berada menggunakan mobil misalkan ya.
0: Atau, banyak sebetulnya ya.
4: Iya banyak. Jadi kadang kalau kita berjalan, bisa mengalami kenyamanan juga. Okay. Malah saya dulu itu sempat 2011 di Jakarta itu saya sempat jalan dari Cilandak sampai UI. Nah itu jalan kurang lebih saya 1.5 jam. Untuk apa? Untuk mencari kenyamanan jalan. Gitu. Nah artinya kadang orang itu melakukan eksperimen untuk melakukan untuk mencari kenyamanan.
0: Oke, jadi mulai dulu aja
4: mulai
0: ya.
4: Mulai dulu.
0: Oke, baik. Gitu. Karena memang sebetulnya memang banyak ya triggernya. Betul. Cuma kalau kita bahas beres subuh
4: aja. Betul, betul pisan.
0: Ada tiap bulan di Bandung. Kak, maksimal umur berapa untuk join Taekwondo Club? Ini berapa? Terus kalau ada pendengar yang pengen ikut dan takut ngerasa telat, gimana? Ada motivasi nggak yang bisa disampaikan? Kalau nggak kita pertanyaan kita lebih simpel aja. Paling muda umur berapa di Taekwondo Good Luck Club?
2: 2 tahun.
0: Paling muda.
2: Akhir yang 2 tahun.
0: Yang paling senior sebesar mungkin ada di atas kakak ini mungkin. Ini kakak ini masih kakak ini mah.
4: Ada. Yang mungkin umur 60-70 juga masih ada.
0: Oke. Dan kalau misalkan takut ngerasa telat, nggak ada yang telat.
4: Nggak ada yang telat.
0: Kalau mau prung-prung aja. Iya. Caranya? Instagram kali ya.
2: Instagram aja.
0: Apa tuh Instagramnya?
2: GorillaClub.id.
0: GorillaClub.id. Double L nggak gorillanya? Oke, gitu ya. Tewulan GorillaClub.id. Saya Fajar dari Kopo. Dari Kopo. Mending diajar lemah chatnya daripada Taekwondo sampai. Ada Fajar dari Kopo. Kalau ada anak yang ikut Taekwondo terus jadi lebih percaya diri, gimana cara supaya percaya diri itu nggak berubah jadi rasa paling kuat atau malah ikut membuli? Menarik. Kumaha Kang Jordan?
2: Kang Jordan. Karena kan di taekwondo tuh ya, pasti di cabur manapun ya, utamanya di bela diri, kita kan diajarinya bukan hanya gerakan atau tadi seni gerak tadi aja, tapi kan kita belajar juga dengan adab tadi.
0: Tuh.
2: Kita diajari adab, diajari etika, utamanya untuk bela diri tuh adab tuh dalam banget gitu di sana.
0: Jadi
2: insya Allah dengan ilmu yang didapat nanti, harapannya tidak nyeleweng.
0: Oke, sehingga outputnya tidak hanya secara gerak dan juga seni. Betul. Yang dikaji atau dilatihkan, tapi juga secara pribadi sikapnya bisa membawa ini lebih beradab ya gerak. Oke, baik. Terakhir ada Kang Reza di Ciwastra. Kalau ada orang yang nggak pernah olahraga dan ngerasa badannya kurang fit, masih aman nggak buat mulai belajar taekwondo, Kang Irfan? Gimana kira-kira? Masih aman nggak ya mau bisa dicangklak berarti tuh? Ya. Bisa Marius, anjingnya teh sumbing gitu mah ke kolek deh itu jadi pegel aja ke mana?
3: Masih aman dan sangat aman sekali gitu, apalagi kalau misalkan karena memang bisa dikatakan olahraga taekwondo itu olahraga gerak yang memang tadi Akang bilang bahwa gerakan itu dimulai kita benar-benar melatihnya itu dari tangan, kaki, gitu
0: ya.
3: Ini semua bergerak.
2: Ada tahapan.
3: Ada tahap-tahapannya dari pemanasan ini itu. Jadi sebelum masuk ke materi teknik yang memang harus kita berikan, nanti mending kan ada pemanasan dulu, ada ini itu gitu. Jadi insya Allah nanti aman dan memang bisa untuk dilakukan asal kitanya mau untuk bergerak. Okay. Mau mencoba seperti itu.
0: Di depan ada cita-cita apa yang pengen banget, Kang Jordan?
2: Kalau cita-cita mah ya bisa semakin banyak bermanfaat buat orang banyak sebenarnya.
0: Karena sebelum ke Olimpik dulu nih, dari situ dulu nih.
2: Betul. Dalam artian kan tadi kalau misalkan kita patokan Olimpik kan berarti kejuaraan. Tapi yang kita lihat dari sini kan dalam artian banyak yang orang dapat manfaatnya. Dan kalau misalkan kita ngomong kejuaraan kan tuh buat yang versinya tinggi-tinggi tuh advance.
0: Betul.
2: Sedangkan kan kita di sini dari banyak orang-orang yang bisa dibilang mungkin dia nggak akan kepikiran kejuaraan.
0: Iya sih.
2: Dia cuma pinginnya ada perubahan dari dirinya.
0: Iya.
2: Jadi dalam artian harapannya Taekwondo Gorilla Club ini bisa semakin bermanfaat dan banyak bisa berpengaruh untuk orang banyak, utamanya di hal-hal yang positif.
0: Gitu. Oke, okay. Kang Irfan, ke depan pengen apa nih harapan cita-cita untuk Gorilla Club?
3: Kedepannya sih saya memang bisa lihat kata saya pelatihnya juga, jadi situ kedepannya mudah-mudahan adanya Gorilla Club ini bisa memfasilitasi anak-anak, remaja atau orang tua, orang dewasa apapun yang memang mereka membutuhkan olahraga bela diri di taekwondo, khususnya kita di memang konsepnya di situ di taekwondo ya. Jadi kita memang jadi saya juga sudah mulai sangat cinta gitu ya, seneng gitu kalau misalkan kita mengajar bela diri. Dan karena kadang-kadang ya itu, saya sekarang umur udah 46 tahun gitu ya, tetap karena seringnya banyak berolahraga, menggerak-gerakkan badan, ini itu terasa badan enak gitu, seneng dan tidak mudah sakit gitu.
2: Menolak jompo.
0: Tempat nambah cacang gocap aman. Pengen lihat apa harapan ke depan? Cita-cita besar mungkin menyimpan harapan pengen banget gini nih gitu, apa tuh kira-kira?
4: Ya, kalau saya pribadi mungkin lebih kepada bagaimana kita nanti semua antara pelatih dengan murid itu saling mengenal. Karena bagi saya di bela diri itu komunikasi dalam latihan ataupun komunikasi dalam mengenali diri itu penting. Nah, terutama saya ingat betul salah satu pelatih senior bilang bahwa kita sebagai pelatih itu harus bisa menjadi throttle atau gas untuk atlet kita, tapi juga harus bisa menjadi rem buat atlet kita. Biar tadi satu anak itu confidence-nya meningkat, tapi tidak over confidence. Begitu pula buat pelatihnya. Kita pun harus bisa mengolah diri agar menjadi seorang pelatih yang terjaga. Terjaga. Nah, ini butuh komunikasi yang dalam antara diri dengan atlet. Nah, cita-cita saya adalah antara kita pelatih dengan atlet ataupun dengan para senior bisa terjalin silaturahmi yang baik. Jadi tidak terkikis oleh waktu atau tempat. Baik. Karena kadang itu yang jadi masalah juga.
0: Karena memang data yang saya baca juga selain daripada disiplin dan sportivitas, percaya diri dan juga kontrol emosi ini jadi patokan utama ya untuk di bidang taekwondo, apalagi kalau kontrol emosi ini kaitannya dengan pengalaman diri, entah itu dengan orang tuanya ya mungkin kalau teman udah jelas itu main lingkungan, tapi kan ada yang juga dengan orang tuanya kan tidak sebaik-baik orang yang pada umumnya gitu. Ada aja yang kayak gitu tuh, kadang-kadang secara kontrol emosinya perlu banyak PR ya, salah satunya mungkin media untuk rilisnya, stress rilisnya adalah
2: treatment-nya lah ya,
0: taekwondo gitu. Oke, baik, berikan mudah-mudahan kedepannya bisa tidak hanya taekwondo secara general, entah itu baik dunia keatletan ataupun juga pemenuhan kebutuhan stress release, tapi juga taekwondo ini bisa jadi ajang untuk masyarakat kita paham bahwa olahraga itu tidak hanya sekedar berkeringat, tapi juga ada hal yang interesting di dalam diri untuk kemudian diolah secara mental. Nah, menarik. Bersama dengan Kang Jordan, Kang Irfan dan Hilya, di belakang juga masih ada Rasya dan Saskia. Untuk anda yang penasaran, pengen nanya lebih lanjut tentu mungkin daftar, cek aja di Instagramnya gorillaclub.id. gorillaclub.id. Silakan daftar ke situ. Kalau lewat saya biar beda 50.000, biasanya lebih mahal. Gitu ya. Terima kasih Kang Jordan, Rasya, Saskia, Kang Irfan dan juga Kang Hilya. Iya, kedepannya mungkin tidak hanya harapan untuk siswa-siswinya, untuk anak-anak didiknya, tapi juga mungkin kedepannya bisa malah mungkin mengadakan lomba taekwondo mungkin ya, yang cakupannya lebih besar. Setiap kebayang gini ya, setiap komunitas yang datang mungkin salah satunya taekwondo bisa mendatangkan atlet di mana, terus exhibition di kita nonton gitu. Si Gana resep gitu ya. Tanduk itu biasanya butuh MC biasanya.
2: nomor WA aja.
0: Langsung proposal aja. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Prol 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

Barengan Ajeng dan Sabta malam hari ini pendengar Ruang Rindu menemani Anda di ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara. Kata Ajeng teh, Kang, boleh diganti enggak sama lagu-lagu dari ini aja dari Samarinda? Enggak, jangan dong, Jeng, enggak ada segmennya kalau Samarinda ya. Nanti orang lain dari bau-bau enggak bisa ikutan request ya. Pendengar, cuaca Bandung yang hujan lagi membuat Ajeng semakin bingung kalau pulang gimana ini. Tapi padahal dia udah pakai pesawat masih bingung, kata saya yang bingung yang pakai motor. Nah, barengan dengan Sabta juga di ruang teknik menemani malam Anda mendengar di 0811-220-9760 atau di line telepon 0227-778-978 ya. Rana ingin bercerita untuk malam hari ini, ngobrolin tentang satu hal yang menurut Rana menyentuh. Ada titik di mana ketika orang tua itu marah dan emosi terhadap anaknya karena kenakalannya. Emosi itu muncul organik tanpa dibuat-buat karena mungkin situasi dan kondisinya. Kemudian emosi itu muncul seiring berjalannya waktu dan membuat si anak merasa sakit hati. Tapi di waktu dan masa yang berbeda, ada dua hal yang muncul di dua sosok tersebut. Ketika orang tua rindu memarahi anaknya, rindu anaknya membuat ulah, dan anaknya juga rindu dimarahi oleh orang tuanya. Gimana tuh? Ada masa di mana mereka gak mau dimarahin dan mereka bosan atau capek memarahi. Tapi ada di masa di mana kok kangen dia dimarahin. Satu lagi, kok kangen nih lihat dia bandel. Nah, gimana tuh, gimana? Menurut Anda pendengar, di posisi itu mana yang lebih seru? Apa serunya gitu di fase itu? Karena menarik untuk dibahas kalau menurut Rana ya. Kayak, kesel tapi kangen, kumaha gitu.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bandung malam ini.

Ada WhatsApp yang sudah masuk, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Kak Arana, selamat malam, jumpa lagi dengan Nopa di Karangnunggal ya. Di udara mau request katanya cari jodoh dari Bali. Lagunya mancanegara. Teh Nopa, lagunya lagu-lagu mancanegara. Oke. Salamnya buat semua pendengar di RRI Pro 1 dimanapun berada. Katanya spesial buat Kak Arana yang lagi tugas, semoga dilimpahkan rezeki dan sukses. Amin. Maaf kalau lagunya mancanegara, terserah Kak Arana aja judulnya, boleh. Rana siapin nanti ya. Menurut saya katanya, kalau anaknya nakal bikin orang tua marah karena kenakalannya, sebaiknya dipeluk aja agar rasa nakalnya reda. Saya kadang memakluminya karena ya namanya juga anak-anak, kadang suka bikin emosi. Tapi kalau di saat anak tidur suka kasihan ngelihatnya. Ada peribahasa gini, nyebelin tapi ngangenin. Harus perbanyak sadar dan sabar, itu kuncinya dalam mendidik anak. Maaf apabila banyak kekurangan pesan yang disampaikan. Enggak dong. Karena Tenopa katanya masih dalam

0: Halo? Halo?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Nar.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat, Bu Nar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Nan, kalau orang tua marahin anaknya karena nakal itu sering. Anaknya juga
1: wajib,
0: yang
1: ya.
0: Anaknya juga yang kesel kalau dimarahin sama orang tuanya, terus jadi kesel, jadi sebel, itu juga sering. Tapi ada waktu di mana anaknya malah kangen dimarahin dan orang tuanya juga kangen untuk memarahin anaknya. Ketika anaknya sudah dewasa dan ibu bapaknya sudah jadi kakek nenek, kok jadi kangen ya ngemarahin waktu dia kecil ya? Kok jadi kangen ya waktu mama dan papa marahin ya? Nah, menurut Bu Nan yang kayak gitu-gitu gimana tuh?
1: Ya, kalau Bu Nan tuh anak-anak ya alhamdulillah gak pernah bikin kesel waktu papahnya masih ada ya. Cuman anak yang paling kecil pernah pas kuliah, kok pulangnya tuh lambat malam gitu ya, sampai jam 10 mulai mama Bu Nan tuh marah-marah parah gitu marahnya. Terus anak bilang gini, "Ma, Wisnu itu banyak tugas, jadi pulangnya sampai malam, bukannya bukannya kami mau bikin mama marah itu bukan." Terus nyatanya dia kasih tahu kan tugas-tugas tadi. Terus Bu Nan tuh rasanya juga nyesel habis marahin anak yang pulang kuliah capek-capek, emang ternyata dia tuh habis ngerjain tugas soal gitu. Mama Bu Nan tuh bilang gini, "Makanya harus hati-hati, papa tuh kan udah meninggal, jadi kamu tuh harus bisa bawa diri, jangan sampai terjerumus yang tidak-tidak." Pokoknya mama ancamannya gini, "Kalau nanti kamu gak bener, mama langsung bawa kamu periksa ke urin." Gitu ancaman Bu Nan suka begitu. Jadi anak itu jadi hati-hati mau berbuat apa-apa sama dirinya sendiri, bisa jaga sama orang tua, kayak begitu.
0: Okay,
1: banyak ngerti kan dia kalau papanya udah nggak ada gitu.
0: Okay.
1: Jadi alhamdulillah anak tuh tidak bikin keserobunan yang paling kecil gitu. Apalagi kakaknya yang Firsan itu suka selalu memantau juga, suka sering dikasih arahan. Jadi anak tuh alhamdulillah tahu diri, nggak berbuat yang macem-macem. Kan bukannya apa-apa ya Mas Rana, sekarang tuh kan banyak Bu Nan tuh sering dengar berita yang menakutkan, itu suka khawatir Bu Nan tuh Mas Rana. Kayak begitu. Tapi anak Bu Nan ya alhamdulillah empat itu lulusan sarjana semua.
0: Okay,
1: tidak
0: deh
1: pernah bikin Bu Nan sampai gimana.
0: Kalau bikin memiliki, kalau bikin marah banget nggak pernah, kalau bikin cimol kira-kira pernah nggak nih? Bu Nan, lagunya Rana pilihin ya atau mau pilih sendiri?
1: Enggak pernah, enggak bisa bikin cimol, enggak pernah beli juga. Bu Nan jujur aja cimol itu kurang maju, Mas Rana.
0: Bu Nan, lagunya mau dipilihin atau pilih sendiri nih?
1: Mas Rana, kayaknya mohon please banget ya. Bu Nan tuh pengen love story ya, bisa.
0: Dari siapa?
1: Dari aduh love story itu dari siapa ya, Victor Wood gitu love story itu, atau dari aduh kok lupa Mas Rana ya, coba aja cari atau judul love
0: story. Kayaknya kalau love story yang Bu Nan maksud itu tahunnya tahun 90-an, ini tahunnya tahun 2000-an terbaru.
1: Aduh, ABG-ABG ya.
0: Oh, ini mah kalau Jumat mah ABG-ABG Rana pilihin aja tuh ya. Sok, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat, salam sehat buat Mas Rana ya. Maafin Bu Nan ya Mas Rana ya. Kita udah lama gak mengudara. Terus buat Kang Mansur, buat siapa lagi ya Mas Rana? Kalau lupa jadinya ya, yang suka Bu Nan, Mbak Ersa Fitri juga, terus sama yang lain-lain aja kum ya.
0: Oke, kalau begitu Mas terima Rana kasih banyak Bu Nan.
1: Mas Rana sebentar, sekarang lagu nostalgia itu emang nggak ada Mas Rana kayak
0: hanya tinggal Sabtu Minggu aja 90 dan 2000-an.
1: Oh kok begitu.

0: Enggak begitu ya, begini. Oke, Bunan, makasih banyak ya. Thank you. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita putarkan ya, udah masuk, jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.
1: Bandung malam ini.

0: Terdengar dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama ya yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi. Ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi ya mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti, dipaham oleh masyarakat seperti itu Kang. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung, karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.
2: Bandung malam ini.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: tertarik ketika ketika bercerita tentang masa lalu, karena yang tadi Rana bilang bahwa ternyata ada masa di mana kita justru malah rindu dengan ocehan-ocehan atau omelan-omelan itu ya. Tapi ya namanya juga waktu seiring berjalannya zaman terus bergulir gitu ya dan berganti, baik itu waktu dan yang menjalankan waktu. Ada Telita di Cianjur. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Berjumpa lagi di, dengan Lita di udara. Salam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar? Katanya sehat dong. Kemudian semoga kabar Karana selalu dalam keadaan sehat. Requestnya dipilihkan aja lagunya spesial buat Karana penyanyi idola. Atur nuhun. Assalamualaikum dari Bu Is di Sukamiskin, pengen lagunya Love Hearts dari Nazareth. Salam untuk semuanya aja. Siap. Kalau gak ada diganti ya Teis ya, karena lagunya lagu-lagu barat terbaru nih. Coba lu angkat ya. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cuman.
0: Kangen dimarahin sama orang tua enggak?
1: Ya enggak atuh, masa kangen dimarahin.
0: Anggar jeung si Akang ieu mah enggak wae gerakna naon teh.
1: Kangen itu di orang dikasih uang gitu.
0: Ah, kacau ini mahnya.
1: Masa kangen dimarahin sih.
0: Ya mungkin Kang Mansur belum mengalami, karena ini hampir semua yang mendengarkan ini mengalaminya. Cuman Kang Mansur aja yang mahiwal dan enggak merasakan nih.
1: Iya pernah tuh dimarahin, marah seringnya tuh.
0: Bukan dimarahinnya, maksudnya kangen dimarahin. Cuman Kang Mansur aja yang enggak nih, yang semuanya mah pada kangen.
1: Oh gitu ya.
0: Karena gini, karena kalau waktu kecil dimarahin, waktu besar tuh ternyata ada yang lebih menyakitkan dibanding marahnya orang tua. Kayak omongan tetangga, omongan teman kerja, di lingkungan gitu-gitu. Makanya kalau orang udah pada gede, udah pada menikah, udah punya anak, punya cucu, jadi kangen pengen jadi masa kecil lagi gitu, punya kenangan dimarahin sama orang tua. Iya,
1: ada tanah sayang gitu.
0: Kacau ini mah. Ya udah, pengen lagu apa?
1: Tahun-tahun berapa ya teh?
0: Terbaru atuh panen.
1: Lagu Rihanna.
0: Rihanna?
1: Yang Diamond.
0: Boleh salamnya?
1: Buat tadi teh Bunannya. Terus buat Mbak Sekar, Mbak Sapitri, Telin, Telita, Tetewati, Neng Bunga, Bu Mujanti, Bunda Maharani, tadinya Kang Onai, Kang Acat, Kang Ican, Kang Opi,
0: spesial
1: Mela, Bu Usna, Bu Ino, dikumpulnya sadayananya. Spesialnya Kang Ikang Rana di Sarang Gusain nanti.
0: Sarang Kang Sabta.
1: Oh Kang Sabta. Mujia sing sehat ketunya seterasta sergeran cerdik sadana digampikan rakena serta sing enggal naik haji tahun harus banyak Kang Rana.
0: Amin.
1: Sakit tuanya Kang Rana.
0: Siap.
1: Atunun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

0: Cuaca sedang mendung.
1: Ya.
0: Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan?
1: Payungnya dipakai bersama, Atuhim.
0: Salah. Caranya, ya tinggal jalan aja, kan baru mendung.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya, pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Hari Jumat yang menyenangkan dengan cuaca Bandung yang hujan. Kasihan yang pulang malam ya. Baik pendengar, 5 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rano untuk pamit dengan Anda. Setelah menemani di Bandung malam ini dengan sajian ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sampai ketemu lagi dengan kesempatan mendengar, selamat beristirahat. Tidur nyenyak dan mimpi indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan Ajeng dan juga Sabta. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

sahabat, hidup di dunia ini bukanlah hidup yang panjang, melainkan hanya sesaat saja. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Perjalanan yang sesungguhnya masih amat panjang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa beriman, percaya atas segala sesuatu yang gaib yang pasti akan terjadi, yakni kehidupan setelah di alam dunia, dan kita dituntut untuk cerdas dalam hal ini. Sebenarnya, siapakah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Barat.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Widya Perdani, Johnson Tampu Bolon, dan M. Ziva Gemilang hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai perkara yang merusak amal. Tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Yoga Suara SPD. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat menyukai seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kembali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-23 di bulan Mei 2026 bertepatan juga dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Yoga Suara SPDI. Kita akan mengupas satu topik menarik mengenai perkara yang merusak amal. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 727-5551 atau 700-996. Juga Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp dan juga WA call di 08-1122-09760. Sudah hadir Bapak Ustadz kita, guru kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Waalaikumsalam. Sehat ya Tewi dia ya.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan nih nama.
0: Hujan walaupun rada gedebuk. In the morning begitu ya, tapi alhamdulillah sampai ke studio dengan selamat begitu dan
2: alhamdulillah. Amin.
0: Menarik sekali topik yang akan dibahas pagi hari ini. Kalau beberapa waktu lalu kita mengupas mengenai
2: penghalang di ijabahnya doa.
0: Nah sekarang ada lagi perkara yang justru merusak amal. Iya. Apa saja nih? Mungkin kita akan kupas di sesi awal Mutiara Pagi ini. Silakan.
2: Terima kasih Teh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 97,6 FM RRI atau Pro 1 RRI Bandung di acara Mutiara Pagi. Alhamdulillah tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita berjuta kenikmatan, berjuta kebahagiaan dalam keadaan sehat dan walafiat tentunya, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Hari ini kita mengawali aktivitas tentunya dengan harapan doa-doa yang terbaik dan Allah senantiasa tentu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran dan keberkahan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Habibi tertinggi, Habibah tercinta baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari murid keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabi-tabiin hingga kita umatnya. Baik para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung, tema hari ini yang akan kita bahas berkaitan dengan hal-hal yang dapat merusak pahala kebaikan atau amal kebaikan yang kita lakukan. Allah telah berjanji, Allah telah menyampaikan, maksudnya menyampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan itu, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Silakan nanti bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bisayyati falayuzza ila mislaha wa hum la yuzlamun. Di sana Allah memberikan mengasihi, menginformasikan kepada kita, memotivasi bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat, bahkan wallahu yudhoifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan setiap pahala yang kita lakukan. Banyak tentu aktivitas-aktivitas amalia-amalia, terutama yang mengundang dan mengandung kebaikan atau pahala lah dalam bahasa kita. Sholat tentunya yang 5 waktu dalam sehari semalam, ini membuahkan pahala yang banyak. Termasuk juga zikirnya, sedekahnya. Yang saat ini di bulan Zulhijjah, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita sedang melaksanakan ibadah haji. Ini juga membuahkan pahala yang luar biasa, yang sangat besar sekali. Intinya bahwa apapun perbuatan, apapun pekerjaan yang kita lakukan selama itu bernilai kebaikan, maka Allah telah siapkan pahala kebaikan itu pula sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan. Dan tentu ini merupakan tabungan simpanan kita pada saat kelak kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian kehidupan kita. Yang kita bawa sesungguhnya adalah pahala yang saat ini kita raih, pahala yang saat ini kita dapatkan. Dari apa? Dari amaliah-amaliah kebaikan yang kita lakukan. Baik ibadah yang langsung tentunya, yang mahdoh kepada Allah atau ghair mahdoh, hablu minallah, hablu minanas, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentu Allah telah siapkan pahala yang begitu banyak untuk hamba-hambanya. Tapi ingat, nah ini yang jadi ingatnya, Rasulullah tentunya telah mengingatkan kita. Ini hadisnya disampaikan atau ditulis ya dalam kitab Az-Zami As-Saghir wa Ziyadatahu oleh Imam As-Suyuti, bahwa Adi bin Hatim meriwayatkan, sitatu asyiatu khbitul a'mala, ada 6 perkara yang dapat merusak, menghilangkan, bahkan membakar pahala kebaikan yang telah kita dapatkan, telah kita raih dalam kehidupan ini. Jadi hati-hati kita ini dengan 6 perkara yang tentu bahkan merusak seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dan telah kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan dalam ibadah itu. 6 perkara ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana? Harus ditinggalkan. Jangan sampai dilakukan, dikerjakan, sebab tentu apa yang akan atau yang telah kita lakukan akan sia-sia. Menabung kita pahala kebaikan sebanyak mungkin, tapi di antara 6 ini, bahkan 6 ini kita lakukan, maka hancurlah, terbakarlah, hilanglah seluruh pahala yang telah kita dapatkan. Yang pertama, istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang senang, resep bahasa Sunda nate, atau gitunya, neneangan kesalahan orang lain, mencari-cari membuka aib orang lain. Padahal aib pada diri sendiri, kekurangan pada diri kita, tidak pernah kita perhatikan. Tuh, ini yang pertama nih. Urang meresep neneangan kesalahan batur teh, dikorehan gitunya kesalahan batur teh. Bahkan diekspos, senang bahasa keren namanya, dibeja-beja, diangkat di media massa, aib orang dibuka. Ini yang dapat merusak pahala kebaikan kita. Naon untungna atuh? Apa sih untungnya kita mencari-cari, membuka, ngorehan aib orang lain? Kenapa tidak fokus kepada diri kita sendiri? Mungkin ada kekurangan-kekurangan, ada ketidaksempurnaan yang kita lakukan, maka perbaiki. Tong neneangan kesalahan batur, wah jadi teangan utah ya oke. Ah ini nih, hati-hati ya pemirsa RRI Pro 1 Bandung. Ini akan merusak pahala kita, menghilangkan. Capek atuh urang teh tidug subuh nepi ka magrib nepi ka hungi. Beribadah dengan segala aktivitas kebaikan kita, tentu Allah berikan pahala, siapkan pahala. Urang teh geningan osok keneh neneangan aib, kakurangan batur. Nyata di komo nama urang zaman media sosial, diekspos, diposting, di-share keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang lain. Hati-hati, hati-hati, ini bahaya nih. Tinggalkan, jauhi, tidak usah dikerjakan. Ya, lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri. Artinya, kalau saya yoga, Tewi Dia, atau siapapun yang punya kekurangan-kekurangan dalam hidup ini, lebih baik kita fokus kepada memperbaiki diri kita sendiri agar kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kan baiklah di mata orang lain mah Allah yang menilai kita gitu. Ya. Jadi tinggalkeunlah. Ulah sok ngahajakeun memuka nu eueuh diteangan gitu tehnya. Teangan geus naon kasalahanna sa Teh Widya teh? Kang Yoga teh naon diteteh?
0: Kokoreh.
2: Kokoreh wae urang teh. Kokoreh karena kesalahan batur. Padahal urang loba salah. Ini yang salah. Hati-hati. Ini akan merusak, menghancurkan, membakar pahala yang kita punya. Asal lebar atuh urang teh nya geus nabung pinuh kebaikan teh. Akhirnya kan pindah. Padahal bahasanya gini teh, kalau abdi mun aya nu ngomongkeun, ngagogoringkeun, sebenarnya mah atoh kitu nya. Sebenarnya mah da urang menang pahala berarti. Di dapat dosa membuka duit mari bere ku abdi berarti. Orang yang sering membuka-buka aib diri kita. Nah, kita fokus saja tidak membuka aib orang lain. Yang pertama. Yang kedua, qoswatul qalbi. Jalmi atau manusia yang heuras hatena teh. Markedeweng bahasa Sundanya tuh ya, bahasa nontonnya. Markedeweng sana meni. Hese diuget-uget teh itu hese dicariosan teh. Kumaha manehna we keukeuh kumeukeuh gitu. Mun ceuk urang kitu teh kitu sana pokona mah. Nu lain mah teu ah, pokona mah kumaha urang we. Nah, ini hese. Nah, ini yang namanya keras hati, ini sangat bahaya dalam kehidupan. Kenapa kita akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah? Coba kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang yang senantiasa resep dengan berbuat dosa, dengan maksiat gitunya, padahal petua-petua siraman rohani, penyampaian dakwah Islam sudah banyak dalam kehidupan ini, tapi dah seta mah kitu keneh wae kitu hirupna teh. Heuras kenapa? Sudah tertutup hatinya, sudah keras sehingga sulit menerima kebaikan, kebenaran yang orang sampaikan. Bahkan yang datang peringatan pada dirinya sendiri. Kan ada ya. Yang namanya peringatan dari Allah untuk diri kita sendiri, ya salah satunya usia. Semakin tua kan kita semakin berkurang nih ya. Wa manu amiruna kisubil hulki apalai kilun. Jadi Allah kurangi bentuk nikmat kebaikan atau nikmat hidupnya itu. Yang biasa nama jag-jag waringkas, arito sepung mageningannya, erek tatih oge kedah dibantuan. Itu peringatan untuk diri kita. Socan ininya Kang Yoga yang ngangguk kaca socannya tadi nama bengras tengah ngangguk kaca socannya aya nama seiring berubahnya waktu, bertambahnya usia kita, pendengaran segalanya itu kan akan berkurang. Ini peringatan dari Allah, heuras oe hate teu ibadah mah atuh iraha urang akan mendapatkan pahala. Heuras oe hate hese tidak menerima yang namanya masukan saran kebaikan. Yang kedua itu ya, qoswatul qalbi atau qoswatul qulub. Yang ketiga, hubbud dunya. Apa ini hubbud dunya? Terlalu cinta kepada dunia. Tidak boleh, Kang Yoga, boleh, silakan. Kita boleh mencintai bahkan punya hak untuk kehidupan dunia ini, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Terlalu cinta yang dikhawatirkan nanti kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingan, keuntungan dari dunia yang kita dapatkan. Ini yang dikhawatirkan juga ya. Pedagang, silakan berdagang. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya, bahkan harus kaya. Kenapa? Ketika kaya akan banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya berbagi, membantu orang lain dengan kekayaan yang kita miliki. Benghar mah menang, pek baik hak orang di alam dunia. Tapi tidak serta-merta dengan dengan hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, akhirnya apa? Dalam berdagang kita curang. Ih, nih yang dagang di pasarnya, Kang Yoga melalui RRI nih Pro 1 di acara Mentera Pagi. Ayo kita jujur dalam berjualan, tidak usah mengurangi timbangan. Tidak usah menipu pembeli. Nah, begitu ya. Tidak usah berbohong dalam berniaga berjual beli. Artinya adalah bagaimana kita ini mencintai dunia tanpa harus menjerumuskan diri kita sendiri kepada kesalahan untuk mendapatkan dunia itu. Bolehlah Bung Harmanya. Dah harus dulu juga Rasulullah mendapatkan Siti Khadijah seorang saudagar pengusaha yang kaya. Tidak apa-apa. Dan hartanya itu kan bisa dibuat atau bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan syiar Islam melalui dakwah. Nah, kita juga seperti itu ya. Yang tidak boleh itu tadi, terlalu cinta kepada dunia sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dari apa yang kita inginkan. Ini juga akan merusak pahala kebaikan yang pernah dan kita dapatkan. Yang keempat, kilatul haya. Orang yang menipis berkurang rasa malu dalam kehidupannya. Oh, ini hati-hati nih. Zaman sekarang, apalagi zaman digitalisasi, di mana orang boleh mengakses, boleh memposting, boleh men-share segala sesuatu melalui media sosial atau sosial media. Kenapa berkurang rasa malu? Coba kita lihat. Al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah bagian dari iman yang harus kita jaga. Tapi tidak sedikit kita ini mengorbankan rasa malu untuk mendapatkan satu, misalkan pengakuan, validasi, dan sebagainya. Dalam bersikap dan bertindak, dalam berpakaian, hati-hati nih teman-teman kami nih, yang para pemuda, subhanallah ya marijalul god. Ini pemuda ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Ya misalnya ada orang-orang yang muda generasi yang akan datang. Jaga pakaian kalian semua. Kenapa? Ini akan mencerminkan, mengurangi rasa malu pada saat kita memakai pakaian yang senonoh gitu ya. Pakaian yang memperlihatkan, membuka aurat. Nah, ini hati-hati juga ya. Atau perbuatan-perbuatan yang memang meruntuhkan, bahkan menghilangkan rasa malu itu. Kalau manusia sudah tidak punya rasa malu, apa bedanya kita dengan yang namanya mahu Allah, yaitu binatang. Coba lihat binatang. Binatang mah teboga kaera. Binatang mah tidak punya rasa malu. Sebab binatang tidak punya akal. Kita manusia jaga rasa malu itu. Sebab malu adalah bagian daripada iman. Apabila seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka terlepaslah tercopotnya iman yang kita miliki. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, banyak pokoknya contoh-contoh perbuatan yang ini, kita ini terlalu berani sebenarnya. Ya, terlalu berani sehingga kita mengorbankan keimanan rasa malu ini, rasa malu yang menjadi bagian dari iman ini dalam kehidupan kita. Ya, hindarilah kita teh. Era atuh ari maksiat wae mana kadang-kadang sekarang berbuat dosa teh ditemongkeun kitu nya. Aduh ya Allah ya Rabbi urang mah nya kita punya kegiatan perbuatan-perbuatan dipidiokeun. Pak itu teh maksiat diperlihatkan ya Allah. Itu adalah sesuatu yang memperlihatkan atau rasa malu kita ini yang sedikit-sedikit dibuang sehingga akan terlepas. Yang kelima, tulul amal. Tulul amal tuh orang yang panjang angan-angan, beda kalau kita punya harapan ya. Ini hirup yang hirupna nu tulul amal mah jikalau, andai kata, mungkinkah ngalamun ngahuleng, lamun bakal duit datang, nyamuhal datang lamun teu diteangan mah. Ya, makanya tidak cukup kita tuh hanya misalkan berdoa-berdoa tapi tidak usaha. Ya, dacan merengkang yoga ge zikir tiap hari teh, kejelig gue artos misalkan sakarung. Taya gitunya tetap harus ada diikhtiarkan. Makanya orang yang senantiasa hidupnya penuh dengan angan-angan, hayalan, berubahlah, ayo kita karya nyata, ayo kita bergerak. Ini juga akan mengurangi pahala kita karena tiap hari kita akan diam berarti. Ya, tadilah hanya mungkinkah jikalau andai kata wah, kapan beresnya atuh eta mah nya urang teh. Dan yang terakhir adalah zalimu layantahi, orang yang senantiasa berbuat zalim dalam kehidupannya. Zalimu lillahi, zalim kepada Allah dengan meninggalkan seluruh perintah Allah, bahkan kita melanggar yang namanya larangan-larangan. Ari perintahna teh dilakonan, ari larangannya dikerjakeun, ini zalimu lillahi. Ada juga zalimu linapsi. zolim kepada diri sendiri. Ini juga jangan, ya. Allah sudah membuat memberikan bentuk tubuh yang sempurna buat kita, ya. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kita zolim kepada diri sendiri, misalkan menggambar badan kita, melukis wajah kita, aduh meni asa kurang, kumahanya urang teh tos kasep urang teh darah di gambarannya, gambarna tangkorak meni pikasieuneun. Itu harusnya ada juga dolimu linasi, dolim kepada sesama. Ini banyak juga macamnya. Kita misalkan mengambil hak orang lain, kita merusak

0: ternyata ini bersinggungan
1: pagiling gisik gitunya,
0: tanpa disadari ini dilakukan begitu ya
1: tadi. Ada dalam kehidupan kita,
0: ada itu relate begitu, nah, tapi kita tidak sadar bahwa betul. Ini dilakukan asa biasa
1: we nyarios kenteng usia tamu sunonyo
0: tapi imah sanes gibah
1: ngan imah nyarios kenteng yang informasikan
0: imah fakta
1: ustadz ibu kibulet cina itu mah
0: diawali dengan kalimat terang tuh tapi imah sanes gibah
1: ya mah
0: tapi tetap saja tetap karena saja. Tidak ada gibah syariah
1: tidak ya. Kalau ada gibah syariah kita kejar sudah
0: kita kejar karena berkaitan dengan syariah. Baik mendengar, menarik sekali topik bahasa kita bersama Ustadz Yoga Suara berkaitan dengan perkara yang merusak amal. Ternyata ini relate dan sebetulnya perlu usaha keras untuk bisa menjauhkan diri dari 6 perkara ini.
1: Wah,
0: kerjasama, kerja keras dan saling mengingatkan itu kunci ya. Terutama untuk yang merekedawang itu tadi.
1: Pokoknya merekedawang
0: Baik, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di 727-5551 atau 7200-996, juga di WhatsApp dan WA call kami di 0811-220-9760. Sesaat lagi masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, kami terima telepon Anda, WhatsApp dan SMS juga di 7200-996-727-5551. WA call juga di 0811-220-9760. Sudah ada Pak Ahmad Irwan, Pak Ustadz.
2: Pak Ahmad Irwan
1: dari Garut.
2: Dari Garut ya.
1: Sama. Kayaknya ini geng orang Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah sehat, tas damang,
2: Pak. Tas damang, Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah 95% Teh Widya.
1: Jika Persib menang 95%.
2: Ayeuna. Pokoknya mainnya mah macet sih kana teh.
1: Enggak.
3: Seminggu Pak Ustaz di menit kesal di bere teu damang tapi di bere sehat malah teu kadang-kadang teu emut ka Allah teh nikmat anu paling jadi rasakan.
2: Padahal nuju teu damang teh kasih sayangnya kanya Allah eta teh.
3: Hatur nuhun Teh Widi nya nu geulis cantik anu istri anu salehah.
2: Amin ya
3: Rabbal. Begini Pak, paparan tadi tentang masalah masalah tadi gibah, kemudian masalah menceritakan kesalahan orang lain. Misalkan begini, maaf nih Pak ya. Contoh seperti jurnalis ya kan, kalau zaman jurnalis atau wartawan lah, orang mencari berita. Kadang-kadang ada berita yang kesalahan dimulai expose lewat media. Itu kan itu salah satunya. Kemudian satu lagi, misalkan begini Pak. Terus anamimah. Saya senang Kak, kalau di televisi saya senang nonton semacam berdebat-debat atau dialog-dialog. Bukan seperti, maaf saya salah satu contoh misalnya begini. Ada acara namanya Dua Sisi, pro dan kontra, ada acara namanya itu. Nah, saya senang Pak dan sebagainya. Saya senang nontonnya seperti itu Pak kalau di televisi. Kalau memang dialog masalah olahraga memang dingin, tapi kalau sudah berdebat masalah politik, kadang-kadang ini tidak mau kalah, ini tidak mau kalah, akhirnya ramai. Itu termasuk namimah tidak pihak media yang saya tanyakan. Saya juga yang nonton Pak kadang-kadang suka ikut panas, apalagi karena saya senang
1: nonton masalah.
3: Iya, karena saya senang nonton debat masalah olahraga dan masalah politik. Memang saya pernah terjun di partai politik juga Pak, jadi saya senang. Sekarang sudah tidak lagi Pak, karena terjun di partai politik banyak apa uang siluman yang tidak jelas lah, makanya saya mundur aja dari partai gitu politik ya. Itu aja. Itu bagaimana Pak Bapak, apa termasuk namimah atau tidak?

0: tuh nggak menguasai materinya. Tuh apalah naon saya tahu kokolot begok jeung Sunan nama milu nimbrung pas saya.
1: Jadi malah muncul asumsi.
0: Asumsi yang dikhawatirkan itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan dan permusuhan gitu kan.
1: Pamit ngartos mah jep we.
0: Jep we abdi ge mendingan cicing we gitu. Tapi da ateul gitu teh. Komo beda pilihan mah. Geremet aing gitu.
1: Itu juga yang menjadi pertanyaan dari Pak Hobir. Kok ada orang yang urang mah aib teh dibunia?
0: Dibunian urang mah.
1: Ini mah malah dipublikasikan. Saya enggak punya suami tapi saya punya anak.
0: Nah, ini teh informasi
1: gitu. Ini sekedar ini maksudnya apa ya? dari kacamata Islam sendiri? Banyak dan banyak gitu. Ini kita lihat di realitanya ketika banyak gitu kan. belum menjadi pasangan suami istri secara syariat yang sah gitu, sudah satu rumah. Seperti itu tadi, punya anak tapi suaminya nggak ada. Apa yang ini menyikapi ini seperti apa, Pak?
0: Jadi asakeun urang tanya, padahal ari aib mah tutupan we nya. Makanya salah satu ulama telah menyampaikan teh dalam hikmah istighfar ya, ketika kita mohon ampuni kepada Allah dari dosa, ya Allah, tong serta merta ketika engkau memberikan ampunan kepada kami, aib kita tuh dibuka. Da urang mah sieun atuh teh, cek abi ge izin meureunnya, gorengna abi baheula kan tapa, tapi da nu geus mah geus urang teh kan tidak bicara ke belakang. Dan lebih tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah ya. Yang baik itu ketika kita punya salah ya bertobat memperbaiki kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Nah, ya makanya iman kehidupan itu teh, duh abi teh gaduh urang kali tapi ibu bapana.
1: Bademilarian.
0: Nah itu informasi kabdi atau kumaha. Kalau Islam ini kan sangat apik ya teh ya, hati-hati sekali, terutama itu yang berkaitan dengan aib. Nah naonan cek paribahasa nama Sunda tehnya, urang jeung ngabeja-beja ka batur, borokna urang. Sidik batur mah komo anu ngewa anu tersep ka urang mah. Eueuh borok ke urang teh diteangan borok teh, bahkan dijieun borok kumaranehna teh. Dan kita malah mengekspos, menginformasikan kekurangan aib yang ada pada diri kita sendiri. Yaitu mah efeknya mungkin ya, efeknya atau akibatnya kembali kepada dia. Tapi Islam melarang membuka. Makanya dengan hadis ini, jangan atuh kita teh mencari apalagi menginformasikan aib, kekurangan, kesalahan orang oleh diri kita. Dan ini mah terbalik, diri kita sendiri yang mengekspos. Kumaha atuh urang teh sikap itu akan kembali. Tapi mungkin tujuannya enggak tahu teh ya. Dia sengaja menyampaikan itu agar ada orang yang sayang, ada orang perhatian. Oh nya atuh satu senabi jadi dewan penyantun. Da ngora kene. Beda nu sekolah. Yang ngora kene senabi jadi dewan penyantun punya anak. Ya memang dalam realita begitu. Ada yang orang, maaf ya, seorang perempuan punya anak. Itu jelas bapak nate mana. Nah itu mah akibat mungkin perbuatan, kelakuan dosa mereka semua. Tapi sekali ini atuh tok kudu diekspos lah ya. Apalagi perbuatan asa bangga teh, ini yang khawatir. Urang masyun asa bangga dengan dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Ya, tobatnya teteh-teteh ya, bisi mah para kaum Hawa nih, kaum sebelaknya.
1: Kaum sebelak.
0: Ulah teuing diekspos lah. Lebih baik aib itu kita simpan ya. Karena kita akan malu. Makanya kita saya pernah menyampaikan dalam madrasah Taubat Tanasoa yang program saya itu di penghanjian bahwa lamun ditinggalikeun video urang ya, video kehidupan urangnya, meureun urang teh ceurik teh paling hina, paling dina dalam kehidupan ini. Kenapa? Video dari mulai kehidupan saya di alam dunia ini sampai dengan saat ini, nanti ketika Allah perlihatkan kepada kita, ceurik meureun urang teh, teu ngarasa suci, teu ngarasa bersih, teu ngarasa loba dosa, padahal dosa nanti loba ti dinya kitu. Mantang cek Allah teh istighfar, atuh maneh teh istighfar. Ulah naon, ulah bangga dengan dosa noda yang kita lakukan. Ya, makanya berlindung kita kepada Allah, ya Allah tutupi aib kita. Jangan sampai aib ini diperlihatkan. Dah pasti malu atuh tehnya, apalagi kalau misalkan jadi tokoh publik, jadi tokoh masyarakat. Ketika aib itu muncul ke alam dunia atau orang tahu, atuh urang teh jadi isin meureunnya, ulah sampai lah nya.
1: Mumpun.
0: Mumpun atuh urang teh era.
1: Aduh ya Allah subhanahu. Kita juga menyapa pendengar yang sudah menyampaikan apresiasinya melalui YouTube nih,
0: YouTube?
1: Di live YouTube ada Ibu Retno. Alhamdulillah Bu Retno menyimak, sehat-sehat Bu Retno ya. Bu Retno juga ada pertanyaan, kemudian Aki Gazi juga ada pertanyaan.
0: Aki Gazi.

0: Ya.
1: Ada Bapak Nur Sodik Wilu Manco di Cipanas Cianjur.
0: Waduh, Cianjur sehat Cianjur.
1: Ada Ibu Tias Tiasih juga. Maaf baru gabung, Mang. Kenapa harus minta maaf Ibu? Karena mungkin kalau ibu-ibu mah pakepuk ya.
0: Pakepuk atau teh sebetulnya. Tapi kan badi di setel lewat tuh YouTube-nya ya.
1: Sambil di setel atau YouTube. Masak lebih pagi karena mah ada dan lebih banyak persiapannya karena mau nobar.
0: Ini mungkin Ibu Tiasi-Tiasi ini ya alakro mungkin ya. Nih, Ibu di mana Cisereuh nih? Namanya yang sama dengan jamaah nih di Cisereuh nih.
1: Tiasi-Tiasi. Ustaz maaf baru gabung. Nah, Bu, tolong diperjelas Ibu di mana. Ada pertanyaan juga dari Aki Gazi. Ini Pak Ustadz, saat ini masih dilakukan saat ini masih dilakukan sebagian umat Islam di lembur.
0: Di lembur.
1: Berziarah ke makam.
0: Mm-mm.
1: Baik ziarah ke makam ibu, bapak, nenek, kakek, emang, aa,
0: maupun
1: kerabat. Kemudian selalu bawa air mineral yang sudah dijiat oleh sesepuh di kampung. Kemudian pulang dari makam, sisa air dari makam itu teh diminum untuk keluarga dan dibanjurkan ke sekeliling rumah. Bagaimana menanggapi hal tersebut menurut petunjuk Pak Ustadz? Hatur nuhun. Ada laporan laporan juga dari Pak Sutaryat di Sumedang FM 96,6 Temengudara. Hatur nuhun Aki Gazi, nanti Widi titipkan pesannya juga. Kadet teh hilap nu eta teh ya. Siap Aki, nanti Widi suhunkeun gitu. Menanggapi ini terlebih dahulu.
0: Ini di daerah teh ya.
1: Iya,
0: artinya di
1: lembur.
0: Di lembur lah. Mungkin zaman baheula lah, turun temurun dari kebiasaan adat di masyarakat berkaitan dengan ziarah. Kalau di kota memang mungkin sudah termodifikasi, tadi artinya sudah apa? Mungkin dibilang sedikit modern. Tapi ya kita tidak menutup mata dan segala hal bahwa sebagian daerah di Jawa Barat yang memang masih kental. Satu berkeyakinan tadi kemarin saya sampaikan dengan karuhun teh gitu tehnya.
1: Yeah.
0: Teh karuhun cenah teh kebiasaan karuhun. Saya menanggapinya begini, apabila tidak ada unsur kemusyrikan di sana, tidak ada unsur yang namanya bertentangan dengan syariat agama, boleh-boleh saja. Artinya ini tidak menduakan Allah. Karena memang ada teh orang yang sugesti begininya. Karena memang air ini, saya nggak tahu kalau dari segi teknologi bahwa air ini kan makhluk hidup yang bisa menyerap sebuah energi baik dari suara dari apapun, makanya media yang digunakan orang untuk merukiah untuk apapun biasanya dengan air. Nah, saya kurang tahu ini juga kebiasaan di daerah mana ketika orang air ini diziat didoakan. Ya selama doanya itu tidak punten cek Abi Masanis yang jawabkan lah ya. Ini doanya misalkan muni dari Al-Qur'an ya. Artinya kita meminta kepada Allah dan memang biasa orang sebagian berkeyakinan bahwa air disimpan di sini akan menyerap energi yang kita ini kan teh. Mungkin itu sebagian keyakinan yang kita tidak menutup kemungkinan tidak menyalahkan mereka. Kadang-kadang kami ini doa bersama gitu teh ya, yang kita yang banyak istighosar dan sebagainya, ada air-air yang di mereka berasumsi beranggapan sugestinya bahwa ada keberkahan dari apa yang dilakukan doa bersama itu, dan katakanlah misalkan itu tuh naonnya bahasa sunana tetenya nempel karena cai eta gitu kan. Sugesti karena ini fakta, saya dulu begitu, kadang-kadang tetangga teh panas tiris budakna teh hareng teh datang ka urang menta cai, kan bingung kuduna mah ka dokter atuhnya ka puskesmas. Ini ada teh, tapi entah walau alam ya, ini ke apa keyakinan apa sugesti nya urang temanya da merencek batur teh ustadnya, orang teh baca Fatihah we cing sehat ya budak teh dibacakan orang teh Al-Fatihah. Benar sih nanya sembuh dan sebagainya, walau yang menyembuhkan itu Allah mungkin wasilah dan apa perantara. Tapi untuk di daerah tertentu yang memang misalkan air ziat itu di apa di ziarahnya, saya tidak menyalahkan ziarahnya yang suka ziarah teh ya. Karena Rasul juga kan sering berziarah, bahkan beliau ketika malam itu suka ke Baki gitu kan ziarah ke makam-makam para sahabat pada saat itu. Bahkan beliau pernah saya takut salah, ketika ada salah satu makam yang mungkin Rasul enggak tahu ya mungkin dengan kesucian keilmuannya penduduk ininya sedang mendapatkan apa namanya teh aja betul seperti itulah, Rasul mengambil pelepah kurma disimpan di atas dan ditaburi air sehingga itu akan mengurangkan. Wallahu alam itu ya, bahwa berkeyakinan orang yang nazan atau yang ziarah dengan apa ngabanjur kencai seperti itu dan airnya itu akan terus ke bawah ya, kita tidak merasakan hal itu. entah mungkin untuk penghuni kuburnya mah ya gitu kan. Oh nya aya doa meureun anu nepi ka urang. Walaupun sebenarnya kan doa itu kemarin juga disampaikan ya, perantaranya mungkin kita dengan beristighfar dan apa kita doa sampaikan pada yang meninggal. Ya Pak, siapa barusan teh Pak ini ya. Kita tidak mensalahkan
1: Aki Gazi
0: ya, apabila memang di sana tidak ada unsur kemusyrikan, tidak ada hal-hal yang menduakan Allah dengan praktek yang kita lakukan pada saat itu. Kalau berdoa, selama berdoa itu bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis Nabi atau contoh para ulama, menurut sumber hukum Islam yang telah sepakati, tidak salah. Yang ditakutkan itu kan ada juga gitu ya. Kalau orang mengening bareto ge jang jawokan, tapi kadang-kadang mati dinya. Orang teh aneh cik urangnya ku jang jawokan teh gitu kan. Kita khawatir kalau misalkan kita sudah minta kepada benda dan berupa makhluk lah. Ini yang tidak kita harapkan.
1: Sama
0: ya.
1: Niatnya mendapat perlindungan dari Allah.
0: Dari Allah Subhanahu Wa Taala kan berdoa kepada Allahnya, orang teh minta nama.
1: Memintanya kepada Allah.
0: Semoga lah dengan seiring berubahnya waktu mungkin ada praktek-praktek kebiasaan ini akan berubah.
1: Ada pemahaman yang lebih dipahami lagi.
0: Lebih dipahami lagi gitu ya. Kan? Karena kalau di kota-kota sudah jarang saya kira ya, karena memang ziarahnya ya ziarah paling ramainya sebelum Ramadan pada hari raya Idul Fitri gitu.
1: Karena hari raya Idul Fitri itu kota mah sepi, nu rame makam. Macet.
0: Oh, apalagi di Malaya. Macet. Pinuh gitu kan.
1: Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Retno. Apa maksud dari boleh berangan-angan kalau punya harapan di poin ke-6 begitu? Wow, mohon penjelasannya, Pak.
0: Baik.
1: Ustaz.
0: Kalau angan-angan itu kan keinginan teh ya, hayal. Kadang orang begini, ngahayal heula cenah atau ngalamun engke bakal ngalaman. Nah, yang tidak baik, tidak benar itu angan-angan kita berkeyakinan bahwa pasti bakalnya angan-angan itu teh pasti bakal, tapi kita sudah melebihi apa yang sudah menjadi takdir Allah. Artinya Allah kan tidak mungkin ngasih segala sesuatu apabila tidak diikhtiarkan. Itu kan ada bahasanya gini, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha kosong, molongpong. Hayo we minta ngadoa ke Allah tapi orang tidak ikhtiar, tidak usaha. Atau kita mungkin berhayal dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya orang teh aduh mun orang jadi pengusaha boga ini boga itu segala. Angan-angan kita panjang. Ini kan tulu amal tuh yang panjang angan. Terus menerus gitu ya. Bureto ya yang terus menerus melamunnya itu. Yeah. Tidak satu kali orang mun orang jadi presiden geus lahnya usaha we udah jadi presiden. Dia terus we ngalamun tiru presiden terus, tidak ada karya, tidak ada usaha. Jadi apa yang akan didapatkan oleh kita? Ya tidak akan mendapatkan segala sesuatu. Dan yang bekerja aja belum tentu bisa berhasil dan sukses, apalagi yang tidak pernah bekerja, yang hanya mengandalkan jikalau andai kata mungkinkah barangkali ini akan terjadi.
1: Irah,
0: susuganan tuh. Jadi aya susuganan ya.
1: Susuganan
0: ya, tuh memerenan we ieu mah cenanya.
1: Susuganan we kenging artos di mana? Ihyana judol cenah. Eta ulah. Hal-hal seperti yang pada akhirnya mungkin ternyata kalau kita lihat realitanya justru usia-usia produktif Pak Ustaz.
0: Betul.
1: Yang memiliki pola pikir sebut nanti jadi itu tapi cicing. Ikhtiarnya tidak ada atau mau gimana, kan keterangannya juga jelas Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau orangnya juga
0: kecuali
1: tidak
0: kecuali kaumnya itu yang merubah. Hayang pinter mung sekolah tuh tanya. Tapi memang Allah maha kuasa sebenarnya dengan kudrat dan kurodat Irodat dan irodat Allah ya, menciptakan seorang manusia yang pandai tanpa sekolah bisa saja. Tapi kan hidupnya tidak bim salabimnya, dan tetap harus ada syariat atau urang tehnya teh hakikat kudu usaha meureun teh. Ya, dah lapar mau kedah tuang urang teh. Tercekap ngalamun, ngabayangkeun urang tuang di rumah makan enak.
1: Jual wareg
0: gitu. Moal atuh urang teh.
1: Kudu aya sakitu. Yang mustahil cenah itu.
0: Jangan ngebayangkan gitu teteh orang itu, aduh si nanti ke di pantai, ke tuang, siput, warang teh mual.
1: Kalau hal-hal seperti itu mah tidak perlu ada ikhtiar, ngalamun.
0: Ngalamun, yang seorang itu.
1: Jual ayah. Tapi tidak keengo, gitu Pak Ustadz ya, kalau hal-hal seperti itu. Ya Allah, abdi mah jual jelek ayah.
0: Hariwang orang isah ayah nih. Kejali di tukang emitoha teh. Ya Allah, bagus kan itu, jelek mereta, betul ayah.
1: Itu doa yang dijawab. Doa yang didengar Allah dan didengar mitoha.
0: Ya Allah, yang sawah cek mitoha teh bawah tuh.
1: Langsung dijawab. Ya, ada jawaban juga dari Bu Tia Setia Sih. Mohon. Abdi jamaah Al-Akram di Ciseureuy.
0: Alhamdulillah. Nuhun Bu Tia. Ini jamaah Kamis teh kami kami para penyuluh agama terutama di Kecamatan Regol pembinaan di Alakon. Terima kasih atuh Nuhun Bu Tia Setiasi di jamaah luar biasa.
1: Bapak ada Abah Durahim juga di Balai Endah menyimak Pro 1 Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan ini pertanyaan sudah kita jawab semua ya. Kebetulan waktu kok kebetulan waktunya juga
0: karena terbatas.
1: Waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan topik yang jauh lebih menarik lagi.
0: Amin,
1: kita ya sampai Allah pada kesimpulan Pak Ustaz.
0: Baik, para pemirsa dan pendengar 96,7 FM Pro 1 RRI Bandung, berbuatlah sebaik mungkin apa yang kita lakukan dengan berkeyakinan Allah meridhoi dengan apa yang kita kerjakan. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dan kita mampu melakukan kebaikan itu dengan ikhlas. Maka di sana Allah telah siapkan pahala yang banyak. Untuk kita tentunya hamba-hamba Allah, berbuatlah sebaik mungkin sebagaimana perintah dari Al-Quran, hadis, Rasulullah dan lain sebagainya. Lakukan apa yang harus kita lakukan apabila kebaikan itu menghasilkan kebaikan dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita mengerjakan, melakukan hal yang dapat merusak perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Apapun yang kita lakukan saat ini adalah sebaik-baiknya bekal untuk masa di hidup di kemudian hari. Itu saja, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas di pagi hari ini.
1: Baik, demikian pendengar program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai perkara yang merusak amal. Mudah-mudahan ini juga menjadi kajian pagi yang menambah ilmu kita.
0: Amin.
1: Mengajak kita untuk jauh lebih baik setiap harinya. Saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: pelaksanaan, kapan dilaksanakannya untuk pekerjaan fisik ini sendiri. Nanti bila mana ini dilaksanakan, nanti untuk pembongkaran lebih masifnya lagi nanti oleh pihak penyedia yang ditunjuk oleh Pemprov.
1: Ada beberapa petani, ya anggaplah petani tambang gitu, tapi mereka beroperasi di wilayah yang status lahannya itu hak milik. Nah, itu kan tidak melanggar regulasi sepanjang mereka memohon perizinannya, menempuh perizinannya, kan seperti itu.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnungkal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung mempercepat proses penataan kabel udara melalui program Ducting. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti tantangan pelaksanaan program Sekolah Manusia Unggul. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan penambang emas warga di tanah milik di wilayah Kecamatan Pamulihan Garut dinilai tidak melanggar regulasi. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Selain memiliki 70% luasan potensi di sektor pertanian dan perkebunan PT Perkebunan Nusantara, PTPN dan ex-PTPN, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut juga memiliki kawasan hutan lindung yang disinyalir memiliki potensi kandungan tambang emas yang saat ini dikelola oleh PT Aneka Tambang atau Antam dan oleh masyarakat setempat. Camat Pemulihan Kabupaten Garut Asep Purnama mengatakan ada sebagian warganya yang beroperasi mendulang tambang emas di lahan milik dan juga di kawasan hutan lindung yang masuk garapan Antam. Ia menyampaikan bagi warganya yang menggarap tambang emas di lahan milik dianggap tidak melanggar regulasi sepanjang perizinannya ditempuh.
2: Yang paling luas emang sektor pertaniannya, karena luasan wilayah hampir 70% itu adalah PTPN dan ex-PTPN. Adapun potensi yang lain, salah satunya karena di situ ada wilayah kerja Antam juga, ada lahan yang dikuasai Antam yaitu hutan lindung, ada juga yang berarti sektor pertambangan emas, nah, itu kan tidak bisa dipungkiri, mungkin orang luar juga sudah pada tahu potensi tersebut. Nah, ada beberapa petani, ya anggaplah petani tambang gitu, tapi mereka beroperasi di wilayah yang status lahannya itu hak milik, gitu. Nah, itu kan tidak melanggar regulasi sepanjang mereka memohon perizinannya, menempuh perizinannya, kan seperti itu.
1: Namun bagi warganya yang melakukan operasional di lahan hutan lindung yang dikuasai Antam, pihaknya sudah melakukan pelarangan untuk tidak melakukan aktivitas penggalian. Ia menyampaikan potensi tambang emas khususnya yang berada di kawasan hak milik selama ini dianggap sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat. Seharusnya idealnya ada regulasi peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang pertambangan di luar panas bumi, karena yang diketahui selama ini dalam Perda 16 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL hanya mengatur tentang pertambangan panas bumi. Sehingga menurutnya dengan tidak adanya turunan regulasi yang mengatur soal pertambangan di luar panas bumi menyulitkan warga untuk menempuh proses perizinan aktivitas pertambangannya. Ia mengatakan di wilayahnya ada dua desa potensial yang selama ini dijadikan aktivitas galian pertambangan emas, baik oleh warganya maupun oleh PT Antam. Dan sedikitnya ada 30 lubang yang dijadikan eksplorasi pertambangan emas oleh warga di Kecamatan Pamulihan yang terdapat di dua desa tersebut.
0: Pemerintah Kota Bandung mempercepat proses penataan kabel udara melalui program Ducting, mendorong seluruh operator segera melakukan koneksi jaringan kabel ke jalur bawah tanah. Atep Burhanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung mempercepat proses penataan kabel udara melalui program ducting dengan mendorong seluruh operator secara melakukan koneksi jaringan kabel ke jalur di bawah tanah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan surat pemberitahuan kepada para operator segera ditetipkan agar proses penyambungan kabel dapat segera dilakukan. Farhan mengungkapkan dirinya terus memantau langsung perkembangan penataan ducting dan kondisi manhole sejumlah titik di Kota Bandung. Menurutnya, sebagian besar manhole kini sudah mulai tertapi meski masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan perbaikan tambahan. Ia pun menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan bisnis yang dijalankan badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk terkait penentuan tarif dalam proyek ducting tersebut. Menurut Farhan, seluruh mekanisme harga harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara operator dan pihak pengelola.
4: Kita akan mengeluarkan surat agar segera dilakukan koneksi ya antara kabel-kabel operator dengan kabel yang di bawah. Sampai tadi subuh dari semalam saya awasi itu semua manhole kelihatannya sudah mulai rapi, tapi masih ada beberapa titik yang kurang rapi, lagi diperbaiki lagi, tapi manhole-nya sudah siap untuk connecting. Kalau nggak salah, deadline pertama tanggal 30 Mei. Nah, tanggal 2 Juni penindakan.
3: Farhan menambahkan kepala daerah tidak boleh mencampuri urusan teknis, bisnis, atau BUMD karena diketahui dapat menimbulkan persoalan tanggung jawab di kemudian hari. Yang menilai pemerintah hanya memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Farhan memastikan proses percepatan penanganan kabel tetap berjalan, bahkan hasil rapat terbaru menunjukkan sudah ada 17 operator yang menyepakati harga untuk proses koneksi jaringan ducting tersebut.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian paling penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Dokter hewan BRMP PKH Kementerian Pertanian, Dr. Santosa mengatakan, setiap hewan kurban harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Selain itu, pengecekan fisik secara menyeluruh guna memastikan kondisi hewan normal dan layak untuk dikurbankan.
6: Itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas dan sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya, nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, desinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar seperti itu.
5: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar juga melakukan vaksinasi PMK kepada hewan ternak sejak 1 bulan sebelum Idul Adha. Upaya tersebut dilakukan agar hewan kurban tetap sehat serta mencegah penyebaran penyakit di wilayah Kota Bogor.
7: Kalau kita di peternak Kota Bogor itu ya, kita kan 1 bulan sebelum Idul Adha ini kita lakukan vaksinasi semuanya ke seluruh peternak Kota Bogor ya, terutama PMK ya. PMK ini jangan sampai nanti merebak lagi PMK kan. Kita kan sudah jadi 1 bulan sebelum kita lakukan semua vaksinasi PMK baik pada domba maupun pada sapi. Kita beli bagi syarat kurban itu kan sebenarnya kita harus tahu ya, yang pertama kan pasti dia cukup umur, kemudian sehat, kemudian tidak cacat. Jadi hewannya lincah lah, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, itu mungkin dari secara umumnya gitu kan. Dan mereka juga masing-masing dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKH dari daerah.
5: Masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan. Pemerintah berharap proses jual beli hewan kurban dapat berjalan aman dan masyarakat merasa lebih tenang menjelang Idul Adha.
0: Setelah lama tak jelas, pembangunan underpass Gatsu Baros Cimahi akhirnya masuk proses tender. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan underpass dari Provinsi Jawa Barat. Berikut laporan Abot Gunawan.
8: Ketidakjelasan proyek pembangunan underpass Gatot Subroto Baros di Kota Cimahi mulai memunculkan dampak bagi masyarakat. Selain kondisi kawasan proyek yang terlihat semrawut usai pembongkaran, warga juga masih harus menghadapi kemacetan dan juga potensi kecelakaan di perlintasan kereta api, sebidang yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah tersebut. Hingga pertengahan bulan Mei 2026, proyek strategis yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Kota Cimahi itu belum juga memasuki tahap pekerjaan fisik. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan dari Dinas Bina Marga dan juga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan pemerintah Kota Cimahi akhirnya mendapat kepastian terkait kelanjutan proyek underpass Gatot Subroto ini. Proses pembangunan tersebut kini memasuki tahap lelang. Kepastian itu menjadi angin segar tentu saja di tengah sorotan publik terhadap proyek yang diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus memperlancar konektivitas lalu lintas di kawasan tersebut. Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansah, menyatakan bahwa proyek tersebut saat ini tengah memasuki proses lelang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memang berdasarkan jadwal yang telah disusun, pekerjaan fisik fisik direncanakan mulai dilaksanakan bulan Juli 2026. Wilman juga berharap tahapan lelang berjalan lancar agar proyek bisa segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
9: Itu memang menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga oleh kita ya. Namun karena memang proyek fisiknya ini dilaksanakannya oleh pihak provinsi, dan kami pun juga menunggu pelaksanaan kapan dilaksanakannya untuk pekerjaan fisik ini sendiri gitu. Nanti bila mana ini dilaksanakan, nanti untuk pembongkaran lebih masifnya lagi nanti oleh pihak penyedia yang ditunjuk oleh Pemprov.
8: Wilman mengatakan bahwa memang hingga saat ini masih menunggu rangkaian mekanisme lelang tersebut. Dan memang sesuai dengan ketentuan, semua pihak pun diminta menunggu hasil finalnya. Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan underpass tersebut. Dan langkah ini dilakukan agar tidak muncul kendala saat pekerjaan fisik dimulai. Sementara itu, Maman, warga Cimahi yang sangat berharap pembangunan underpass ini bisa dibangun secepatnya. Menurutnya dengan adanya underpass, tentu kemacetan akan teratasi dan meminimalisir kecelakaan di pintu perlintasan kereta api.
10: Ya, saya berharap underpass ini segera dibangun. Kan rencana pemerintah bulan ini mau dibangun, tapi kenyataannya belum. Ya, supaya lebih cepat bisa mengatasi kemacetan. Karena setiap pagi sore di sini banyak kereta api yang lewat.
8: Dia pun berharap rencana pemerintah dalam pembangunan underpass ini bisa selesai tahun ini sesuai dengan keinginan masyarakat Cimahi.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti tantangan pelaksanaan program Sekolah Manusia Unggul, Maung, salah satunya potensi terjadinya persaingan tidak sehat dalam proses seleksi bebas prestasi. Vivi Islamiyati melaporkan.
11: Tadi saya setuju bahwa persaingan tidak sehat bisa saja terjadi dalam konteks seleksi bebas prestasi tadi.
12: Program Sekolah Manusia Unggul atau Maung yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai perhatian dari berbagai pihak termasuk DPRD Kabupaten Cirebon. Program tersebut dinilai memiliki peluang mencetak siswa unggulan namun tetap menyimpan tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengatakan konsep Sekolah Maung pada dasarnya menerapkan seleksi berbasis potensi dan prestasi siswa tanpa sistem zonasi. Menurutnya, kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum sepenuhnya diterapkan.
11: Walaupun di sisi lain, pastinya tantangan dan evaluasinya akan muncul adalah ketimpangan dan kastanisasi lah kalau bahasa saya itu kan. Selama ini kan Indonesia juga lagi gencar menyamakan kualitas yang dimana dulu muncul sekolah favorit maju, ada sekolah reguler tertinggal gitu ya dalam konteks. Dulu mungkin ada RSPI lah ya. Artinya kan walaupun tadi dalam beberapa stigma kemudian sekolah unggulan tetap aja stigma itu muncul di masyarakat. Nah, yang kedua juga tantangannya ya tadi saya setuju bahwa persaingan tidak sehat bisa saja terjadi dalam konteks seleksi berbasis prestasi tadi. Tadi khawatirkan memicu persaingan berlebar jurang kualitas antar sekolah di Jawa Barat ya begitu. Tapi Kabupaten Cirebon barangkali yang menjadi catatannya.
12: Hasan Basori menyebut fasilitas belajar serta kurikulum juga harus disesuaikan dengan karakter generasi muda saat ini yang lebih mengandalkan pendekatan visual dan kreatif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diminta tidak hanya fokus pada pengelompokan talenta unggulan, tetapi memastikan pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah. Ia juga menambahkan, Pemprov perlu memikirkan keberlanjutan lulusan sekolah Maung agar memiliki akses yang kuat ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggarkan 4,3 miliar rupiah untuk penataan daerah wisata Pandanwangi Cianjur. Informasinya disampaikan Yan Sofyan.
13: Guna menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Cianjur mulai menata tempat-tempat wisata yang ada di Cianjur, di antaranya Pandanwangi. Pengembangan tempat wisata Pandanwangi akan diaplikasikan menjadi tempat wisata edukasi untuk para pelajar. Sedangkan rencana anggaran yang dialokasikan untuk penataan Pandanwangi sekitar 4,3 miliar.
14: Kalau anggaran mungkin nanti harus sesuai dengan perencanaan. Ya tahun ini kita juga mengalokasikan anggaran ke sana. Mungkin kita di sekitar angka 4,3 miliar untuk revitalisasi tahun ini. Ya mudah-mudahan itu cukup untuk membangun dan kita bisa melaksanakan lagi kunjungan wisata dan edukasi. pasti sesuai dengan harapan.
13: Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur diharapkan bisa membantu mengkoordinasikan ke sekolah-sekolah khususnya yang ada di Pandanwangi.
14: Bisa membantu mengkoordinasikan kepada sekolah-sekolah khususnya yang ada di lingkungan kampung Pandanwangi supaya bisa melaksanakan kunjungan secara rutin. Nanti juga bisa berkembang ke sekolah-sekolah yang ada di luar
13: Dengan adanya koordinasi antara disdik dan sekolah, apalagi dibantu sponsor, wisata Pandanwangi bisa menargetkan pengunjung. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
0: Keberangkatan 40 kloter jemaah calon haji dan embarkasi BIJB Kertajati telah selesai. 99,8% jemaah telah berangkat ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
15: Artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat.
16: Proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar hingga Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter 40 berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Nuril Huda mengatakan, total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan berlangsung. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang karena meninggal dunia.
15: Jamaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa tentunya juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
16: Ia menambahkan selama pemberangkatan jemaah haji koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Bahkan pada hari terakhir pemberangkatan pada Rabu 20 Mei 2026 terdapat 3 kloter diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani penerbangan berskala besar. Pihaknya optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal pada fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai pada awal Juni mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: Kapolsek Jalan Cagak menghimbau para bobotoh Persib untuk santun dan tidak menyalahkan flare, petasan, dan knalpot brong saat konvoi merayakan hat-trick juara Liga 1 BRI. Ruslan Effendi melaporkan.
17: Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman imbau bobotoh tidak menyalakan petasan, flare, dan knalpot brong saat nobar dan konvoi di pertandingan penentu juara Liga 1 Super League 2025-2026. Persib Bandung vs Persijap Jepara pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 besok, karena selain akan membahayakan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan, juga dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal itu disampaikan Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI. Para bobotoh juga diminta tertib saat nobar maupun saat konvoi kemenangan Persib meraih hat-trick juara Liga 1.
18: Kami juga melakukan pengamanan-pengamanan di jalur, biasanya untuk konvoi di titiknya terakhirnya di Tugu Nanas, Jalan Cagak. Dan juga kami juga menghimbau kepada bobotoh agar tetap tertib ya pada saat menonton, apalagi pada saat merayakan Persib Bandung. Kami juga melarang bawa petasan,
17: flare ya,
18: ya flare, kemudian juga senjata tajam, minum-minuman keras. Itu himbauan kami supaya tetap tertib, aman, dan kondusif.
17: Sebagai upaya antisipasi, pihaknya juga siapkan pengamanan di sejumlah titik nobar di wilayah hukum Polsek Jalan Cagak seperti di Gor Kantor Desa Ciater, Gor Kecamatan Jalan Cagak, dan Gor Kecamatan Kasomalang. Selain itu, di sejumlah titik jalur utama Jalan Raya Subang-Bandung serta di Tugu Nanas Jalan Cagak yang menjadi titik kumpul para bobotoh saat konvoi nanti. Sementara menurut Kapolsek, bagi yang tidak mengindahkan imbauan pihak kepolisian, maka pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi kasat mata pada saat nobar dan konvoi nanti. Pihaknya tidak akan segan menindak tegas dan terukur sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
19: Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan pasukannya hanya fokus pada pertandingan pamungkas melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA sekaligus sebagai penentu gelar juara kompetisi Super League 2025-2026. Senpi Hilham Syah melaporkan.
20: Persib Bandung menatap laga terakhir Super League 2025-2026 dengan penuh keseriusan menghadapi Persijap Jepara sore nanti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Skuad Maung Bandung bertekad meraih hasil maksimal demi memastikan gelar juara musim ini. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Bojan Hodak menegaskan seluruh pemain Persib harus sepenuhnya fokus menghadapi Persijap. Hodak menilai situasi menjelang pertandingan terakhir musim ini harus disikapi dengan serius. Menurutnya, pembicaraan mengenai konvoi atau pawai juara justru dapat mengganggu fokus tim yang saat ini masih harus berjuang memastikan kemenangan di kandang sendiri. Juru taktik asal Kroasia itu secara tegas meminta semua pihak menghentikan pembahasan terkait selebrasi juara. Ia mengaku tidak ingin para pemain terlena sebelum pertandingan benar-benar usai dan target utama tercapai. Jadi berhentilah membicarakan semua hal ini tentang beberapa konvoi. Saya tidak peduli tentang konvoi, saya hanya peduli tentang pertandingan besok. Dan pemain harus siap 100% karena Persijap adalah tim yang bagus. Hodak menambahkan pembahasan mengenai konvoi justru bisa memberikan motivasi tambahan kepada lawan. Selain itu, ia khawatir pemain Persib kehilangan konsentrasi karena merasa gelar juara sudah berada di depan mata. Hal senada juga dikatakan oleh pemain bertahan Persib Federico Barba. Saat ini dirinya dan seluruh pemain Maung Bandung dalam kondisi mental terbaik menjelang pertandingan penentuan pamungkas tersebut. Pasalnya laga ini dianggap sangat penting karena akan menentukan pencapaian akhir Maung Bandung pada musim 2025-2026 ini.
21: Jadi saya sangat setuju dengan pelatih, saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apapun. Jadi saya sangat fokus pada pertandingan ini, saya pikir bagian terbaiknya adalah kami berada di tempat yang kami inginkan.
20: Pemain asal Italia itu pun menilai situasi Persib saat ini cukup menguntungkan. Ia menyebut tim sudah berada di posisi yang diinginkan dan hanya tinggal menyelesaikan pekerjaan terakhir dengan kemenangan di kandang sendiri. Sementara itu, saat ini Persib masih memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-33 dengan koleksi 78 poin. Tom Haye dan kawan-kawan pun unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua. Dengan kondisi tersebut, Persib hanya membutuhkan tambahan 1 poin untuk mengunci gelar kompetisi Super League 2025-2026.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani.

0: lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Semoga mendungnya pagi hari ini tidak berpengaruh terhadap suasana hati Anda yang harus begini ya. Yang harus tetap semangat menjalani hari. Ini ada hajat ya. Jadi kita berdoa sing tarik begitu, semoga Persib menjadi juara Super League 2025-2026. Ada konvoi lagi besok nih kalau misalnya sampai Persib Bandung di pertandingan hari ini menang. Doanya sing tarik setekar kebek katanya ya. Begitu. Kami menemani aktivitas Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 52 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, para warga masyarakat Kota Bandung lagi siap-siap nih kayaknya. Kalau misalnya Anda jalan di seputar Jalan Diponegoro, itu sudah banyak sekali para pedagang atau mungkin pedagang musiman lah boleh dikatakan, yang menjual bendera-bendera Persib. Jadi sepanjang Jalan Diponegoro, enggak sih, enggak sepanjang jalan juga, tapi di depan gedung RRI Bandung, kemudian di depan Pusdai, itu sudah warna birunya sudah tampak begitu ya. Banyak sekali yang menjual bendera atau atribut-atribut kelengkapan yang bisa dibeli, digunakan untuk bisa menyaksikan laga Persib Bandung sore ini melawan Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA begitu, yang nanti juga mungkin akan merayakan. Dan pokoknya sekarang tuh doa sing tarik ya. Kalau Widi sempat beberapa waktu lalu ngobrol sama Kang Adi begitu dari PT Persib Bermartabat, mengadoa wesing tarik katanya begitu, supaya Persib kembali menjadi juara Liga 1 2025-2026.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan.